dunia pendidikan, Tony berharap sinergi tersebut juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bintan. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ewal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: mengenai Pulau Mangkat.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang nih, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang. Bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu, sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

Perempatan dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, Kamilau Kapri. Masih hadir untuk saudara perempat. Jadi hari ini ya, 12 Juni 2026, yang mana hari ini juga merupakan pembukaan Piala Dunia 2026, saudara. Kabar terkini dini hari tadi ya, saudara ya, untuk waktu Indonesia Barat, yang mana sudah dibuka ya, secara seremonialnya sudah di Mexico City, Stadion Azteca. Shakira tampil sangat menawan dari setelah memang persiapannya ada satu pekan lah ya menjelang pembukaan. Penyanyi asal Kolombia tersebut tampil dalam seremoni pembukaan dini hari tadi. Persiapan intensif dilakukan sebelum penampilan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026. Hadirannya sekaligus menandai dimulainya turnamen sepak bola terbesar dunia tahun ini, saudara. Shakira menyampaikan persiapan yang dijalaninya itu menjelang upacara pembukaan turnamen bergengsi. Antusiasmenya untuk bertemu para penggemar dari berbagai negara itu sangat besar, saudara. Jadi memang seminggu tuh tanpa henti ya, saudara ya. Dan mereka mengaku siap serta tidak sabar untuk bertemu pada saat upacara pembukaan. Nah, penyanyi tersebut sebelumnya juga terlibat dalam kemeriahan Piala Dunia tahun 2010 Afrika Selatan. Dan nama dia dikenal luas melalui Waka Waka EE. Itu ya. Piala Dunia 2026 berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko sebagai tiga tuan rumah ya, tiga negara tuan rumah. Turnamen tersebut menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah karena melibatkan 48 negara peserta. Seremoni pembukaan menghadirkan sejumlah musisi internasional selain Shakira, ya, ada lagi yang lain-lain dan sangat antusias sekali penggemar sepak bola dan juga musik dari seluruh dunia. Banyak penggemar mengaitkan kehadiran Shakira dengan dimulainya perhelatan sepak bola terbesar. Media sosial juga ramai ya, saudara ya, menyoroti penampilan Shakira pada pembukaan turnamen. Banyak sekali unggahan-unggahan di media sosial. Barangkali salah satunya, saudara, tadi malam menonton, mendengarkan melalui program Satu. Itu dia ya. Setiap perhelatan ya nantinya akan disiarkan secara langsung melalui Pro 3 Jakarta yang akan direlay oleh Pro 1 RRI Tanjung Pinang, bukan programa 4 juga ya, saudara ya. Tapi bisa jadi kalau ada ada satu dan lain hal macam gitu ya, akan disiarkan, dipindahkan di programa 2 ataupun programa 4. Tapi nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi ya, saudara ya. Untuk nanti jam 9 juga akan ada Korea Selatan ya, kalau tak salah saya. Korea Selatan melawan Ceko. Korsel melawan Ceko, saudara. Pukul 9 hari ini. Jadi dengarkan melalui program 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Bang Leo Yunandra, owner yes. Macha Boy.
1: PMD.
0: Yeah. PMD itu apa?
1: Oh, panjang.
0: Baiklah kalau gitu kita nak tahu ini kenapa nama dia ada Macha Boy PMD. Yang boleh minum ini hanya cowok aja kah?
1: Tak juga.
0: Karena boy atau boleh juga kita cewek-cewek kan suka
1: boleh,
0: Macha.
1: Boleh.

0: medianya udah kebuat nih, udah ke branding duluan nih, macam BPMD. Ya udah deh dilanjutin aja. Jadi sampailah sekarang produknya itu namanya brandnya Matcha Boy PMD.
1: Matcha Boy PMD. Yes. Tapi PMD itu kan nama Inggris gitu ya jadinya.
0: Ya PMD kan pemuda gitu kan sebenarnya. PMD.
1: PMD. Iya. Udah berapa lama nih Bang Matcha Boy ini?
0: Mau hampir setahun sih Kak. Udah menjelang setahunan.
1: Yes, iya. Ini apakah ada stand khusus di satu lokasi atau bertebar-tebar nih?
0: Wah, kalau awal-awal di tahun lalu aku stay di satu tempat. Karena mengingat
1: iya,
0: kayaknya harus bergerilya deh, harus kemana-mana deh biar cuannya double gitu kan.
1: Betul.
0: Dicoba deh ikut-ikut event-event. Ya gudah deh gitu akhirnya. Kemana-mana deh akhirnya. Sampai sekarang lagi di Kijang nih sekarang.
1: Lagi di Kijang. Jadi dari Kijang kah?
0: Nanti sore berangkat.
1: Sendiri aja?
0: Sama teman-teman.
1: Oh, ada teman-teman juga?
0: Ada teman-teman UMKM juga, pedagang juga.
1: Oh, tapi nih Bang, Abang kan udah mengelilingi Tanjung Pinang bahkan sampai ke Kijang.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi, belum sampai ke Uban ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Karena kayaknya macanya ini ada racikan spesial.
0: Betul.
1: Waktu itu pernah di RRI. Betul. Kan buka stand itu habis. Betul. Ya Bang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Selalu habis. Saya penasaran gitu kan, kok ini apa rasanya sampai orang-orang kayaknya suka banget. Betul. Gitu. Tapi dengan berlia kemana-mana. Mm-mm. Apakah buka cabang atau abang nih yang terus-terusan berkelana?
0: Sementara untuk saat ini sih masih aku sendiri yang menjalaninya. Aku yang masih fokus di sini karena memang istilahnya capeknya terbayarkan gitu. Tapi memang ada visi kedepannya mau buka cabang lagi. Insya Allah ada rezekinya kita buka cabang.
1: Buka cabang. Tapi unik loh Bang, di saat yang lain buka cabang aja lah, nggak usah jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Abang milih untuk jalan-jalan kemana-mana.
0: Harus Kak.
1: Harus ya.
0: Harus Kak. Kalau ikut sunnah Nabi kan harus hijrah.
1: Masya Allah. Iya lagi.
0: Iya lagi.
1: Harus hijrah biar tahu tempat yang lain gimana ya, pasarnya gitu,
0: culture-nya.
1: Iya
0: gitu. Jadi kayak ya salah satu aku juga mempromosikan Matcha itu apa sih. Toh juga Matcha ini kan sehat ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Ya, coba ya syiar lah di situ ya.
1: Masya Allah. Syiar melalui Matcha gitu ya. Mantap abang ini ya. Tapi kenapa nih Bang milihnya Matcha Boy?
0: Oke. Ke di Tanjung Pinang sendiri kan udah ramai lah teman-teman kita yang bermain di minuman yang kopi, so yang minuman segar-segar, yang jeruk-jeruk gitu-gitu kan. Jadi harus punya sesuatu yang berbeza.
1: Yes.
0: Apa ya yang biar dinotis gitu loh Kak. Aku tuh pengen dinotis orang, apa yang biar beda ya. Awalnya juga pengen, awalnya tuh main di kopi juga.
1: Oh sempat.
0: Niatnya, cuman bikin-bikin di rumah nggak ada yang cocok lagi, nggak enak lagi. Mungkin nggak garis tangannya kali di kopi gitu. Coba-coba browsing-browsing, lihat-lihat di Instagram. Wah ada yang baru nih Matcha. Adik juniorku di Bandung, dia juga udah mulai duluan. Aku tanya-tanya deh, wah gimana feedbacknya Matcha? Wah Bang bagus Bang, gini. Ya udah minta nomor kontak marketingnya deh gitu kan. Minta nomor marketingnya, komunikasi marketingnya, pelajari materinya dari sama istri. Ya udah besok kita langsung bayar, langsung beli franchise-nya. Gitu karena kendalanya kita di daerah ini ada sedikit ketinggalan lah sama yang di kota-kota besar kayak Bandung, Surabaya, Jakarta gitu. Jadi harus percepatan lah.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Pagi itu, sebelum mata benar-benar terbuka, sebelum mesin motor dinyalakan, sebelum anak-anak bilang, "Bu, sarapan," ada satu suara yang lebih dulu mereka dengar.
1: Selamat pagi, Tanjung Pinang.
0: Ya, suara RRI Tanjung Pinang. Dan kalau mereka mendengar RRI, mereka juga bisa mendengar iklan.

0: 101. Teman terbaik kamu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Saya tahu produk ini dari RRI Tanjung Pinang dan saya langsung datang ke sini.
3: Beriklan di tempat yang didengar dengan hati, bukan sekedar dilihat sekilas. RRI Tanjung Pinang bukan cuma radio, ini jembatan ke hati pendengar.
4: Hubungi kami sekarang di 0813-6415-0198. Buatlah suaramu didengar.
5: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit.
1: Aku kan tak ada kaki satu ni.
0: Lupa aku.
1: Aku sepak engkau ni eh.
0: Macam mana caranya?
2: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dari perempat, Pantai Turi atau Turi Beach Resort berada di kawasan wisata terpadu Batam yang berada di Kecamatan Nongsa. Turi Beach Resort memang memiliki view pantai yang sungguh sempurna. Kontur landai, pasir putih bersih, dan birunya air laut menjadi sajian utama Pantai Turi. Yang cukup mengesankan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini ialah Anda bisa menikmati panorama pantai dari jembatan yang menjorok ke tengah pantai. Kita beralih ke maklumat lain. Sebanyak 6 calon pegawai negeri sipil CPNS tahun anggaran 2024 di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pengambilan sumpah dan pengangkatan PNS tersebut berlangsung di Aula Kanwil Ditjenpas Kepri dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Kepri Aris Munandar. Kegiatan turut dihadiri jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pemasyarakatan Sekepri termasuk Kepala Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang Suparman. Suparman mengatakan pengangkatan menjadi PNS merupakan amanah baru yang harus diikuti dengan peningkatan tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan tugas. Ia juga berpesan agar para pegawai yang baru diangkat terus mengembangkan kemampuan serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Rangkaian kegiatan pengangkatan PNS berlangsung khidmat, diawali dengan pembacaan keputusan, pengambilan sumpah, serta penandatanganan berita acara sebagai bentuk pengesahan dan komitmen para pegawai dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ehwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

pada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014, terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow! Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Sarwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Terima kasih saudara Perompat masih setia bersama kami Perompat RRI Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat program 1, 2 dan juga 4. Kami bersama-sama berbicara mengenai satu hal yaitu yang sedang heboh di seluruh Indonesia. Apalagi kalau bukan PPDB, SPMB ya, yang awalnya itu PPDB sekarang menjadi SPMB yaitu sistem penerimaan murid baru. Ah, kemarin saudara ya semalam kata orang sini kan. Semalam itu heboh sekali ya. Karena penerimaan murid baru jenjang SMA sederajat ya. Nah, berbicara mengenai SPMB pada tahun ini saudara, ada yang unik ya, ada yang unik dan menarik karena penerapan teknologi AI geospasial untuk melacak domisili asli pendaftar. Dan kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 yang memicu perombakan besar demi menciptakan seleksi yang lebih adil lagi, saudara. Nah, untuk sistem pelacakan geospasial berbasis AI ini, ada verifikasi data real. Sistem zonasi resmi diganti namanya menjadi jalur domisili. Kemudian juga bebas joki kakak ya, pemerintah menggandeng di Jen Dukcapil untuk mendeteksi manipulasi alamat atau perpindahan kakak mendadak lewat teknologi AI tadi, geospasial. Dan ada lagi uniknya lagi akurasi rute, saudara. Penilaian jarak tidak lagi memakai estimasi rute jalan raya konvensional, tapi melalui koordinat pemetaan yang lebih presisi lagi. Wih, mantap ya. Nah itu dia ya, ada lagi banyak sekali hal-hal unik yang lain yang diterapkan tahun ini. Yang jelas ya saudara, siswa mudah-mudahan dapat bersekolah dengan baik ya. Kalau nantinya siswa yang gagal menembus kuota sekolah negeri akan langsung difasilitasi ke sekolah swasta terakreditasi. Macam gitu kabarnya ya, saudara, mudah-mudahan betul lah ya, supaya semuanya dapat bersekolah dengan baik, dengan lancar, dan anak-anak menjadi lebih semangat lagi untuk belajar.

0: Kunci Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Sistem Nilai Budaya Melayu Riau, karya Sulaiman Ar-Rasyid. Buku ini menggali nilai-nilai luhur yang membentuk cara hidup masyarakat Melayu Riau. Bahasanya mencakup adat, moral, etika sosial hingga cara berpikir orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Esensi utama dari buku Sistem Nilai Budaya Melayu Riau ialah mengenai nilai utama orang Melayu, budi pekerti, marwah, muafakat, malu dan santun ialah nilai dasar dalam masyarakat. Bersopan santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain ialah bentuk keadaban tertinggi. Selanjutnya ialah mengenai hukum adat dan norma sosial. Sistem adat dibagi menjadi dua, adat yang diadatkan dan adat yang sebenar adat. Kehidupan diatur dalam prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kemudian esensi lainnya ialah peran agama dalam budaya. Islam sangat mempengaruhi sistem nilai. Adat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Pendidikan anak pun dilandasi nilai-nilai keislaman dan ketaatan sosial. Selanjutnya, mengenai peran pantun dan bahasa. Pantun bukan sekedar hiburan, tetapi media pengajaran nilai seperti sopan santun, cinta tanah air, dan adab bermasyarakat. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekadar rempah, tapi simbol kekuatan, kesihatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Merpati Sekawan. Variasi Merpati Sekawan Pulang Senja. Filosofinya, Merpati Sekawan Pulang Senja menjadi hiasan membawa berkat. Budi menawan membuang bala, hati beriman besarlah manfaat.
2: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari perempat, kontur Pantai Zore begitu landai dengan air lautnya yang sangat jernih membuat wisatawan terpesona. Pasir pantainya yang putih bersih berpadu dengan panorama perbukitan dan hijau membuat pantai ini terlihat masih asri. Apalagi ditambah dengan adanya perkebunan buah naga yang berada di sebelahnya, membuat wisatawan betah berlama-lama berada di Pantai Zero. Kita beralih ke maklumat lain, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS dinilai dapat menjadi solusi untuk memperluas akses listrik di pulau-pulau Provinsi Kepri yang belum terlayani secara optimal. Selain ramah lingkungan, teknologi tersebut juga dinilai mampu mendukung peningkatan produktivitas masyarakat di wilayah kepulauan. Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Al-Friandi mengatakan, tenaga surya merupakan salah satu sumber energi alternatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kepri. Menurutnya, ketersediaan listrik akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendidikan. Ia menjelaskan, keberadaan listrik tidak hanya membantu kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung proses belajar-mengajar. Akses penerangan yang memadai memungkinkan pelajar belajar pada malam hari dengan lebih nyaman dan efektif. Selain itu, pemanfaatan energi alternatif juga dinilai mampu meningkatkan kreativitas dan efektivitas aktivitas masyarakat sehari-hari. Kehadiran listrik di rumah-rumah warga akan memberikan manfaat langsung terhadap berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Al-Friandi berharap, pemerintah terus mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses listrik di daerah kepulauan. Menurutnya, langkah tersebut akan membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

semangat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 1-2 buah duku, 3-4 buah ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Perempatan dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sempang Komunitas hadir untuk sedari hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini 12 Juni 2026, hari Jumat. Mudah-mudahan berkah. Amin. Apalagi tamu kita hari ini sudah pun hadir di studio Perempatan dari Tanjung Pinang. Wajah Sega mereka ini sudah pun ada di streaming kami, baik itu Facebook Perempatan Tanjung Pinang maupun melalui YouTube kami, yaitu Perempatan Tanjung Pinang juga ya. Jadi saudara perempat dapat tengok langsung dan dengarkan langsung. Karena memang kalau sudah digitalisasi seperti ini, saudara dapat mendengarkan, menonton apa yang saudara dengar. Ya, langsung saja kita sapa tamu saya pagi hari ini. Kita naikkan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Bang Lutfi dan juga Kak Najwa.
2: Pagi Kak Nurul.
0: Iya, asik banget, semangat banget. Walaupun di luaran sana mendung-mendung gitu ya.
1: Benar, benar banget.
0: Tapi tadi kesini gak kehujanan kan?
1: Enggak.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tadi reda pas kami di jalan.
0: Oh, sebelumnya hujan?
1: Sebelumnya hujan, sebelum berangkat.
0: Dari kampus ya?
1: Enggak, dari rumah.
0: Dari rumah masing-masing. Benar. Rumah masing-masing kan?
1: Iya. Iya, rumah
0: masing-masing. Ya Allah, adik beradik.
1: Aduh.
0: Itu ya. Ada Bang Lutfi dan juga Kana Cua. Bang Lutfi ini adalah Ketua Umum UKM Pancasila Steinsar, ya, Sultan Abdul Rahman. Sekolah Tinggi, ya kan? Kepulauan Riau, Sekolah Tinggi Agama Islam, ya. Kemudian Kana Cua Ramadhania Mustafa, itu Divisi Kominfo UKM Pencaksilat Steinsar.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi ada Pak Ketum. Dan mudah-mudahan Bu atau Wakil Ketum? Bu atau Pak? Pak Wakil Ketumnya nanti ya. Di masa hadapan dapat hadir ya. Hari ini diwakilkan oleh Kak Najwa yang mana merupakan Ketua Divisi.
1: Saya anggota, ketua saya lagi berhalangan.
0: Oh iya, anggota Divisi Kominfo UKM Pancasila Steinsar. Hari ini kita berbicara mengenai peran UKM Silat dalam melestarikan budaya dan mencetak mahasiswa berprestasi. Ini banyak sekali yang dapat dikupas dari UKM Silat Steinsar. Karena menyinggung tentang prestasi tadi. Saya dengar-dengar nih belakangan ini semakin banyak ini yang berprestasi nih, mahasiswa-mahasiswi yang ada di Steinsar. Star.
1: Betul.
0: Barangkali salah satunya dari UKM Pencaksilat.
1: Iya.
0: Wih, dah tak sabar pasti kan nak cerita.
1: Aduh.
0: Nah, jadi ini namanya kebahagiaan harus dibagi.
1: Betul.
0: Apalagi ini lagi pendaftaran mahasiswa baru.
1: Iya, betul.
0: Nah, semakin iri. Iya kan?
1: Iya, masih semakin pengen masuk.
0: Gitu. Jadi karena siapa tahu bisa juga berprestasi seperti senior-seniornya.
1: Betul okay. Sekali.
0: Sebelumnya Bang Lutfi sama Kak Najwa ini semester berapa?
3: Kami semester 4.
1: Ini typo nih ketuanya nih.
0: Lagi ya. Udah buru-buru banget mau lulus.
1: Aduh. Semester
0: lagi
1: 6.
0: Nyusun.
1: Waduh.
0: Semester 4 ya.
1: Iya, semester
0: bareng-bareng ya semester 4 ya. Sama ya. Jurusannya?
3: Kami di akuntansi syariah.
1: Oke, okay. Kalau saya komunikasi dan penyiaran Islam.
0: Wow, jalan-jalan masuk sini nih.
1: Aduh, iya, amin.
0: Iya. Jadi memang bergabunglah di UKM Pencaksilat.
1: Iya,
0: ya. Ada berapa banyak anggota sekarang tahun ini?
3: Sekarang masuk ke 45-50 gitulah.
0: Alhamdulillah.
1: Ramai,
0: berarti
1: iya.
0: Kan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
1: Betul.
0: Iya kan? Karena terakhir kali main ke sini tuh belum segitu. Mungkin juga mahasiswanya masih belum sebanyak sekarang ya.
1: Iya, betul.
0: Dan sekarang ini semakin banyak dari daerah lain ya yang masuk ya?
3: Iya. Dari pulau-pulau, daerah Batam.
0: Oh.
3: Kepri, Riau juga banyak sih sebenarnya.
0: Riau?
3: Dari Riau.
0: Iya. Oh. Alhamdulillah ya.
1: Iya, betul.
0: Padahal sana ada kampus-kampus juga gitu ya. Jodohnya di situ. Iya, jodohnya di situ. Alhamdulillah. Nah, dengan semakin banyaknya ini ada berapa divisi?
3: Kami divisi itu minat bakat, komunikasi, terus humas, sama kominfo.
1: perlengkapan.
3: Perlengkapan.
1: Ada lima. Iya betul.
0: Berarti banyak anggotanya ya bang ya?
3: Iya banyak. Banyak anggota.
0: Oke. Apakah unggul UKM silat, pencak silat di kampus?
3: Kalau untuk sekedar UKM kami bisa dibilang unggul ya.
0: Daripada UKM-UKM lain.
1: Betul.
0: Pak Ketua Umum harus pede.
1: Iya
0: kan? Harus pede. Tapi dengan adanya UKM pencak silat di kampus gitu ya Bang ya, tidak secara umum di luaran secara maksudnya daerah gitu ya. Itu apa aja yang menonjol gitu loh di kampus?
3: Kalau untuk segi dari di kampusnya, kami itu biasa untuk penampilan, menyambut acara, menyambut tamu. Itu kami seru tampil untuk menyambut tamu. Terus untuk mengisi waktu luang pas acara, biasa kami juga suruh tampil sih.
0: Oh, tahu nih kalau udah nyambut-nyambut tamu gini nih. Gak jauh-jauh nih dari Bang Ramli nih.
3: Betul.
0: Alhamdulillah berarti sekarang sudah ada yang mempelajari ilmu beliau bersama adiknya.
1: Betul.
0: Keren, ini dia yang dibicarakan ternyata generasi-generasi mudanya ya. Karena memang ketakutan tersendiri kan kalau tidak bisa turun ilmunya.
1: Iya betul.
0: Siapa yang mau nerusin gitu kalau bukan kalian-kalian gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kita bicara tentang tadi kan sudah ya anggotanya sekian, kemudian divisinya apa-apa saja begitu ya. Kalau program sudah dibicarakan kemarin belum?
3: Belum.
0: Nah, ini kan baru disahkan kan ya?
1: Kami
0: baru dilantik kan?
1: Dilantiknya bulan
0: awal-awal.
1: Iya.
0: Belum dibicarain nih programnya nih.
1: Betul.
0: Tahun 2026. Coba Bang bagi tahu yang udah dulu deh.
3: Yang udah kami kemarin baru siap ada seminar itu tentang adat Melayu, silat penyambutan pengantin, silat penyambutan tamu, silat Melayu Kepulauan Riau. Yang mana tentang adat, adab dan adat dan adab silat Melayu. Di situ dikasih tahu tentang apa saja yang tidak boleh dalam silat Melayu. Terus apa saja senjata yang diperbolehkan untuk menyambut tamu. Terus apa arti dalam menyambut pengantin dengan menggunakan senjata di kiri atau di kanan. Nah, di situ kami kasih tahu tuh tentang apa saja aturannya. Saja.
0: Karena adabnya berbeda-beda ya.
3: Iya, betul. Setiap daerah beda-beda malah.
0: Oke, jadi seminar lah kemarin.
3: Seminar.
0: Ya, narasumbernya siapa?
3: Pak Yohan.
0: Dato Yohan Nesnugraha ya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian apa lagi yang sudah dilaksanakan?
3: Terus juga untuk latihan rutin kami sering lakukan di seminggu dua kali. Di hari Senin sampai di hari Sabtu pagi. Seninnya sore, Sabtunya pagi.
0: Kenapa Senin, Bang?
3: Karena kemarin musyawarah besar juga. Musyawarah besar sama anggota. Tanya sama anggota, kosongnya pas hari apa nih? Terus pada bilang Senin nih, waktunya kosong. Banyak anggota bilang suruh Senin. Ya udah, kita ikutin kata anggota. Jadi nyarinya di Senin sore.
0: Sebelum tapi kan vote kan, berdasarkan vote. Senin lah
3: dapatnya.
0: Okay. Agak gimana gitu ya denger Senin gitu.
1: Iya, biasanya kalau Senin tuh kayak gak semangat banget ya memulai hari di hari Senin.
0: Tapi bisa jadi tujuannya adalah hari Senin supaya semangat itulah bergerak.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Untuk Selasa, Rabu, Kamisnya, Jumat gitu.
3: Biar semangat itu kan satu minggu.
0: Iya benar. Walau memang jarak dari Sabtu ke Senin agak deket ya Bang. Tapi rutin dilaksanakan di kampus.
3: Alhamdulillah di kampus.
0: Oke. Apakah sering keluar? Kayak kita bikin latihan di lapangan mana gitu?
3: Nah, itu program selanjutnya tuh.
0: Oke.
3: Belum dapat lah.
0: Belum.
3: Waktu yang pas.
0: Tapi boleh kan?
3: Boleh.
0: Diperbolehkan oleh kampus.
1: Boleh sekali.
0: Bang. Apakah itu kehendak dari ketua umum masing-masing?
3: Ya, ketua umum masing-masing.
0: Oh, kampus dipercayakan juga. Oke, baik. Ya, atau juga bukan anak SD lagi ya.
1: Betul sekali.
0: Yang penting bawa nama baik kampus aja. Betul. Gitu. Nah, ini seragamnya.
3: Ini seragam BBA. Badan pengurus.
0: Oh, iya, saya agak kenal banget nih perpaduan antara hitam dan batik ini gitu. Waduh. Iya kan, corak iya. Ini kenal banget gitu, sering bertemu dengan yang sering memakainya. Iya. Jadi latihan lah gitu ya. Apalagi yang sudah dilaksanakan.
3: Terus untuk kemarin tuh ada seleksi Poprov.
0: Oke.
3: Nah, itu ada beberapa atlet dari Tanjung Pinang yang sekolah di kampus itu mengikuti seleksi, namun belum ada takdir yang baik, jadi belum ada yang masuk untuk
0: Tanjung Pinang. Event-event lah berusaha diikuti ya.
3: Ya sudah, cuman untuk tahun ini mungkin event lagi sedikit banget nih. Mungkin di semester depan kami berharap ada event-event dari Batam atau Tanjung Pinang yang bisa kami ikuti.
0: Tidak menutup kemungkinan yang nasional ya.
3: Nasional.
0: Yeah. Oke. Selanjutnya bang?
3: Selanjutnya.
0: Program selanjutnya yang akan datang? Yang apa akan mau dijelasin datang. Sama kakak?
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ada satu tuh program kami bakalan collab dengan UKM Silat Umrah. Nah itu latihan bareng. Terus Evan. Terus ada rencana itu mereka mengajak ke Gunung Bintan. Mungkin buat video atau apa. Nah, situ
0: rame yang dari Umrah?
3: Dari bang. Umrah rame.
0: Kolaborasi lah begitu ya. Sudah berhubungan baik berarti.
3: Sangat. Alhamdulillah, sangat baik.
0: Melalui?
3: Melalui flight-nya dari orang-orangnya. Jadi di silat tuh kan, jadi setiap kali pertandingan tuh bakalan ngumpul loh. Di tempat satu gedung. Nah, kami UKM silat sama UKM Umrah nih selalu bareng. Terus main-main. Jadi udah akrab banget lah sama anak
1: Umrah. Udah klop banget kan.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kampus-kampus lain juga nantinya bisa klop juga ya.
1: Amin.
0: Iya. Karena kan kalau gak salah namanya pencak silat itu kan menjunjung tinggi kekeluargaan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Jadi semuanya itu yang tergabung dalam dunia persilatan ya adalah keluarga. Iya. Kan bener kan? Sering dengar padahal.
1: Iya.
0: Bukan pernah ikut. Dengar doang ya, gitu. Oke. Itu dia program-program yang nantinya akan diselenggarakan, akan dilaksanakan ya maksudnya ya. Akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebelum kepengurusannya selesai.
1: Iya, nah, betul.
0: Gitu. Tadi disinggung tentang digital, tentang sosial media, tentang video.
3: Ya.
0: Ah, sosial medianya gimana sekarang? Apakah perlu disounding ini? Instagram. Silakan, silakan.
1: Boleh.
0: Tutup dulu kameranya tuh.
1: Aduh.
0: Bu, Kominfo.
1: Iya. Yeah. Jadi kebetulan saya juga anggota Kominfo yang baru karena memang sebelumnya ini saya masih termasuk anggota. Nah, jadi saya kenapa ingin bergabung di Kominfo nih, Kak? Karena saya melihat waktu itu ibaratnya promosi mengenai UKM, terus juga sosial medianya UKM Pencaksilat itu masih kurang aktif gitu. Kayak senyap aja ini. Saya waktu itu sebagai maba, ini UKM ada akunnya nggak sih gitu? Karena nggak dikasih tahu gitu kan. Nah terus pas lihat akunnya ini kok kayak jarang ngepost. Padahal memang kami sebagai anak UKM tuh ramai yang berprestasi, banyak ikut sana sini, tapi kok nggak diberitakan, tapi kok nggak di up gitu. Nah jadi saya mikir, waduh ini kayaknya saya harus gabung di UKM nih kayak gitu. Saya sebagai anak komunikasi, saya mau gabung di UKM nih, mau lebih aktif nih akun UKM-nya. Nah, setelah saya bergabung di UKM dan banyak teman-teman yang ikut lomba ini itu, nah saya bikinlah flyer, saya upload lah kayak kemarin nih dia juara 3 nih lomba, saya upload gitu. Jadi ingin memajukan lagi lah aktif di media sosialnya UKM supaya nanti maba-maba yang mau gabung di UKM tuh tahu nih UKM-nya ngapain aja sih, nih kita ada juara apa aja sih, biar kita yakin nih mau masuk UKM kayak gitu.
0: Karena memang sasarannya anak muda ya.
1: Iya betul, apalagi anak muda nih sering nih pakai IG atau mungkin TikTok ya. Tapi kami TikTok memang belum aktif, tapi mungkin sekarang lebih ke IG dulu lah gitu.
0: Iya. Oh memang anak-anak kampus tuh di IG ya banyakannya.
1: Bener.
0: Oh kalau di TikTok, anak kecil.
1: Gak juga. Tapi memang sering akun-akun organisasi kampus tuh lebih di Instagram.
0: Betul. Nama akunnya apa kak?
1: UKM Pencak Silat Steinsar.
0: Oh.
3: Enggak ada UKM ya, pencak silat.
1: Pencak silat Steinsar.
0: Steinsar. Umrah nih keluarnya nih.
3: Kita cari dulu ya.
0: Pencak silat Steinsar.
3: Pencak silat
1: underscore.
0: Underscore. Iya. Rapi ya.
3: Ya.
0: Semenjak ada Bukom Info. Iya. Gak cuma foto bersama aja gitu loh. Maksudnya ya flyer-flyer seperti ini pasti akan dibutuhkan untuk dikonsumsi calon-calon anggota UKM.
1: Betul.
0: Gitu ya, atau maba atau calon maba gitu. Yang seperti itu. Oke, keren. Jadi Sedara Perompet kalau nak tengok itu dapat di Instagram pencak, akun dia pencak silat _ Steinsar. Ya, Ikatan Pencak Silat Steinsar Kepri. Ya, unit kegiatan mahasiswa di Steinsar Kepulauan Riau. Oh, dari 2018 ya?
1: Betul.
0: Udah lama betul. Berarti ya?
1: Iya, lama.
0: Udah berapa? Yang keberapa berarti nih kepengurusan dia?
3: Ketujuh.
0: Ini senior-seniornya masih berhubungan baik lah dengan kalian ya?
1: Alhamdulillah.
3: Masih sering datang, latihan bareng.
0: Ngajarin berarti?
3: Ngajarin, bagi-bagi ilmu lah.
0: Jadi senpai.
3: Senpai.
0: Sebenarnya gitu kan? Sensei. Aduh, masih ingat lagi saya. Iya. Jadi di sini kita berbicara sebelum ke prestasi ya. Kita berbicara mengenai peran dulu lah ya. Peran yang mana menjadi topik kita hari ini yaitu peran UKM silat dalam melestarikan budaya dan mencetak generasi berprestasi. Macam mana caranya UKM silat ini mengenalkan nilai-nilai budaya kepada mahasiswa lain ataupun mahasiswa yang tergabung dalam UKM ya, melalui kegiatan-kegiatan kalian gitu. Macam mana caranya gitu yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya ini Bang?
3: Kak, yang pastinya kan kami tadi kalau latihan tuh pasti sudah, karena silat ini merupakan salah satu budaya Indonesia. Apalagi di tanah Melayu, kita udah pastilah kenal dengan silat Melayu. Nah, kami di sini mengajarkan tentang nilai-nilai dari silat, dari awal apa itu silat, bagaimana silat ini berkembang, terus juga bagaimana kita melestarikannya. Terus juga kami punya program untuk melatih mereka untuk bisa bersilat. Nah, terus juga kami baru-baru ini lagi mencari guru silat Melayu untuk membantu kami mengajarkan silat Melayu atau tradisi silat Melayu yang ada di Kepri ini untuk kepada mahasiswa di kampus Steinsar kami. Nah, itu satu untuk budaya silat Melayu. Terus juga kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak bergabung pada UKM kami, kami itu kayak mengadakan seminar. Terus ngepost foto-foto kami latihan atau video-video kami latihan agar mereka bisa tertarik lagi tuh untuk mengikuti kegiatan kami selanjutnya. Nah, dari situ mungkin bisa menarik mereka, bisa mungkin ada ditambahin dari Najwa.
0: Nah, Najwa, silakan.
1: Mungkin dengan yang udah kami share lah mengenai silat itu, mungkin teman-teman yang gak ikut silat jadi tahu nih kayak budaya silat itu gimana. Kayak contoh yang ke seminar kemarin tuh kan rame tuh apa namanya audiensnya tuh yang bukan dari anak silat. Iya betul. Jadi yang awalnya gak tahu tentang, walaupun mereka tinggal di Melayu nih, di tanah Melayu nih, gak tahu nih kayak silat Melayu itu gimana sih, terus juga tata keramanya gimana sih. Jadi setelah mereka mengikuti seminar yang sudah kami selenggarakan kemarin, jadi pada tahu, oh kita nih tinggal di tanah Melayu, oh silat Melayu seperti ini, oh ketika silat menyambut tamu seperti ini. Jadi secara tidak langsung nih kami sudah memperkenalkan budaya Melayu nih kepada audiens melalui seminar yang sudah kami selenggarakan. Seperti itu.
0: Berapa banyak kemarin anggota seminarnya kak? Audiensnya, sorry,
1: 100-an lah ya.
3: 140 atau 150 gitu.
0: Wah,
1: ramai banget kemarin, penuh tuh.
0: Auditorium ya.
1: Iya, gitu betul
0: ya. Kalian punya auditorium ya?
1: Iya.
0: Iya. Oh, tuh lumayan gede tuh auditorium kalian tuh. Ya, penuh ya.
1: Iya.
0: Aduh, keren. Bang, berbicara tentang nilai ya, itu tidak jauh dari karakter. Nah, dan silat itu kental sekali dengan karakter anggotanya gitu ya, yang mempelajari yang apa. Beberapa kali saya sempat tergabung pada saat itu, Saya lupa tahun berapa ya, ketua. Saya lupa tahun berapa, tapi yang jelas di situ memang betul-betul karakter kita itu dididik dengan sangat baik. Dengan sangat baik, walau kesannya dari luar itu ah kasar banget sih gitu ya. Yeah. Padahal tidak seperti itu gitu ya. So, boleh dijelaskan ke pendengar, ke saudara Pro 4, nilai-nilai yang seperti apa gitu yang diajarkan oleh UKM Pencaksilat ini untuk membentuk karakter yang menjalankan pencaksilat, apa namanya? Anggota atau apa?
1: Iya, anggota.
0: Nah, anggotanya gitu. Anggota. Karakter ini pasti bisa dibentuk gitu loh dengan nilai-nilai seperti apa?
3: Yang pasti kami menjunjung banget karakter disiplin nih. Dari si latihan atau buat acara itu kami upayakan untuk para-para anggota kami itu untuk selalu disiplin. Apalagi latihan nih kan. Latihan kalau bisa tuh kami nuntut mereka untuk latihan agak 15 menit sebelum jam latihan udah datang.
0: Jam berapa bang?
3: Kami latihan kalau hari
0: Senin
3: tuh jam 3.30 ya?
0: 3.30
3: Yeah.
0: Oke, okay, sore ya?
3: Sore.
1: Iya, sore.
0: Oke.
1: Kalau
0: Sabtu?
3: Kami menurut dengan asar tuh. Jadi sebelum asar kami menyuruh menyuruh mereka untuk pasang matras dulu. Bantu bersih-bersih lapangan. Jadi ketika siap asar bisa langsung mulai latihannya.
0: Lah iya, iya. Tapi kalau persiapannya setelah asar panjang lagi. Gak puas dong, bersenang-senangnya. Iya. Udah mau maghrib aja nih, masjid udah bunyi.
1: Iya.
0: Iya.
3: Terus karakter lain, palingan untuk kesehatan badan apa?
1: Apa itu?
3: Karakternya? Aduh. Apa bilangnya ya?
0: Seperti kayak tanggung jawab, begitu-begitu. Iya. Apakah adabnya, perilaku?
3: Kalau dari segi ya kan? Adab, ya.
0: Nah, itu, juga anak zaman sekarang.
3: Ya,
0: apakah ada sanksi atau ada aturan-aturan tertentu yang kalian nggak boleh ya ketika begini-begini-begini? Ah, itu kan tergantung ketegasan Pak Ketua.
1: Iya, betul ya, banget.
3: Betul sih. Tapi kalau untuk mahasiswa nih, kalau mau ditegasin gitu tuh kayaknya susah banget sih.
0: Ah, iya.
3: Iya.
1: Ya.
3: Oh. Karena banyak banget alasannya kan. Suruh jangan gini ya, gini-gini. Pasti kayak mereka bilang, kami udah besar bang. Saya iya diatur-atur lagi.
0: Lah ngatur gitu.
1: Aduh,
3: iya, aduh.
0: Oke, berarti Pak Ketua sekarang masih mencari cara gimana caranya untuk melakukan pendekatan-pendekatan itu dengan baik gitu ya, supaya bisa baik bersama-sama gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi sejauh ini nggak ada kan pelanggaran yang berat?
1: Alhamdulillah nggak ada.
3: Kita nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Paling-paling ya telat-telat gitu ya.
1: Iya gitu pasti.
0: Dihukum apa kak? Kalau telat?
1: Nih,
0: ya kakak yang jelasin.
1: Kalau saya,
0: kakak saksinya.
1: Kalau saya tuh pernah waktu itu telat disuruh push up pernah.
0: Berwali
1: 15 pernah.
0: Oh, masih baik.
1: Terus yang biasanya kayak misalnya pemanasannya ini nggak lama-lama banget, yang saya yang datang telat, ini. Pemanasannya beda sendiri nih, lebih lama nih, gini-gini.
3: Oh. Biasa suruh lari sih,
1: lari gak pernah tuh. Iya, lari.
0: Lari di lapangan Stein.
1: Iya, kelilingin Stein tuh.
0: Wow. Wah.
1: Waduh.
0: Gak usah ajak-ajak saya bang ya.
3: Mau join ayo.
0: Gak kuat, dengernya aja gak kuat.
1: Apalagi larinya.
0: Apalagi larinya gitu ya. Tapi gak apa-apa, masih muda, masih banyak semangatnya.
1: Betul
0: gitu. Tapi sebenarnya tujuan masuk silat itu apa sih kak bang?
1: Kalau untuk Najo sendiri ya,
0: apalagi cewek-cewek nih.
1: Iya cewek kadang kan kayak, aduh nanti kena matahari aku nanti jadi itu gini.
0: Aduh nggak bisa. Sunscreen gue nggak bisa nih, nembus nanti.
1: Waduh. Iya. Tapi di sisi lain ya, kalau sebagai Najo sebagai perempuan, kenapa ngikut silat itu menurut Najo penting? Karena gini, kita sebagai mahasiswa mungkin kadang olahraga itu ah nanti aja gitu. Tapi dengan hadirnya UKM ya mungkin juga ada mungkin.

0: ketua, ada beberapa teman lain tuh ngajarin Najwa beberapa jurus kayak gitu. Dan posisinya kan masih maba loh gitu, kayak belajar jurus. Dan waktu itu masih beberapa bulan sebagai maba, tiba-tiba kami disuruh turun ikut tanding, dari mana tanding itu internasional gitu.
1: Wow.
0: Wah, ini gimana nih? Aduh, gimana? Ya udah turun aja, tetap dibantu, dihandle, pokoknya dirangkul, kekeluargaannya tuh erat banget gitu. Iya, jadi yang awalnya kayak takut nanti kita dimaki-maki gak ya, kita dikerasin gak ya gitu kan. Kayak wah, ini kekeluargaannya ini banget gitu. Yang awalnya gak tahu jadi tahu, yang awalnya memang belum pernah ikut event, turun event internasional, dan alhamdulillah juara dua gitu. Wow. Kan waktu itu kayak wah, ini silat ini memang betul-betul merangkul nih, kekeluargaannya tuh ada gitu. Jadi memang betul-betul ngerasain manfaat silat itu sangat luar biasa. Selain kita bisa menyehatkan badan, kita mencari pengalaman, prestasi pun dapat gitu.
1: Oke, kalau abang?
2: Kalau saya sendiri mungkin gara-gara udah dari SMA ya ikut silat kan.
1: Sama mana bang?
2: Kami SMA Man Tanjung Pinang.
1: Man?
2: Ya.
1: Oh, berarti emang getol ya di Man ya, sejak silatnya ya.
0: Iya.
1: Oke.
2: Terus juga ya dari Man udah sering ikut tanding-tanding segala macam, terus pengen meneruskan nih. Masa ya cuma sampai tahap ini, tempat siswa gitu kan, berprestasi, lanjut ke mahasiswa. Terus nengok dari segi UKM-nya yang dari senior-senior lamanya itu udah berprestasi banget nih. Di tingkat nasional, itu udah banyak peroleh lah dari Pesona maupun Pomnas, bukan olahraga mahasiswa nasional, itu udah sering ikut kan. Jadi apakah saya bisa nih untuk ngelanjutin prestasi mereka, terus bergabunglah nih dengan UKM, dibina, terus dilatih sama senior-senior dulu. Terus itulah bareng Najwa itu pas maba ikut event internasional di Batam. Mereka dapat juara, terus dari empat itu cuma saya yang gugur gara-gara ketemu Singapura waktu itu. Terus tim Platnasnya kalau salah, Platnas Singapura ya, kayak dah tumbang duluan, jadi langsung nengok dari mereka, oh untung ada yang bisa juara nih. Jadi dari segi kampus juga bakalan mungkin mendukung. Nah, terus juga itu kami kemarin bareng Najwa juga ada 6 orang ya ikut seleksi Pomnas. Nah, itu pekan olahraga mahasiswa nasional untuk mewakili Kepri. Nah, itu kami ikut 6 orang, lolos 5 orang tuh untuk wakilin Kepri. Namun kemarin tuh waktu itu lagi biasalah lagi efisiensi dana. Nah, itu jadi cuman berangkat satu doang ke Solo.
1: Bang Luffy.
2: Wakil Kepri.
1: Kemarin tuh kapan, Bang?
2: Itu kemarin bulan
0: Juli
2: ya.
0: Juli
1: 2025.
2: Terus awal-awal langsung ketemu dengan tim yang cukup berat. Dia juara pada Pomnas sebelumnya
1: 2024,
2: 2023. Kan 2 tahun sekali nih.
1: Oh, 2 tahun. Oke.
2: 2023 dia udah juara nih sebelumnya. Terus langsung ketemu dengan dia, jadi kayak gentar sikit lah mental.
0: Kena dikit lah. Ternyata ngaruh
2: banget. Waduh. Ternyata di dalam. Aduh.
0: Padahal tadi dikirain kena dikit nggak naruh gitu ya.
2: Ngaruh banget ternyata.
0: Terus
2: ya coba semangat masuk, lakukan yang terbaik. Ternyata ya takdir berkata lain. Jadi harus gugur di tahap pertama ya, seleksi dong jadinya. Kan itu kejuaraan jadi langsung gugur di awal-awal.
1: Tapi sudah sangat berusaha keras.
0: Betul.
1: Gitu loh, enggak main-main.
0: Iya. Luar biasa banget.
2: Balik kampus lari.
0: Aduh.
1: Iya. Satu-satu ya, kita bahas lagi itu di saya pantau dari hasil kerja karena jual aja ya, Bang ya. Nah, biar sekalian ini evaluasi. Habislah.
0: Aduh.
1: Ini selamat dan sukses ini Bang Lutfi, kategori seni tunggal dewasa putra. Dan juga Imami Matul Iklima, kategori laga kelas A putri dewasa. The Emergence of Young Warriors Pencak Silat Championship Piala Wali Kota Tanjung Pinang 10-12 April 2026 kemarin ya, berarti
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Bang Luffy, sama satu lagi Kak Iklima. Apa cerita nih Bang? Ini di flyer foto doang ini ya?
2: Iya, foto doang.
1: Oh,

0: juara 3. Ada slide rupanya.
1: Iya.
0: Hampir hampir aja ya.
2: Hampir aja.
1: Aduh. Aduh.
0: Juara 3 Bang Luffy dan juara 3 untuk kategori putrinya juga. Baik. Selamat ya Bang Luffy ya sama kayak Iklima ya.
2: Terima kasih.
0: Oh, Iklima ke Ikima?
2: Iklima.
0: Iya, hati-hati nama orang ini. L-nya hilang.
1: Aduh.
0: Oke, apa cerita tuh Bang? Itu di mana?
2: Itu di Senggarang.
1: Senggarang. Yang seleksi Porprov ya.
2: Porprov tadi.
1: Oh. Jadi itu sekalian sama event yang terbuka untuk umum juga gitu.
0: Oh. Yang nantinya akan mewakili secara nasional.
2: Iya. Wakili Tanjung Pinang
1: dulu.
0: Tanjung Pinang
2: Kota
0: dulu.
2: Tanjung Pinang.
0: Oke. Okay. Jadi yang ikut berapa banyak itu waktu itu?
2: Itu 2 orang aja sih.
1: Karena memang yang harus domisili
2: karena
1: sini.
2: Domisili Tanjung Pinang kan?
0: Bukan, maksudnya
1: yang peserta ya.
0: Tanding ya, peserta pertandingannya.
2: 100 ya.
1: Banyak. Karena kebetulan saya panitianya juga waktu itu.
0: Oh.
1: Saya bagian announcer waktu itu.
0: Panitia.
1: Iya, ya, panitia.
2: Enggak mau bantu.
1: Aduh.
0: Enggak boleh ya. Ini anak-anak syariah ini.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Itu kenapa dia bisa dipanggil panitia? Jadi kami sering berkoli apa?
1: Kolab
2: sama IPSI kan. Jadi dari ikatan pencak silat
1: Indonesia
2: khususnya Tanjung Pinang juga sering memanggil kami kalau ada mereka butuh panitia atau apa. Jadi juga sering hubungi kami untuk jadi panitia. Jadi udah klok lah sama mereka.
0: Betul. Iya iya, akhirnya juara lah 3 ya. Tapi belum bisa mewakili berarti ya Bang ya?
2: Belum.
0: Yang mewakili kota berarti juara satunya aja.
2: Juara satunya aja.
0: Oke. Okay. Ini muka Bang Luffy nih di mana-mana nih ya.
1: Iya. Udah saya sebagai editor sudah tiap hari nih makanan saya ini.
0: Iya.
2: Enggak minta foto lagi.
0: Ganti foto lah gitu kan.
1: Iya.
0: Enggak boleh nih fotonya cuma satu gitu ya.
1: Iya.
0: Saya merasakan apa yang Kakak rasakan nih. Pengen mukul gitu loh kalau enggak mau foto nih gitu kan.
1: Ini tiap hari Lutfi terus ini gak ada muka lain ya.
0: Nah ini ada lagi sama Bang Hairul, wakil ketua umumnya berarti. Oke. Dilantik ya pada saat itu ya. Oke, pelantikan. Apa lagi Bang? Nah lagi nih.
2: Banyak di story aja ya.
1: Iya banyak di story.
0: Oke, coba lanjut lagi. Apalagi prestasinya?
2: Prestasi
0: International ya? Championship pencak silat. Oh, 2020. Oh iya, ini pantas tadi Kakak bilang ya.
1: Saya belum masuk.
0: Kakak belum ada ya berarti.
1: Iya,
0: oke, enggak usah kita
1: baru.
0: Enggak usah kita kulitin.
2: Iya.
0: Aduh, bukan kita.
2: Bahaya.
0: Saya. Bahaya. Iya. Terus apa lagi?
2: Terus kami
1: yang WBO 3 yang bulan Oktober.
2: Itu event 2025.
1: Iya.
2: Iya. Kemarin tuh diadain setiap setahun sekali kan. Jadi alhamdulillah kami ikut 2 kali nih. Tuh dia awalnya dapat juara 2.
0: Dapat Najwa.
1: Iya.
0: Oke.
2: 2024 juara 2. 2024
1: juara 2 dan
2: 2025 juara 2 lagi.
0: Oh iya.
1: Aduh.
2: Alhamdulillah ya menang dari
1: Jepang. Tapi alhamdulillah itu yang bikin greget banget jujur Kak. Waktu itu memang
0: cerita?
1: Karena internasional ya kan. Jadi karena
2: semifinalnya.
1: Iya, itu semifinal kan tiba-tiba tuh waktu dibagi jadwal pertandingan teman-teman tuh bilang gini, "Lawan kamu Jepang." Hah? Dan Jepang tuh cuma dia yang ikut gitu. Kayak saya kayak, "Waduh, ini sumpah nih orang Jepang yang ikut." Mati banget kayak udah greget sama kayak Lutfi nih lah. Kayak gitulah modelnya ya, greget gitu kan.
0: Mentalnya kena dikit.
1: Udah mental breakdown banget.
0: Kena banyak rupanya.
1: Iya, karena tamu luar biasa ya kan dari Jepang gitu kan. Sampai itu dibahas di mana-mana gitu kan. Kayak waktu kenalan sama orang-orang baru ya waktu acara, waktu event itu. Najwa yang bakal tanding sama Jepang nih ya gitu.
0: Wah.
1: Aduh, jangan bawa-bawa Jepang dengan saya. Jadi ini kan jadi ya kan jadi dan kebetulan waktu itu diyakinin sama teman-teman dan kebetulan alhamdulillah waktu itu ada senior kami Bang Erlang ya waktu itu. Ada Bang Erlang tuh datang juga dan ketemu Erlang udah jangan takut kita bantu nih latihan lah, dibantu dibenerin mana yang salah. Jadi biasanya itu kalau anak-anak silat sebelum mulai event tuh jadi gelanggang itu dipakai buat latihan tuh. Dipakai buat mereka ngulang-ulang gerakan, mereka pakai buat kayak oh ini apa yang teknik apa nih yang belum nih mau gitu-gitu lah. Jadi diajarin betul-betul dikasih tahu ini ya harus kayak gini harus kayak gitu. Udah kamu yakin aja, yakin sama Allah, yakin sama teman-teman kamu yang udah support kamu, kamu yakin sama diri kamu sendiri, kamu jauh-jauh dari Tanjung Pinang nih kesini mau ngapain gitu.
0: Mana? Kemana?
1: Ke Batam.
0: Batam, oke.
1: Iya. Jadi ke Batam mau ngapain? Kamu inget kamu bawa nama kampus gitu ya. Udah kayak ya udah bismillah aja
0: kayak
1: gitu.
0: Bawa nama negara deh, Bang.
1: Iya, negara juga secara tidak langsung ya karena lawan Jepang gitu kan. Oh. Jadi ya lawan Jepang waktu itu alhamdulillah lolos nih. Masuklah final gitu. Tapi pas final aduh ini
2: Malaysia. Malaysia Singapura.
1: Tangerang.
2: Oh, Tangerang.
1: Tangerang.
0: Oh.
1: Lawan negara sendiri.
0: Negara sendiri ya. Ya
1: jadi waktu lawan negara sendiri, kodarullah kipas saya jatuh. Jadi kan saya main alat kipas gitu. Jadi kalau misalnya alat jatuh, kurangin poinnya tuh
2: banyak lah,
1: jauh.
2: 50 poin.
1: Kodarullah kipas saya jatuh, jadi kayak aduh, ini kayaknya juara dua lagi nih.
0: Oke.
1: Tapi nggak apa-apa sih.
0: Itu udah prestasi tinggi banget.
1: Bisa ngelewatin Jepangnya kayak lega banget ini.
0: Iya bener. Tapi pengalaman yang bener-bener unik lah ya, bisa dibilang seperti itu ya, bertanding dengan negara lain begitu.
1: Iya,
0: dan belum tentu kalau nggak masuk UKM Pencaksilat bisa seperti itu.
1: Iya betul banget.
0: Ya, kan? Oleh sebab itu mari masuk UKM Pencaksilat. Siapa tahu ya kan tiba-tiba jadi Nobita.
1: Iya.
0: Jepang banget ya. Naruto dan lain-lain. Oke. Jadi disitulah yang terjadi pada saat tahun 2025.
1: Iya.
0: Ini 2026 akan ada lagi?
2: Insya Allah
1: ada lagi ya akhir tahun ya.
0: Kena cua yang ikut lagi?
2: Seleksi dulu nih.
1: Seleksi dulu.
0: Jadi ini lolos seleksi Bang?
1: Di kampus itu.
2: Di kampus seleksi yang mana menurut kami bisa untuk bersaing di Batam nanti. Kan internasional kan, gak mungkin turunin yang ece-ece.
0: Oh, udah kelas kakap nih. Kalau aja udah kelas kakap nih.
2: Ya, kalau tidak semifinal masuk lah.
0: Ini kan juara dua mulu juara kan. Dua. Pasti akan semakin yang mempelajari teknik-teknik yang lebih oke lagi
1: betul,
0: begitu
1: betul.
0: Ya. Oke. Aturannya sih sebenarnya banyak sekali ya, tapi emang nggak bisa kita jelasin di sini.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Kita
2: nanti
0: betul. Nggak siap. Ya udah harus mau selesai soalnya ya kan. Hanya saja kita mau ngasih tahu, kita mau pamer,
1: wah,
0: gitu kan? Bahwasanya prestasi banak banget nih di UKM Pencaksilat Sensar. Itu. Baik itu ajang daerah maupun luar daerah, nasional maksudnya, nasional maupun internasional.
1: Betul.
0: Ngeri. Oke, mungkin lebih banyak di banyak lagi di reelsnya kali ya, biar bisa kita liatin juga nih video-videonya. Ini kan kita butuh reels, haus banget nih sama tontonan-tontonan seperti itu, tontonan-tontonan menyenangkan dan saudara perompet dapat juga tengok, ada terbalik-balik ya kak ya, dapat tengok juga di reels Pencaksilat Stensar kegiatan-kegiatannya seperti apa dan jangan lupa untuk mendaftar nantinya di UKM.
1: Iya, betul banget.
0: Tuh, silakan closing statement karena sudah harus kita tutup Abang Aka.
1: Mungkin dari Najwa sendiri ya. Untuk Najwa sendiri semoga pencaksilatnya itu untuk maba lagi apalagi yang mau masuk ini ya. Apalagi kan dibuka nih pendaftaran kan untuk Stensar. Maba-maba yang masuk bisa yang punya kompetensi lah di bidang silat bisa bergabung di UKM Pencaksilat. Jadi supaya ada regenerasi juga kan dan supaya lebih banyak nih prestasi yang bisa diukir dari UKM Pencaksilat itu sendiri walaupun memang dari UKM-UKM lain juga enggak kalah hebatnya nih dari UKM Pencaksilat tapi ya kami berharap dengan kemampuan yang mereka miliki lebih banyak nih yang bergabung di UKM Pencaksilat. Terus juga semoga di kedepannya banyak event-event nih ya dari Batam, Tanjung Pinang dan lain sekitarnya yang bisa kita ikutin dari UKM Pencaksilat. Dan semoga sukses terus lah buat UKM Pencaksilat seperti itu.
0: Amin. Oke. Kakak juga sukses selalu ya.
1: Amin, karena
0: amin, keren amin. Banget ih sumpah. Keren. Terus silakan Pak Ketua, Bang Lutfi. Muhammad Lutfi.
2: Saya nak cakap kepada kawan-kawan yang mungkin menonton yang masih SMA mau cari kampus-kampus yang bisa menunjang prestasi kalian, yuk masuk ke Stensar. Terus join ke UKM kami karena kami berangkat segala macam itu dibiayai kampus, jadi nggak perlu khawatir dengan biaya ya. Situ.
0: Oke.
2: Yuk gabung, jangan sampai tak gabung.
0: Oke, oke, oke. Kekeluarganya tinggi, jangan takut untuk disanksi.
1: Iya, yeah. Yeah, betul sekali. Walaupun kami kekar, tapi jiwa kami Hello Kitty.
2: Ya. Kamu aja sih.
0: Maksudnya kurus-kurus aja. Langsing banget. Bisa juara mulu ya.
1: Aduh.
0: Beren ya.
1: Kecil-kecil cabai rawit gitu ya.
0: Kecil-kecil cabainya, cabai ini dia pedes gitu.
1: Waduh.
0: Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Kak Najwa.
1: Yeah.
0: Iya, selaku saya ulangi lagi, saya sounding lagi Kominfo UKM Pencak Silat Steinsar.
1: Betul.
0: Dan juga terima kasih untuk Bang M. Lutfi selaku Ketua Umum UKM Pencak Silat Steinsar. Sukses selalu.
1: Amin amin.
0: Mudah-mudahan amanah dalam menjalankan tugas.
1: Iya, amin amin.
0: Selama kepengurusan dan tingkatkan terus prestasinya, main ke sini lagi dengan prestasi yang jauh lebih wow lagi.
1: Wah, amin, kasih gas.
0: Iya, kalau nantinya ada gas kasih tahu, kita akan schedule di hari yang berbeda dengan jam yang berbeda, lebih eksklusif lagi.
1: Oke, siap siap.
0: Oke.
1: Oke, atur aja.
0: Lebih eksklusif lagi kita. Oke, okay, sampai di sini Saudara Pro 4 Sembang Komunitas untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026. Nantinya akan ada lagi acara-acara menarik lainnya hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas setiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Disiarkan dari Kawah Senyelama ini perampat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sedap perampat. Di hari Jumat ini yang tentunya di pagi hari disambut dengan percikan air hujan ya. Dan juga membasahi perjalanan kita di pagi menjelang siang hari ini terasa begitu indah saudara perempat ya. Jadi semacam kita mengingat masa-masa waktu kita sekolah ya kan, main hujan, kena hujan. Entah kenapa saudara, kalau kita bicara tentang hujan itu banyak kenangan-kenangan indah yang selalu diingat gitu ya. Dan bahkan hujan itu juga kalau kita sedang menikmati makanan ya kan di sebuah warung kemudian hujan, beh itu terasa sedap dua kali lipat saudara berempat ya. Dan tentunya juga akan semakin seronok karena kenapa? Karena dekat segentang lah di tengah hari di hari ini kita akan menjelajahi Kepulauan Riau di acara Jelajah Kepri dan juga Sembang UMKM. Kemudian juga ada Blaze dan juga Suara Budaya Nusantara. Bersama saya Jula Puspita ya akan menemani saudara perempat nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan cuaca yang seperti ini saudara perempat tidak menghilangkan semangat kita untuk beraktivitas, harus semakin semangat dan juga semakin semangat juga untuk mencari cuan-cuannya, pundi-pundinya ya. Dan yang bekerja di pagi menjelang siang hari ini juga semangat selalu. Karena saudara perempat banyak sekali pintu-pintu rezeki ya, salah satunya 9 dari pintu rezeki itu adalah berdagang. Tapi saudara perempat, ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Tapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu yang telah terbuka bagi kita. Jadi ada banyak cara kita ya untuk mengais rezeki ya, dengan cara berdagang atau juga kerja di kantor atau juga membuka jasa online ya kan, dan juga berbagai macam lainnya. Tapi di Jelajah Kepulauan kali ini kita akan bahas mengenai sebuah makanan ya, yang ternyata sebenarnya makanan itu sudah berempat ya, di daerah lain tuh ada tapi kurang lebih agak mirip lah gitu. Nanti kita akan bahas dan juga bagaimana sih cara kita untuk mencari salah satu makanan yang satu ini, yang ternyata untuk mencarinya tuh juga butuh kesabaran sudah pada menunggu waktu yang tepat juga. Tapi untuk itu kita dengarkan dulu lagu dari Alfie Raff, F.E.T. Novia Bahdim, Wonderland Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Tujuh Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kalau kita berbicara tentang makanan saudara perempat dan juga berbagai macam kuliner di Indonesia, tentunya di Kepulauan Riau juga punya makanan namanya gonggong. Kalau kita bicara tentang gonggong, pasti ada banyak sejarahnya saudara perempat. Dan apakah gonggong ini hanya ada di Kepulauan Riau saja? Dan saudara perempat, mengenal gonggong ini adalah makanan laut yang hanya ditemui di Kepulauan Riau. Jadi kalau kita tengok saudara perempat ya, di beberapa daerah di Indonesia itu ada gitu ya, tapi penyebutannya lain. Dan juga dari daerah lain tuh pasti juga akan mengira apa itu gonggong. Mendengar namanya pun akan terasa lain gitu ya saudara perempat ya. Nah, melansir dari laman disebut keprifrop.go.id saudara perempat, ternyata gonggong ini memang banyak ditemukan di perairan, tepatnya di Kepulauan Riau. Itu biasanya dekat desa Lobam, Tanjung Uban, Pulau Bintan, dan juga Batam. Nah, makanan ini kalau kita tengok dia tuh sebenarnya hampir mirip dengan keong atau siput yang hanya dapat ditemui di perairan sekitar Kepulauan Riau saja, termasuk juga di Tanjung Pinang. Karena memang untuk rasa dan aromanya yang khas, gonggong ini bahkan sudah dikenal juga sampai ke negara tetangga sudah berapa macam, dekat Malaysia, Singapura, ya kan, di Korea, Thailand, hingga juga di India. Karena hewan yang masih tergabung dalam keluarga Moluska ini memiliki kandungan gizi yang juga sangat tinggi. Karena saking tingginya sudah ada berempat ya, sebagian masyarakat percayalah dengan kita mengkonsumsi gonggong ini tuh katanya akan bisa merasakan pertumbuhan hormon, kemudian meningkatkan vitalitas. Dan biasanya saudara perempat, gonggong ini akan diolah dengan cara direbus, lepas itu disantap bersama dengan sambal khusus yang mempunyai aroma khasnya. Kalau saya suka dengan sambal asam, asam cica hijau tuh memang sedap lah sama dengan gonggong ini ya. Dan juga saudara perempat, mengutip dari jurnal oleh Adiguna Tumpuan yang berjudul Uji Hedonik Pemanfaatan Siput Gonggong, ternyata juga sebagai bahan dasar pembuatan siomay. Saya belum pernah rasalah gonggong ini dibuat dengan siomay. Tapi kalau ada orang kayak kita ini nak buat dengan dia punya gonggong untuk siomay ini, boleh kita rasa saudara perempat ya. Siput laut gonggong ini punya karakteristik yang seperti overcook kulum yang pipi panjang dan dipakai sebagai alat gerak di atas pasir atau lumpur. Dan gonggong ini memiliki ulir yang meningkat di sepanjang cangkangnya, kemudian ada lekukan stromboidnya. Dan kulit yang dimiliki oleh siput gonggong ini sangat keras, kemudian mereka tuh punya garis bulat di cangkangnya dengan variasi warna kekuningan atau juga keemasan. Nah, kemudian terdapat juga sejarah mengapa si siput laut ini memiliki nama gonggong saudara. Karena gonggong ini ternyata ditemukan oleh pelancong Cina yang waktu itu mendapati hewan aneh ini ketika ia sedang pantai. Jadi ketika dia ke pantai, kemudian air pasang lah kan, pasang surut, kemudian dia tampak lah si punya gonggong nih. Nah, kalau gonggong ini dalam bahasa Hokkiennya berarti adalah bodoh. Hal tersebut dikarenakan memang gonggong tidak bergerak ataupun melawan ketika kita ambil. Jadi dia diam macam patung. Jadi gonggong ini termasuk juga ke dalam kategori makanan laut atau seafood, dan cara mengkonsumsinya juga tidak jauh berbeda dengan cara memakan hewan bercangkang seperti tutut atau kerang. Kalau di daerah Jawa Barat, Jawa Barat itu biasanya mereka menamakannya dengan tutut yang warnanya agak hitam saudara perempat ya. Jadi sebelum bisa memakannya, kita perlu dikeluarkan terlebih dahulu dari daging gonggong dari dalam cangkangnya. Saya sudah makan gonggong pula siang hari ini.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini ah, tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
0: kenapa?
1: Kena tombak lah.

0: Ya ampun, Bray. Dekil amat tuh motor. Nyebur kemana lu?
1: Alah, tenang aja. Mau dekil kayak gimana juga, tetap aja Dream Car Wash ahlinya. Bikin kendaraan bersih dan kinclong pakai vacuum cleaner, steam shampoo, spray anti karat, dan lain-lain.
0: Mahal nggak?
1: Cuci motor size kecil cuma Rp20.000, motor besar Rp25.000, cuci bodi tanpa kolong Rp35.000, cuci mobil all size cuma Rp50.000, dan size besar Rp60.000. Promo 5 kali cuci, free 1 kali. Segini mau dibilang mahal? Aduh! Sungguh indah tolong menolong, budi baik dikenang jua. Kalau nak kendaraannya kinclong, Dream Car Wash ahlinya. Dream Car Wash beralamat di Jalan Taman Bahagia, Kampung Bukit, Tanjung Pinang Barat. Buka setiap hari loh, kecuali hari Jumat, mulai pukul 8 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perampat inilah destinasi wisata dan juga sebagai wisata religi bagi umat Buddha yang cukup mendatangkan banyak wisatawan ke Batam. Patung Dewi Kuan Yin memiliki tinggi 22,37 meter yang menghadap ke arah negeri tetangga Singapura. Pada bulan-bulan tertentu wisatawan asing banyak yang berdatangan terutama untuk melakukan sembahyang. Wisata di Kepulauan Riau ini juga menjadi wisata religi berada di wilayah Tanjung Pinang, Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Kantor Kementerian Agama Bintan Abu Sofian meninjau aset berupa lahan milik Kementerian Agama RI di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir. Lahan tersebut saat ini menjadi lokasi pembangunan kantor urusan agama Bintan Pesisir. Peninjauan dilakukan bersama dengan sejumlah staf dan kemenak Bintan dengan melakukan pengukuran ulang luas lahan serta pengecekan batas-batas aset yang telah dipasang sebelumnya. Abu Sofian mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan kejelasan batas dan status aset negara agar terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari. Lahan seluas 50 kali 100 meter tersebut merupakan aset Kementerian Agama terluas yang dimiliki KUA di Kabupaten Bintan. Selain menjaga keamanan aset, pengukuran ulang untuk dilakukan sebagai dasar perencanaan pengembangan fasilitas dan layanan keagamaan di masa mendatang. Kepala KUA Bintan Pesisir Ramli Hamid menyatakan pihaknya siap menjaga dan memanfaatkan aset tersebut secara optimal. Hasil pengukuran ulang didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi pengelolaan aset di lingkungan Kementerian Agama. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Tenjeminang Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat siang saudara perempat, di pukul 11 waktu Indonesia Barat kembali hadir Sembang UMKM. Kita juga sudah live streaming di Facebook, di YouTube, dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Jadi yang di luar Kepulauan Riau bisa menyaksikan kami tentunya melalui RRI Digital ya. Dan juga nanti yang ingin bertanya-tanya silakan tinggalkan di komentar Anda, atau juga bisa di WhatsApp kita ya, atau juga bisa di talian telepon kita. Nah, di siang hari ini kita juga sudah sebarkan flyer. Kita akan bahas mengenai kuliner yang bisa dibilang ini tuh kuliner legendaris ya. Dan juga kalau kita sudah mencobanya akan rindu nih dengan masakannya lagi, saudara perempat ya. Ini adalah ayam kampung merah putih, menghadirkan rasa rumahan yang tentunya dirindukan. Bersama dengan narasumber kita ada Kak Jana Alfiyah Husnul Khotimah ya. Ini bisa dibilang Kak Jana ini adalah pengelola dari ayam kampung merah putih yang di Engku Putri. Kita sapa dulu ada Kak Jana. Halo Kak Jana.
1: Halo Mbak.
0: Selamat siang.
1: Siang Mbak.
0: Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tadi kesini gak kena hujan kan?
1: Enggak Mbak.
0: Oh enggak ya. Alhamdulillah aman ya. Yeah. Oke deh, kita mau bicara tentang ayam merah putih gitu ya. Kalau dari namanya kan mungkin kalau orang yang tidak tahu akan mengira kayak, ah ayam merah putih, apakah ayamnya ada warna merah dan putih gitu ya? Atau gimana nih? Mungkin boleh dijelaskan dulu Kak Jana, kenapa namanya ayam merah putih?
1: Sebenarnya sebelumnya itu namanya itu bukan ayam kampung merah putih.
0: Okay.
1: Dan identiknya tuh dengan tongsengnya. Mm. Tapi lambat laun orang-orang hanya mengenal ayam kampungnya.
0: Oke.
1: Okay. Dan warungnya itu tema catnya itu merah dan putih.
0: Oh, warungnya memang di temanya dicat merah putih.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dan bapak pun sebenarnya sangat mungkin cinta banget sama Indonesia.
0: Cinta tanah air ya.
1: Iya, cinta tanah air dan ya disebutnya ayam kampung merah putih.
0: Oke, okay, jadi berarti waktu awal berdirinya dijual tongseng itu, berarti itu memang sudah nuansa ruangannya sudah merah putih.
1: Iya.
0: Oke, okay, tapi waktu itu penamaannya masih
1: tongseng ayam.
0: Tongseng ayam. Itu memang dari ciri khas dijualnya ya, Kak ya. Nah, kalau dulu itu berarti kan sudah berapa dari tahun berapa tuh mulai dibangun usaha ini?
1: Kurang lebih 2003.
0: 2003, wah udah lama banget itu ya. Itu kak masih kelas berapa tuh?
1: Aku masih 1 tahun.
0: Oh masih 1 tahun ya, berarti oh masih kecil ya. Masih kecil. Jadi masih yang kayak apa udah sebut jalan anaknya masih tidur gitu ya. Oke, itu berarti dari 2003. Iya. Dan itu pertama kali buka di daerah
1: Tanjung Uban.
0: Tanjung Uban. Oke, mungkin untuk lokasi lebih detailnya boleh kak untuk di mana tuh?
1: Di Tanjung Uban itu kita di Jalan Indun Suri. Sebelumnya Seven Land.
0: Oh oke, okay. Jadi Jalan Indun Suri sebelum Seven Land. Jadi bisa dilihat aja. Kalau kita dari Pinang ke Uban berarti sebelah kiri.
1: Dari Pinang ke Uban itu sebelah kiri.
0: Kiri ya. Yeah. Oke, okay. Jadi kalau dari Uban mau ke Pinang itu sebelah kanan. Oke, okay. Jadi silakan cari saudara perempat. Pokoknya yang sudah warnanya pokoknya mencolok merah putih lah ya Kak ya. Nah itu dia ya ayam kampung merah putih. Nah tapi Kak tahu nggak sih cerita kenapa keluarga Kak Jana memilih ayam kampung nih sebagai primadonanya? Kan banyak ayam-ayam lain nih ya, kenapa ayam kampung?
1: Karena itu waktu dulu tuh sempet bangkrut sekali Mbak.
0: Oke, okay,
1: sempet bangkrut.
0: Okay.
1: Jadi pembukaan pertama tuh 2003, terus bangkrut, buka lagi 2006 sampai sekarang.
0: Okay.
1: Nah pada saat pembukaan yang 2006 itu, bapak lagi di belakang, lagi bengong kayak jualan apa lagi?
0: Iya,
1: ya,
0: lagi memikirkan gitu. Ide apa lagi nih untuk mengembangkan usaha ini?
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Terus akhirnya bapak tuh melihara ayam dan ayamnya tuh waktu itu ayam kampung.
0: Oke.
1: Okay. Oh di sini tuh ternyata di Uban itu nggak ada loh yang namanya ayam kampung. Jadi dibuatlah itu.
0: Ah oh, oke. Okay. Berarti yang tahun 2002 itu kak, berarti itu sebelumnya ayam biasa?
1: Ayam kampung juga Mbak.
0: Ayam kampung juga.
1: Iya cuman tuh kayak jualan nggak jualan kayak gitu
0: okay,
1: loh
0: okay,
1: masih kayak.
0: Okay.
1: Kurang stabil.
0: Iya, karena kan di masa itu kan kita masih ini ya kak, menata untuk gimana pengelolaannya, keuangannya, kemudian target marketingnya siapa gitu kan. Nah itu kan baru range-nya kan baru berapa tahun gitu ya. Jadi kayak masih terombang ambing lah.
1: Dan identiknya tuh pada saat itu bukan itu Mbak.
0: Okay.
1: Identiknya dulu tuh bakso.
0: Oh lebih ke baksonya.
1: Iya. Dan ayamnya tuh kadang ada kadang enggak. Jadi kayak orang-orang enggak mengenal itu.
0: Iya. Orang lebih fokusnya ke baksonya tadi. Padahal ternyata yang jadi permodalan tuh si ayam kampungnya. Isip sebenarnya kalau kita lihat di Tanjung Pinang pun sepertinya saya juga jarang sih ya. Jarang atau belum mungkin menemukan makanan yang ayam kampungnya gitu kan. Karena memang mungkin dari pengolahannya juga ayam kampung kan lumayan keras ya kalau kita enggak pandai ngolahnya ya. Tapi memang untuk dagingnya enak. Kemudian juga kan lebih untuk apa ya, zat makanannya itu kan lebih alami kan ya, dibandingkan ayam potong yang biasa kita beli ya, gitu. Oke, jadi akhirnya 2006 kembalilah merintis usaha itu lagi di tempat yang sama berarti ya,
1: tempat yang sama,
0: dan langsung bikin untuk apa ya, primadonanya langsung si ayam kampung merah putih tadi. Jadi langsung kayak itu, kayaknya jual ayam kampung deh tapi merah putih, lebih ke namanya gitu ya. Oke, nah kata pertama kali itu dibuka kak, waktu itu mungkin ada cerita dari orang tua itu gimana dari respon customer awalnya?
1: Sebenarnya awal-awal itu mungkin karena Tanjung Uban pada saat itu juga belum kayak sekarang juga kan, bahwa Andrea kan belum kayak sekarang. Responnya cukup sedikit agak susah ya. Jadi ada satu orang beli, nanti udah satu orang beli, udah lama-lama tuh mulut ke mulut mbak.
0: Kayak,
1: di sana ada ayam kampung loh gitu kan. Dan bapak itu buat ayam kampungnya tuh yang bukan 1 kilo. Jadi dibawa 1 kilo 8 ons.
0: Jadi
1: diide bahwa ayam kampung itu gak keras loh. Ayam kampung itu lembut, bisa lembut juga loh gitu kan. Akhirnya mereka, oh di sana nggak keras kok, di sana nggak keras gitu kan.
0: Jadi akhirnya banyak yang datang, mulailah ramai-ramai gitu ya kak. Jadi memang untuk resepnya sendiri itu dari bapak. Bapak belajar resep itu dari mana?
1: Kurang tahu ya, tapi bapak tuh suka masak.
0: Emang suka masak?
1: Jadi mungkin dia ngutik-ngutik sendiri. Orang tuanya pun, kakek nenek pun ngajarin masak juga.
0: Jadi karena tadi ada udah ada basicnya dari dulu. Jadi mungkin tinggal ngasah aja lagi nih gitu ya. Kira-kira gimana nih bumbu-bumbunya akhirnya. Berarti kan butuh proses dah untuk akhirnya menemukan bumbu yang pas. Kurang lebih berapa lama tuh kak?
1: Kurang lebih persiapannya itu mungkin agak lumayan lama ya mbak. Kalau berapa lamanya tuh aku kurang tahu.
0: Tapi agak lama.
1: Agak lama.
0: Untuk menemukan, oh ini nih resep yang baru pas dan sesuai sama selera orang kita, orang Melayu gitu ya. Kalau untuk ini kak, mungkin bisa di digambarkan sedikit untuk rasa bumbunya tuh gimana sih? Mungkin ada pedas, manis, asin, gurih, lebih kemana?
1: Kalau ayam kampung merah putih itu sebenarnya kan identik dengan masakan Jawa. Jadi Jawanya itu juga Jawa Tengah kan mbak, dan identik dengan rasa manis, gurih gitu kan. Kalau buat ayamnya sendiri tuh gurih sih mbak,
0: lebih ke gurih.
1: Kalau buat tongsengnya itu manis gurih juga.
0: Kalau tongseng kan dia, kalau kita ketemu kan ada kayak tongseng daging ya, kayak ini lebih ke tongseng ayam kampung. Dan rasanya benar-benar lembut.
1: Bisa dicoba.
0: Wah, jadi yang penasaran ya kan, yang selama ini menganggap ayam kampung itu keras gitu ya kak ya, silakan coba tongseng atau silakan coba ayam kampung merah putih. Karena udah selembut itu ya, yang nggak punya gigi pun bisa lah ya kak. Nggak perlu copotin gigi palsu dulu untuk mencobanya gitu. Jadi kan itu yang diuban tuh. Nah kemarin kan juga sempat ada buka juga ya beberapa cabang di sini, ternyata yang cabang di Pinang yang di Batu 10 itu justru orang lain ya. Itu jadinya udah franchise. Berarti kurang lebih sekarang udah 20 berapa tahun tuh berdirinya, dari 2000 kita hitung dari 2006 kali ya.
1: Berarti
0: sudah
1: 20
0: ya. Berarti sudah 20 akhirnya. Nah, cerita kenapa akhirnya orang tua kakak berani menjual franchise itu gimana tuh ceritanya? Karena itu kayak udah udah 20 tahun berdiri nih, kayaknya kita boleh deh untuk menyebarkan resep kita ke orang lain gitu. Nah, itu gimana kak ceritanya?
1: Sebenarnya waktu itu tuh bapak tuh pengen buat buka cabang, mbak. Tapi buat pengelolanya itu susah nyarinya kan. Kita buat mempercayakan usaha ke orang lain itu juga nggak gampang.
0: Benar-benar.
1: Sampai akhirnya ada orang yang makan dan minat untuk membuka bisnis.
0: Akhirnya cerita sama bapak.
1: Oh ya udah mas, gitu nggak apa-apa lah, gitu kan. Akhirnya buatlah franchise tersebut.
0: Jadi akhirnya kita bagi resep berarti ya kak ya.
1: Belajar.
0: Belajar. Jadi dia belajar.
1: Orang yang mau buka itu belajar ke kita untuk bagaimana tata kelola masakannya, dan mereka buka dengan modal mereka sendiri, kita menjual nama dan resep tersebut.
0: Jadi nanti kak, maksudnya tuh untuk franchise ini sendiri hasilnya itu kita dapat itu setelah ini berjalan sampai nanti sekapanpun, atau hanya di awal itu dealnya kalau franchise itu
1: sampai Waktu berjalan sih Mbak. Jadi tiap bulan itu ada bagi hasilnya.
0: Oh sih. Gitu.
1: Iya.
0: Oke, jadi model di awal itu berarti mereka nggak bayar ke kita ya?
1: Enggak.
0: Oke, mereka langsung buka dengan modal mereka sendiri. Kalau franchise yang biasa kayak minum-minuman itu kita kan beli langsung tuh, yeah. Jadi kan uangnya langsung sama orang yang punya, yeah. Itu ya. Kalau ini enggak, mereka langsung yang punya uangnya, mereka buka sendiri. Kita cuma bagi belajarkan untuk ininya, yeah. Nanti untuk hasilnya ketika itu sudah di operasional kan, mm-hmm. Itu baru dibagi hasilnya,
1: yeah.
0: Oh oke, okay. Baik-baik. Berarti yang ini udah berapa bulan tuh Kak?
1: Kayaknya udah dua.
0: Baru-baru dua bulan tahun, gitu. Udah dua tahun juga ya?
1: Setahunan gitu.
0: Oh oke, okay. Tapi gimana Kak untuk yang punya mereka? Maksudnya tuh minat dari masyarakat Tanjung Pinang gimana sih?
1: Sejujurnya minatnya itu cukup Mbak, cukup, okay. Lumayan. Cuman kan ya namanya usaha
0: ya.
1: Namanya usaha karena kadang ada naik, kadang ada turun juga.
0: Bener.
1: Gitu sih Mbak.
0: Oke, okay. Tapi sejauh ini mereka masih bertahan lah,
1: iya.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi itu cerita tadi akhirnya karena tadi pengen buka cabang di sini, ternyata ada yang mau franchise ya, franchise. Iya. Nah, tapi kan sekarang buka lagi ya Kak ya, yang di Angkoputri. Nah, itu gimana juga tuh? Dan itu langsung dikelola oleh Kak Jana sama satu lagi ada partnernya ya,
1: ya. Ya.
0: Itu partner dari keluarga atau keluarga Jawa atau gimana? Atau justru bukan?
1: Bukan keluarga sebenarnya.
0: Oh, bukan
1: Mbak.
0: Keluarga.
1: Bisa dibilang, mm-hmm. Dia orang kepercayaan Bapak.
0: Oke. Okay.
1: Yang ditunjuk langsung.
0: Mm-hmm.
1: Jadi awal mulanya itu karena aku tuh baru lulus kuliah, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Cari kerja susah kan.
0: Benar.
1: Cari kerja susah. Akhirnya tawarin,
0: oke.
1: Okay. Mau nggak ngelola yang di Pinang gitu kan? Kamu ngelola bagian keuangan saja,
0: okay.
1: Obat operasional ke warung itu nanti ada lagi orang lain, yaitu namanya Mas Gunawan.
0: Okay.
1: Jadi Mas Gunawan ini sebagai pengelola yang memiliki kekuasaan yang lebih daripada aku Mbak.
0: Oh oke. Okay.
1: Gitu,
0: berarti
1: dan,
0: kayak manager,
1: iya.
0: Gitu ya. Kemudian di bawahnya tuh asisten manager,
1: iya,
0: lah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi kalau bisa dibilang aku asisten.
0: Oke, oke. Oh, jadi udah ada pembagiannya sendiri.
1: Iya, jadi beliau yang Mas Gunawan itu yang ngurusin semuanya, Mbak. Jadi udah dimulai dia yang masak, dia
0: okay.
1: Yang ngelola karyawan, karyawati, terus habis itu dia yang kayak ada yang kurang dia aku bagian. Ya udah, kalau emang butuh ya udah sok gitu.
0: Iya, karena kan maksudnya Kak Jana kan juga maksudnya itu bukan basicnya di situ ya,
1: iya.
0: Kak ya. Baru belajar juga,
1: iya.
0: Sambil-sambil lah gitu,
1: iya.
0: Ya. Kak, jadi mungkin makanya kenapa Bapak mungkin percayakan kepada orang yang lebih berpengalaman,
1: iya,
0: lah gitu ya kan. Kita sebagai anaknya ya udah ikut-ikut aja,
1: iya.
0: Ya kan. Atau nanti kalau Kak Jana udah dapat pekerjaan lain ya kan.
1: Iya,
0: jadi tuh enggak masalah untuk meninggalkan outletnya,
1: iya.
0: Gitu ya. Oke, okay. Jadi memang si Pak Gunawan, Bang Gunawan ya,
1: yeah.
0: Yang tadi untuk masak segala macamnya.
1: Yeah.
0: Berarti kalau Kak Jana sendiri kalau disuruh masak bisa nggak sih sebenarnya untuk resep-resep dari?
1: Sejujurnya enggak.
0: Oh enggak tahu apapun.
1: Enggak tahu apapun.
0: Oke, okay. Jadi kalau di sini cuma ngapain aja tuh?
1: Kalau di sini cuma bagian ngurusin belanjaan.
0: Oh oke. Okay.
1: Apa yang habis, apa yang kurang?
0: Itu belanja.
1: Iya belanja.
0: Oh pergi belanjanya?
1: Belanjanya pun dia. Aku
0: okay.
1: Hanya mencatat.
0: Oh mencatat saja.
1: Iya,
0: enak ya kerjanya ya. Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, terus ngapain
1: terus,
0: lagi?
1: Kayak garang asem tuh yang buat.
0: Oh kalau asem yeah. Kak Jana yang buat.
1: Iya karena resepnya dari ibuku.
0: Oh jadi ibu,
1: iya.
0: Oke, okay. Tapi Bang Gunawan bisa bikin?
1: Bisa.
0: Oh bisa juga,
1: bisa.
0: Tapi
1: jadi
0: Kak Jana juga bisa,
1: iya.
0: Kalau garang asam tuh dia gimana sih Kak untuk rasanya? Berarti ada asam-asamnya ya?
1: Iya, garang asam itu sebenarnya pakai tomat hijau.
0: Oh tomatnya tomat hijau, karena tomat hijau lebih asam ya.
1: Iya, terus dia tuh pakai kuahnya kuah santan.
0: Oh kuahnya kuah santan.
1: Jadi segar, rasanya segar gurih.
0: Oh kirain tadi kuahnya kayak pindang gitu.
1: Oh,
0: loh
1: enggak.
0: Oh enggak, justru dia kuahnya santan.
1: Tapi segar Mbak.
0: Segar gitu ya. Tapi bahannya tetap si ayam kampung,
1: iya.
0: Tadi. Berarti kan dalam sehari bisa gunain berapa banyak ayam kampung dong?
1: Kalau yang di Pinang ini itu kalau per potongnya itu mungkin 100 Mbak.
0: 100
1: potong.
0: Potong. Oh, oke. Okay. Nah, untuk kan di sini agak susah enggak sih nyari ayam kampung? Itu gimana? Berarti Bapak udah buka ininya sendiri kandang ayamnya atau gimana nih, Kak? Untuk mencari ayam kampungnya gimana?
1: Kalau buat ayam kampungnya itu kita ada supplier, Mbak.
0: Oh, ada supplier.
1: Iya, dan yang di Pinang ini tuh yang terutama yang di Angkoputri ini tuh kita ayamnya bumbunya semua dari pusat. Jadi dari Tanjung Uban.
0: Oh.
1: Jadi kita tidak beli sendiri di sini, tidak, tapi kita kirim langsung dari sana dan itu fresh.
0: Oh, berarti dari Tanjung Uban tuh udah berbentuk ayamnya udah disembeli ya?
1: Iya, udah disembeli.
0: Frozen atau gimana bentuknya?
1: Kalau untuk ayam itu kita hari ini kirim, besok dipakai, hari ini
0: kirim. Oh, oke. Okay. Jadi memang masih fresh ya. Dan untuk pengolahan kebersihan segala macamnya dari Uban. Oke, okay, jadi di Uban pun sudah ada supply-nya. Berarti kalau di Uban sendiri Kak, berapa banyak tuh biasanya ayamnya
1: kalau
0: yang dibutuhkan?
1: Kalau di Uban itu mungkin 150-an
0: 150-an
1: sampai 200.
0: Potong?
1: Potong.
0: Oke, okay. Bukan per ekor berarti
1: bukan,
0: ya.
1: Oh, oke. Okay. Potong,
0: Mbak. Oh, alhamdulillah itu habis terus.
1: Habis. Terus
0: alhamdulillah,
1: kadang
0: ya.
1: Kadang rebus lagi sih, Mbak.
0: Jadi okay,
1: tergantung kondisi warung sih, Mbak.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, kalau
0: okay,
1: misalnya buat per harinya itu mungkin ya segituan.
0: Kalau yang di Uban siapa aja sih Kak yang untuk mengelola-mengelolanya, karang karawannya selain Bapak?
1: Oh, kalau pemiliknya tetap Bapak sama Ibu, cuman untuk mengelola terutama chefnya yang memasak itu kakak sepupuku.
0: Oh, oke. Okay. Kerja sama sama kakak sepupu juga.
1: Iya, kakak sepupu itu diajarin Bapak langsung untuk masak. Jadi dia yang dipasrahin untuk semua masakan itu beliau.
0: Oh, oke. Okay. Kalau untuk bagian kasir?
1: Kasir itu ibu kadang bapak juga.
0: Oh, masih orang tua nggak tinggal. Kita juga ada bayi kurir nggak sih kalau di Uban?
1: Di Uban itu nggak ada, Mbak.
0: Oh, nggak ada, makan tempat aja berarti.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tapi kalau misalnya orang mau pesen gitu biasanya ada yang
0: WA dulu.
1: Lewat WA juga bisa.
0: Okay.
1: Kadang nanti diambil sama ada ojek online gitu sih.
0: Berarti sama ojek online-nya ada kerjasama ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk di e-commerce belum ada.
1: Belum ada.
0: Jadi kalau seandainya mau pesan, kalau nggak mau ngantri ya bisa order dulu. Nanti untuk mau delivery pengantaran atau ngambil di tempat juga bisa. Oh, oke. Okay. Tapi Kak, sejauh Bapak jualan di Uban, yang paling jauh itu pelanggannya dari mana?
1: Ada yang dari Jakarta, Mbak.
0: Oh, dari Jakarta juga. Oke.
1: Okay. Kadang main ke sini terus mungkin melihat di sosial media kali ya. Jadi mampirlah gitu cobain. Kadang juga ayamnya tuh dibawa ke Jakarta.
0: Oh iya, dalam bentuk apa tuh?
1: Dalam bentuk ayam ungkep, Mbak.
0: Oh, oke, okay. Ayam ungkep ya.
1: Ayam ungkepnya dibawa ke Jakarta kan, kalau ayam ungkep itu bertahan di suhu ruang itu bisa 8
0: jam sampai 10 jam gitu ya. Apalagi kalau dari sini ke Jakarta kan enggak terlalu lama naik pesawat ya. Oke, jadi mereka ada juga udah kayak gitu.
1: Ada.
0: Itu berarti enggak kenal.
1: Enggak kenal.
0: Oh, oke, okay. Mereka taunya dari sosial media.
1: Ya, kadang enggak kenal. Kadang biasanya ada juga yang udah kenal. Terus habis itu kayak mau pulang ke mana gitu. Di bawah.
0: Oke, okay. Berarti memang rasanya cocok sama mereka ya. Dan mungkin di daerah mereka juga enggak ada kali ya.
1: Mungkin.
0: Kakak selama di Jakarta ketemu enggak misalnya tuh yang hampir-hampir mirip atau gimana?
1: Belum pernah sih.
0: Belum pernah juga.
1: Belum
0: ya.
1: Pernah. Karena kan biasanya tuh ayam kampung identik dengan 1 kiloan kan, Mbak?
0: Iya, 1 kiloan.
1: Jadi mungkin pasti rasanya tetap agak keras kan. Nah, kalau ini kan enggak, jadi belum pernah ketemu.
0: Belum pernah
1: sih
0: ketemu lah ya. Jadi mungkin itu suatu hal ya, mungkin bisa mana tahu nanti dari Dinas Pariwisata atau gimana ya kan, bisa menjadikan headline juga salah satunya ya, ayam kampung merah putih ya kan. Untuk kalau wisatawan datang dari Malaysia atau dari mana kan, mereka tahu nih, oh ternyata di Uban tuh juga ada loh kuliner ayam kampung yang rasanya tuh lembut gitu ya kan. Oke. Tapi kalau dari pejabat itu udah pernah datang juga, Kak?
1: Udah.
0: Oh, udah ada juga.
1: Bapak Gubernur.
0: Pak Gubernur udah pernah ya? Oke,
1: okay.
0: Pak Ansar udah pernah makan di sana. Itu beliau memang maksudnya tuh memang sengaja datang, diundang atau ya udah mau makan aja?
1: Waktu itu ada kunjungan, Pak.
0: Oh, ada
1: Mbak.
0: Kunjungan.
1: Ada kunjungan dari Jakarta, dari lupa menteri mana. Terus akhirnya dari mungkin dari pemerintah
0: direkomendasikan
1: ini
0: kali ya. Oke, akhirnya datanglah ke situ. Nah, Pak Gubernur juga pernah nyoba ya kan. Ayo kita masyarakatnya silakan coba ya, Kak ya. Untuk harganya sesuai lah, murah lah ya. Apalagi kalau ayam kampung kan memang harganya lumayan mahal ya. Per kilonya lumayan mahal kan dibandingkan beli ayam potong biasa kan. Karena tadi dari makanannya, perawatannya juga gitu ya. Ya walaupun ukuran dari ayam itu enggak setebal daging ayam otrek ya, ros ya, apa sih namanya?
1: Jual enggak tahu ya.
0: Iya, jadi kan kalau ayam kampung kan memang dia bentuknya kan ini loh, kayak lunglai gitu loh. Kalau ayam itu kan sampai gede kan karena makanannya beda lagi gitu. Jadi memang sebenarnya lebih yang lebih aman tuh sehat itu ayam kampung gitu. Apalagi juga untuk makanan segala macamnya gitu. Jadi boleh datang ya. Dan untuk range harganya bisa dibilang dari 20-an ya Kak ya. Sampai paling mahal itu
1: 120.
0: Ya itu kayak ayam utuh besar ya. Tapi udah di goreng.
1: Udah. Bisa di request sih, Mbak.
0: Oh, bisa request juga.
1: Bisa request, bisa yang direbus doang atau yang digoreng juga bisa.
0: Oh, boleh request. Oke, berarti itu bisa untuk makan satu keluarga besar bisa, lah ya. Bisa. Di satu rumah mungkin ada 6 orang keluarga bisa banget ya. Oke. Nah, kalau yang Diungku Putri ini Kak, kita bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih?
1: Kalau yang Diungku Putri itu dari jam 10 pagi sampai jam setengah 10 malam.
0: Baik, setengah 10 malam, 9.30-an lah ya. Nah, mungkin boleh spill Kak menu-menunya apa aja yang ada di Diungku Putri?
1: Kalau yang Diungku Putri itu ada ayam goreng, ayam ungkepnya, terus habis itu tongseng ayam, tongseng daging, sate goreng ayam,
0: sate goreng ayam, ya. Ayam kampung juga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Sate goreng ayam, sate goreng daging, garang asem, terus sop ayam, sop daging, sop tulang, sama ayam ingkung.
0: Wah, itu banyak banget ya.
1: Iya.
0: Itu berarti yang masak semuanya
1: Mas
0: tadi
1: Gunawan.
0: Mas Gunawan itu. Iya. Ya Allah. Berarti dia udah mulai masak dari jam berapa itu ya?
1: Dari jam setengah 6.
0: Oke, jadi setengah 6 tuh udah mulai masak semua gamat. Berarti untuk bahan-bahannya diprepare-kan tuh di malam hari kali ya.
1: Iya.
0: Jadi pagi hari tuh tinggal
1: cemplung-cemplung
0: ini selesai jadi gitu ya.
1: Makanya kalau gak ada dia nih gak tahu Mbak.
0: Iya juga, karena itu aja menunya udah berapa ya? 15-an ada kali ya?
1: Mungkin Mbak.
0: Iya kan, banyak banget itu.
1: Banyak soalnya.
0: Dan itu semuanya bahannya ayam kampung.
1: Ayam kampung Mbak.
0: Berarti memang apa tadi, ayam kampung merah putih ini memang identiknya tuh ayam kampung. Baik itu dari satenya, garang asamnya, semuanya menggunakan ayam kampung. Itu dia unik dari lain ya Kak ya. Jadi
1: dan
0: dia ada
1: yang lebih uniknya tuh lagi
0: kenapa tuh?
1: Sate gorengnya Mbak.
0: Iya benar, sate goreng.
1: Dan itu tidak dibakar dan tidak ditusuk.
0: Oke, jadi?
1: Jadi dia digoreng. Jadi sate goreng ayam itu identik dengan rasa manisnya.
0: Oke.
1: Okay. Rasa manis yang dia tidak dibakar, tapi digoreng.
0: Tapi digoreng, yeah. Dipen gitu Kak?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu juga cukup unik ya. Berarti itu jualnya per porsi.
1: Iya.
0: Per porsinya berapa tuh Kak?
1: Kalau sate goreng ayam itu 26.
0: 26-an ya, oke. Okay. Dan rasanya tuh bisa dibilang manis, gurih gitu ya. Tapi kalau kita seandainya request pedas gitu boleh gak
1: bisa.
0: Sih? Oh bisa juga
1: bisa. Karena dia kondimennya tuh ada kol, ada bawang merah, sama tomat dan cabai rawit potong.
0: Oh oke, okay. Jadi kalau seandainya mau lebih yang suka pedas gitu ya, cocok sekali gitu, sambal lagi ya. Oke, okay. Dan itu berarti proporsinya 26.000 ya. Bisa makan di tempat, bisa dibawa pulang.
1: Bisa.
0: Kalau makan di tempat itu kira-kira bisa muat berapa orang? Lumayan luas ya?
1: Di
0: Diungku Putri.
1: Lumayan luas sih Mbak.
0: Lumayan luas ya.
1: Kalau berapa orangnya mungkin 100 orang.
0: Oh muat juga. Oh berarti dia besar ya.
1: Besar Mbak tempatnya.
0: Aduh, saya belum tahu nih yang mana satu ya Kak. Ini kan lampu merah nih. Atau dari simpang 3 apa lampu merah sih lebih dekatnya?
1: Dari arah
0: Simpang 3. Yang dekat SD.
1: Oh, ini sebelumnya kantor BPJS Ketenagakerjaan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, kiri. Kanan.
1: Dari sini kiri.
0: Dari sini nih. Misalnya kita lewat dari simpang 3 nih. Lewatin SD, lewatin BPJS lagi, berarti dia sebelah
1: simpang 3, masih lurus lagi, Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Lewatin BPJS.
0: Oke. Okay.
1: Sampai ketemu lampu merah bundaran Jalan Ungku Putri.
0: Oke. Okay.
1: Itu pokoknya di kalau dari arah BPJS, simpang 3 itu sebelah kanan.
0: Sebelah kanan
1: kalau
0: ya.
1: Dari arah itu sebelah kiri.
0: Oh sebelah kiri, oke. Okay. Berarti itu untuk tempat duduknya lesehan, duduk juga bisa?
1: Iya, dua-duanya
0: bisa. Dua-duanya bisa ya, ada lesehan dan tempat duduk juga. Oke, okay, ini kita sudah buka dari pukul 10 pagi. Berarti ini udah mulai tadi ya?
1: Sudah.
0: Sampai nanti pukul setengah 10.
1: Iya.
0: Jadi yang mau datang silakan datang ya, coba dulu. Kalau sesuai dengan lidah, ayo balik lagi gitu ya Kak ya. Nah ini Kak, maksudnya tuh dalam sehari yang paling best seller itu apa? Cepat habis deh.
1: Ayamnya sih Mbak.
0: Ayam gorengnya. Oh oke. Okay.
1: Sama tongseng. Tapi sama yang paling tongseng. Paling ini sih ayam gorengnya.
0: Ayam gorengnya. Kalau belinya pakai nasi itu hitungan nasinya berapa Kak?
1: Hitungan pakai nasi itu 6.000. Jadi
0: kalau 6.000.
1: Kalau ayam dan nasi ya sekitar 30-an.
0: Sekitar 30-an ribu ya, tapi itu porsinya lumayan ya. Oke. Jadi yang penasaran silakan datang ke Dapur Empat untuk makanannya. Karena kalau yang asli punyanya Kak Jana, yang dianggap putri ya Kak ya. Kalau yang di Batu 10, 11 enggak sih itu 11 kali ya?
1: Iya.
0: Itu yang franchise-nya ya. Jadi kalau mau coba silakan datang Dapur untuk harganya ya cincai lah, bersahabat lah ya. Oke, nah untuk Kak Jana sendiri nih kan bisa dibilang kan terbilang anak muda juga ya, tapi mau juga untuk mengelola bisnis orang tua itu awalnya memang pengen sendiri atau dari apa nih Kak? Atau mungkin ada ketemu ide atau mimpi? Oh, apa aku berjualan aja kali ya? Itu gimana tuh?
1: Sebenarnya awalnya itu aku masih pengen kerja Mbak, tempat
0: lain,
1: di kerja tempat lain. Tapi
0: kerja apa tuh?
1: Kerja kantoran.
0: Okay.
1: Karena basicku kan lulusan sarjana hukum kan, jadi kayaknya pengen deh gitu nyobain. Tapi seiring berjalannya waktu, nyoba apply ke banyak kantor belum rezekinya mungkin.
0: Okay, belum ada panggil.
1: Iya, dan sampai akhirnya bapak itu menawarkan.
0: Okay, itu berapa bulan tuh Kak setelah wisuda itu?
1: 3 bulan.
0: Oh, 3 bulan masih baru juga ya.
1: Baru Mbak. Baru banget. Jadi bapak menawarkan, gimana mau enggak gitu dibukain, tapi nanti kamu mengelolanya bagian keuangannya saja.
0: Oke.
1: Untuk pengelolaan operasional dan lain-lain itu ya tadi Mas Gunawan tadi. Jadi yang dipercaya beliau, aku bagian keuangannya.
0: Oke.
1: Dipikir-pikir kayak iyalah, daripada gabut nih di rumah gitu kan, bosen juga kan Mbak.
0: Benar.
1: Enggak ada kegiatan apapun. Yaudahlah dicoba gitu.
0: Tapi nanti kalau seandainya tiba-tiba kakak ketemu dengan sesuai basicnya gitu kan, apa yang akan terjadi? Apakah akan meninggalkan Bes Gudawan sendiri dengan satu lagi itu atau bagaimana?
1: Sebenarnya kemarin sudah ada obrolan tersebut.
0: Oke, sudah ada dengan orang tua juga.
1: Beliau bilang kayak yaudah nggak apa-apa, kan masih ada Mas Gunawan juga yang buat mengelolanya kan.
0: Benar-benar. Kan kakak kan masih muda juga. Yeah. Kita kan maksudnya tuh kita juga boleh loh untuk untuk mengelola usaha orang tua. Yeah. Tapi kita juga butuh surprise yang baru ya Kak. Yeah. Ya pengen juga nih nge-challenge diri sendiri gimana sih sebenarnya di dunia hukum gitu ya kan, segala macamnya gitu ya. Tapi nggak coba ini kan biasanya kalau mau jadi pengacara gitu Kak kan ada sekolahnya lagi ya?
1: Iya, pada saat itu sebenarnya
0: iya, nggak mau coba lanjutin lagi gitu.
1: Sekolah sebenarnya mau lanjut sekolahnya Mbak. Tapi karena kayaknya capek ya, baru selesai nih 4 tahun.
0: Karena
1: basic orang tua kan nggak ada yang hukum kan Mbak.
0: Okay.
1: Satu keluarga besar tuh nggak ada yang hukum.
0: Oh, jadi apa tuh basicnya, lebih ke pengusaha ya?
1: Pengusaha rata-rata kan, pengusaha. Jadi waktu pas masuk hukum itu juga kayak terjun ke dalam jurang.
0: Oke, tapi itu pilihan sendiri sebenarnya.
1: Pilihan sendiri.
0: Kenapa memilih itu? Mungkin ada terinspirasi dari siapa?
1: Sebenarnya aku dulu pengennya sosial politik.
0: Oh, lebih ke sosial politik ya. Oke.
1: Kayaknya yang menyangkut politik-politik atau yang
0: ke hukum. Oke, akhirnya kuliah lah jauh ke Jakarta sana ngambil hukum. Bisa bilang kan di Jakarta kan lumayan kampus yang terkenal juga ya Kak ya. Di kampus mana tuh Kak?
1: Universitas Trisakti.
0: Oh, oke. Wah, itu kan juga lumayan terkenal ya. Enggak coba di Jakartanya aja Kak nyari kerjaan gitu. Tapi emang orang tua nyuruh pulang, enggak usah ke sana nak atau gimana?
1: Aku yang pengen pulang.
0: Oh, justru Kak Jana pengen pulang.
1: Aku yang pengen pulang. Kemarin tuh ditawarin di sana. Ya udah enggak apa-apa, cari aja di sana gitu kan. Tapi kayak tidak bisa ngerasa beda aja kalau tinggal di sana.
0: Apalagi kan kalau dibandingkan dari Tanjung Pinang, itu jauh banget ya Kak ya. Jakarta yang seriwah dan semacet itu dibandingkan Tanjung Pinang yang sangat aman, damai, enggak macet itu kayak beda enggak sih
1: bener.
0: Apalagi kan besarnya di sini nih. Jadi kayak mungkin aku terlalu nyaman di tempat aku lahir gitu ya. Oke, jadi akhirnya memilih pulang lah. Tapi kita enggak pernah tahu ya Kak ya, mungkin perjalannya waktu, apalagi kita kan manusia yang suka berubah-ubah ya. Enggak tahu nanti mungkin suatu saat Kakak akan berubah pikiran juga, orang tua juga mendukung berarti ya, tidak melarang. Atau mungkin nanti pas di sana buka kantor hukum gitu, pengacara, sambil buka samping usahanya ada si ayam kampung ya kan.
1: Bisa jadi

0: Itu ada berapa kamar tuh?
1: Tiga, Mbak.
0: Oh, ada tiga. Oke, berarti lumayan besar juga besar, ya. Yang satu lagi itu juga tinggal di situ?
1: Iya.
0: Itu cewek apa cowok sih?
1: Kita kalau dihitung dengan aku itu ada 7 orang, Mbak.
0: Oh, 7 orang.
1: 7 orang.
0: Berapa cewek, berapa cowok tuh?
1: Ceweknya itu 5, cowoknya itu 2.
0: Oh, 2. Kalau yang satu lagi Kak bilang itu cewek atau cowok?
1: Yang mana tuh,
0: Mbak? Yang tadi bahasa Jawa yang
1: tadi Mas Gunawan itu.
0: Oh, Mas Gunawan yang ngajak ke sini itu Mas Jawa. Oh, dia benar-benar Jawa banget.
1: Jawa, dia tuh kalau ngomong bahasa Indonesia nanti terus ujung-ujung
0: Jawa lagi. Oh, iya. Oke. Berarti mungkin di rumahnya jarang kali ya,
1: iya, karena bahasa kita, Indonesia. Kita tuh di Uban identik dengan bahasa Jawanya sih.
0: Oh, berarti orang tua Kak Jana bisa Jawa juga.
1: Iya.
0: Tapi Kak Jana bisa bahasa Jawa?
1: Bisa, tapi kalau kita ngobrol lama-lama bisa bahasa Indonesia, Bang.
0: Oh, tapi di rumah itu keseharian orang tua bahasanya Jawa. Oke, berarti dia seenggaknya menurunkan juga nih untuk kita nih suku Jawa loh. Jadi harus bisa anaknya bahasa Jawa.
1: Iya, walaupun kalau kita ngomong pun kita enggak selancar orang yang asli tinggal di Jawanya, tapi kita mengerti, Mbak.
0: Oke. Siap. Berarti ini bisa dibilang kulinernya juga ada resep campur tangannya dari ini Jawa juga ya?
1: Ada, Mbak.
0: Oke, memang menyesuaikan dengan siapanya kita gitu ya. Oke. Berarti kita ada Instagramnya, Kak?
1: Ada, Mbak. Instagram kalau ada. Yang di Pinang ada.
0: Yang ngelola Instagramnya siapa? Kak Jana?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Apa aplikasi lain? TikTok gitu ada?
1: Belum.
0: Nggak coba juga, Kak. Coba aja. Iya, kan? Karena kan itu kan untuk rencana kan lebih luas tuh. Jadi orang lebih banyak tahu.
1: Iya,
0: kan? Yang betul, mana tahu nanti mereka tahu. Mungkin kita bisa supaya dulu dari kita mulai buka warungnya. Iya. Adain malam Jana. Atau ide apalah gitu. Pasti tahu kan anak-anak muda banget kan, Gen Z kan. Pasti tahu dong. Akhirnya juga sudah ada ininya ya. Di online ya.
1: Online.
0: Di e-commerce berarti ya, apa di GoFood?
1: GoFood.
0: GoFood sudah ada ya. Jadi sudah ada kerjasama dengan GoFood-nya juga aja. Kalau mau yang nggak mau datang ke hotel, mau di GoFood silakan datang gitu ya. Oke. Nah, Kak Jana sendiri karena masih muda nih untuk mempertahankan dagangan yang ini ya. Ini sebenarnya baru berapa bulan nih, Kak?
1: Baru buka kemarin tanggal 4.
0: Oh, baru buka banget. Oh, baru launching banget. Oke, jadi pertama kali buka itu gimana, Kak? Respon pelanggan yang
1: waktu
0: datang?
1: Yang tanggal 4 itu kan itu grand 4. Opening, Mbak. Yeah. Grand opening itu kita tamu undangan.
0: Oke, kita mengundang beberapa orang. Yeah.
1: Nggak beberapa orang sih, Mbak.
0: Banyak. Oke, ratusan orang. Siapa aja itu? Misalnya itu dari mana aja?
1: Karena Bapak tuh punya teman banyak sekali.
0: Oh, oke.
1: Jadi Bapak mengundang banyak orang. Pada saat itu responnya hampir kurang lebih oh iya sama kayak yang di Uban.
0: Berarti kita ngundang ini juga ya, kayak pervlogger.
1: Iya.
0: Oke. Sambil memperkenalkan ya, Kak ya.
1: Tapi kalau yang benar-benar buka jualannya,
0: iya langsung jualannya,
1: itu tanggal 6.
0: Oh, tanggal 6. Nah, itu gimana?
1: Orang-orang
0: riwa atau masih biasa dulu?
1: Masih biasa dulu, Mbak.
0: Okay.
1: Tapi kebanyakan yang makan di situ tuh orang yang pernah makan di Uban kan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi lumayan deg-degan kita berdua. Jadi setiap ada yang makan soalnya habis enggak.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Atau mungkin bisa pelayanannya kayak lebih mungkin ditanyain kayak gimana Kak rasanya?
1: Iya ya,
0: kan ditanyain gitu kan. Kayak lebih cara pendekatan lah ya kan. Kadang orang kan suka juga ya digituin ya.
1: Dan kebanyakan ya Mas Gunawan itulah yang
0: nanya ya.
1: Jadi kayak marketingnya juga.
0: Benar. Itu juga salah satu bentuk kita apa ya, bikin pelanggan tuh nyaman gitu ya kan. Oh, jadi ada juga tanya kayak gitu. Oke, berarti sejauh ini berjalan dengan baik lah ya, Kak ya.
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Enggak yang sampai ke kepusingan?
1: Enggak
0: ya. Oke lah ya. Tapi selain dari opening tadi kita ngundang ratusan orang, kita guna sosial media, menurut Kak Jana sendiri apalagi gebrakan yang akan dilakukan supaya orang makin nyaman dan makin tahu nih tentang Ayam Kampung Merah Putih.
1: Sebenarnya kita tuh gebrakan barunya tuh sebenarnya kalau dari kita mempertahankan rasa sih, Mbak.
0: Okay.
1: Karena itu kan susah ya.
0: Iya,
1: kalau gebrakan baru belum tahu buat kedepannya, Mbak. Tapi kalau buat mempertahankan rasa
0: itu yang paling penting.
1: Itu paling penting.
0: Okay.
1: Jadi tiap hari sebisa mungkin aku dan Mas Gunawan itu kita berdua sebagai pengelola itu mempertahankan rasa dan pelayanan.
0: Oke. Okay.
1: Karena orang mau seenak apapun makanannya,
0: pelayanannya buruk pun orang enggak suka ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Karena mau balik lagi.
1: Iya.
0: Ownernya pemarah gitu.
1: Iya. Jadi kalau bisa menjaga mood diri sendiri sih.
0: Oke, benar. Kalaupun kita mungkin hari ini lagi banyak masalah dan nggak mood, ya sebisa mungkin kita harus mood baik dengan para pelanggan ya, Kak ya. Itu paling penting juga berarti ya. Berarti selalu mengupgrade
1: pelayanan.

0: pelayanannya, kemudian tetap mempertahankan rasanya, iya, gitu ya.
1: Jadi setiap tamu yang kita yang datang itu kita tanyain, gimana Bu, gimana Pak, gimana Mbak, rasanya ada yang beda apa enggak, atau pernah nyoba apa belum? Gitu
0: sih. Wah, jadi saya jadi penasaran ya. Mungkin nanti boleh kali ya, sesekali saya kesana untuk mencoba
1: boleh,
0: gitu ya.
1: Boleh.
0: Yang bestseller apa tadi Kak?
1: Kenapa?
0: Yang bestsellernya apa tadi?
1: Ayam kampung.
0: Gitu. Ayam kampungnya ya. Oke, nanti mungkin boleh dicoba sadar perempat ya. Yang belum rasa, ayo rasa, ajak tetangganya, ajak keluarganya, ajak kawannya, ajak bestinya, ajak gebetannya juga boleh ya Kak ya. Boleh banget sadar perempat. Dan bukanya sampai jam 10, kurang lebih jam 10 lah ya. Oke, baik deh. Ini udah lama banget bincang-bincangnya Kak Jana. Makasih loh ya untuk waktunya. Ternyata baru buka banget. Ternyata udah berapa bulan di sini. Ternyata baru tapi udah diundang. Makasih banget untuk waktunya. Mudah-mudahan yang di sini semakin lancar.
1: Amin.
0: Ya, semakin banyak yang tahu. Amin. Semakin banyak yang datang, banyak peminatnya. Enggak cuma mungkin di Kebun Triwunan tadi buka cabangnya di tepi laut dan segala macam ya, kita enggak pernah tahu ya kayak apa di Kijang ya kan.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Ya
0: oke, mungkin boleh terakhir Kak Jana mau menyampaikan apa aja kan untuk orang-orang yang belum tahu, silakan datang.
1: Buat para penonton,
0: para pendengar.
1: Para pendengar. Yang pengen nyobain rasa ayam kampung merah putih yang kata orang katanya keras ayam kampung itu, padahal di tempat kita juga enggak. Jadi bisa dicoba dulu terkait rasanya. Kalau ada komplain dan lain-lain bisa langsung nge-DM atau langsung ngobrol ke kasirnya.
0: Benar, belum coba belum tahu rasa.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih ya Kak Jana. Kita pamit ya. Semoga nanti ada kesempatan lagi kita bertemu berjumpa. Dan mungkin nanti dari buka usaha yang lain kita enggak pernah tahu ya Kak ya. Baik, kita pamit ya. Bye bye. Assalamualaikum.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perambat, tidak hanya wisata bahari saja yang diajarkan Kota Batam bagi wisatawan, tapi juga agrowisata seperti perkebunan buah naga Zore. Tapi akan semakin sempurna ketika perkebunan buah naga itu berada di pinggir pantai. Inilah destinasi wisata yang cukup menarik. Selain mencicipi jus buah naga, Anda juga disajikan pemandangan pantai Zore. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya di Barelang, yang benar-benar akan memanjakan hari liburan Anda. Kita beralih ke maklumat lain. Di Dukcapil Kabupaten Bintan kembali menghadirkan program Serving the Villager STV di Kecamatan Tambelan. Program layanan administrasi kependudukan jemput bola ini menyasar masyarakat di wilayah terluar yang memiliki keterbatasan akses pelayanan. Kepala Di Dukcapil Bintan Rusli mengatakan program STV merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Melalui program ini, warga di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar dapat memperoleh pelayanan administrasi induk dengan lebih mudah dan juga cepat. Melalui program dengan slogan menjangkau yang tak terjangkau ini, petugas tidak hanya melayani masyarakat di pusat kecamatan, tapi juga mendatangi perkampungan hingga rumah-rumah warga. Berbagai dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP elektronik, kartu identitas anak, akta kelahiran hingga akta kematian dapat dicetak langsung di lokasi. Selama pelaksanaan di Pulau Mentebung dan Tambelan, Dukcapil Bintan berhasil menerbitkan sebanyak 549 dokumen kependudukan. Dokumen tersebut terdiri dari cetak KK, KTP, KIA, akta kelahiran, akta kematian, layanan pindah, dan data kependuduk, hingga pelayanan administrasi bagi orang-orang dengan gangguan jiwa. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Prosmanse pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimah, rasanya kita dengarkan untuk masuknya sholat Jumat pada hari ini pada pukul 12.06 menit Indonesia Barat, 12.06 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengannya. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizkar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: telur cecak, telur bengkarung, ketiga telur labi-labi. Sebelum sampai aku ke seberang agung, sumpah kau takkan jadi. Batu hitam, batu ampar, batu ladu kuladukan. Dia akan terkejut dengan tergempar sebarang kata ku katakan. Berkat aku memakai tawa hilang darah gemuruh.
1: Mantra bukan hanya dimiliki oleh masyarakat Melayu Kepulauan Riau, namun seluruh suku bangsa Indonesia. Sebagai karya sastra yang diucapkan berdaya magis, mantra juga digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu tradisional. Selain disebut mantra, juga dikenal dengan serapah, jampi, tawar, tangkal, cuca, dan oja. Berikut penjelasan Abdul Qadir Ibrahim, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Provinsi Kepulauan Riau.
2: Mantra sebenarnya bukan hanya milik orang Melayu, tetapi sejatinya adalah seluruh suku bangsa di dunia sekalipun mempunyai mantra. Nah, di dalam negeri Melayu pun mantra itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan saya yakin bahwa sampai hari ini mantra itu masih ada yang diamalkan oleh sebagian masyarakat kita. Nah, mantra itu kan baru dikenalkan ketika mungkin ketika era modernisasi. Dulu orang tidak menamakannya mantra dalam kehidupan Melayu, tapi lebih kepada tawar sejuk dingin, atau sembur-sembur, atau ada yang namanya si awang lebih, ada yang namanya jampi-jampi, karena memang sesuai dengan fungsinya. Dia tidak merupakan hasil cipta individu masyarakat nenek moyang kita. Dia merupakan pengalaman kolektif dari sebuah kelompok yang mengalami suatu peristiwa. Nah, untuk itu maka mereka akan menciptakan kata-kata keselamatan, perlindungan terhadap apa yang akan dibuat itu. Karena itu lahirlah yang disebut mantra dewasa ini atau doa sejuk sedingin itu.
1: Disampaikan Akib bahwa sejarah lahirnya mantra pertama kali oleh orang yang menganut animisme pada ribuan tahun yang lampau. Kemudian ketika berpindah kepercayaan Islam agar tidak dianggap syirik, mantra ditambah dengan kalimat pembuka dan penutup dengan kalimat bismillah dan berkat doa la ilaha illallah. Sehingga itu yang menyebabkan mantra tetap bertahan hingga saat ini.
2: Kalau kita bicara sejarah mantra dalam kehidupan Melayu, orang Melayu itu dipercayai bahwa asal mula keyakinannya, kepercayaannya adalah dengan animisme. Nah, disitulah awal mulanya ada mantra. Ada tawar-tawar, ada sembur-sembur atau jampi-jampi itu ketika kita menganut ya tentu ribuan tahun yang lampau. Sebagai animisme. Dari animisme kemudian tentu ada pindah ke percayaan, ke agama berikutnya, yaitu agama Buddha misalnya. Kemudian berlanjutlah kepada agama Islam misalnya. Nah, ketika ke agama Islam, mantra itu tidak banyak yang berubah. Jadi pada umumnya mantra dalam kehidupan orang Melayu itu hanya ditambah kata pembukanya, kalimat pembukanya, dan kalimat penutupnya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, lalu dibaca doa-doa apakah mantra tadi itu, kemudian diakhirnya berkat la ilaha illallah. Jadi kalimat lain saya pikir tidak terlalu banyak yang berubah.

0: Pewarisan mantra dilakukan dengan sistem turun-temurun seperti yang diakui oleh Bapak Safarudin Pamong Budaya Kepulauan Riau. Ia diwariskan oleh Aki atau kakeknya ketika akan merantau dari kampungnya Pulau Tujuh menuju Tanjung Pinang sebagai bekal di perantauan.
1: Dan saya sendiri selaku orang dari Pulau Tujuh itu kita mau merangkai Tanjung Pinang ini SMP. Itu orang tua kita itu, kakek saya itu sampai berpanggil ke rumah. Jang, sini, pergi rumah. Aki, hendaknya kau dibekal ya, jangan sampai kosong lalu kita ke sana. Itu dia nitip. Jadi itu merupakan sebuah teknik mewariskan itu. Termasuklah sampai pedukunan gitu. Obat orang sakit gigi, ke obat orang sakit rusuk, ke obat solong, itu sudah bekali semua itu. Sebab ini penting katanya kalau sudah berada di tempat orang. Tapi mentera kadang-kadang kalau kita yang modern ini kadang-kadang tak masuk akal. Batu hitam, batu ampar, batu ladi kuladukan. Jangan terkejut dengan tergempar sebarang kata ku katakan. Berkat aku memakai tawa hilang darah gemuruh. Nah, jadi kadang-kadang logika kita tak jalan, tapi itu memang betul-betul terjadi. Jadi kalau saya umpamanya dalam satu acara di lapangan umpamanya, saya mau mengusir angin itu, mengusir angin ke sana kemari itu, tak sampai ke sini, itu harus ada bacanya gitu umpamanya. Nah, telur cecak, telur bengkagung, ketiga telur labi-labi. Sebelum sampai aku ke seberang agung, sumpah kau takkan jadi. Bersih panas kami di tepi jalan, tepi laut itu. Sementara penyengat dengan kampung Bugis dah tak nampak lebatnya hujan.
0: Sejatinya, mantra dapat digunakan sebagai pelangkah, penjaga diri, penjaga harta benda, penyampai maksud, permohonan, atau pengharapan. Diakui Safarudin bahwa dalam proses pewarisan mantra tidak boleh dicatat, melainkan harus dihafal. Sehingga menurut Safarudin, inilah yang membuat mantra menjadi distorsi atau terjadi perubahan dari yang awal milik orang tua kita dahulu.
1: Bukan kena itu yang menghilangkan darahmu, tapi keyakinan kita. Itu yang ditanamkan orang tua dulu tu keyakinan. Engkau nak berangkat, kau nak pergi jauh, engkau harus bawa bekal. Itu berarti kan menanamkan keyakinan. Apa benda bekal ni tu? Ha ni begini. Sampai satu malam tu kalau kita pergi ke rumahnya, satu malam sampai subuh tu, itu ini gitu. Ini kita kadang-kadang tak teringat juga. Sebab dia tak bolehlah ditulis-tulis itu. Harus hafal hari itu juga. Jadi balik ke rumah kita langsung nulis. Kalau dia melihat tak boleh itu. Jadi dari pewarisan seperti itu, makanya tidak heran kalau sampai ke bawah lagi itu ada distorsi. Perubahan dari yang awal milik orang tua kita dulu, ada perubahan sedikit-sedikit itu tidak heran. Karena dia memang tidak boleh ditulis.
2: Putri dua, berbaju serong. Putri dua, bersanggul sendeng.
0: Pewarisan mantra tidak hanya melalui garis keturunan, tapi siapa saja boleh belajar asalkan yakin bahwa mantra yang akan diucapkan makbul, makkol, atau manjur.
3: Seseorang yang mewarisi ilmu atau menerima ilmu yang mewariskan dan yang mewarisi itu intinya adalah berpahala menjadi bagian dari amal soleh. Karena itu dia tidak mesti diturunkan kepada anak-anaknya, zuriatnya, tetapi orang lain pun boleh. Yang penting bahwa dia hakul yakin dengan apa yang akan diterimanya itu.
0: Pewarisan dari generasi 1, 2, dan 3 memiliki versi tersendiri. Selain itu, pewarisan mantra juga diwariskan melalui dokumen tertulis seperti manuskrip yang ditemui di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah berisikan mantra pengasih dan juga mantra pemanfaatan obat-obatan tradisional. Namun, menurut Pamong Budaya Bapak Safarudin, pewarisan mantra akan lebih makol jika langsung diturunkan kepada ahli waris.
1: Jadi dalam pewarisan ini ya memang bisa dari keturunan ya. Di keturunan itu lebih makol katanya. Jadi ada juga yang mau diberi. Saya melihat Aisyah ini bagus, baik, berada. Kau mau tak yang ini? Nah, jadi itu. Jadi satu hal lagi kita tak boleh minta gitu. Ki, tidak minta ilmu kebal ki, tidak bisa. Nah, jadi tak bisa. Jadi apa yang diucapkan dikasih ya, ini dikasih dia terus. Ucapan itu sehingga kita berkumpul di dalam kepala kita gitu. Nah, nanti nanti baru kalau gitu ya, memang nak kasih ya ilmu kebal pun dikasih dia ilmu kebal sehari maksudnya. Jadi dalam kehal pewarisan ini memang tidak mesti tidak mutlak dari keturunannya saja, tapi dari saudara-saudaranya atau dari orang luar yang datang ke dia bekerja lama gitu kan, baru dia disebut-sebut. Kadang-kadang dia tidak khusus memanggil orang itu disebut, kau nak ini tak jang. Ah, nak pergi. Ni ada ilmu pelagis dagang, bapa pelagis dagang. Orang tua kita dulu memang membekali kita itu dengan berbagai macam hal, terutama untuk diri sendiri. Itu memang sudah dibekali sama orang tua-tua dulu, sehingga kita tinggal mau apa tidak lagi. Nah, termasuklah masalah pewarisan tadi.
0: Sesuai dengan keberadaan mantra di tengah masyarakat, peran yang sangat jelas dapat dilihat dari penggunaan mantra oleh pelaku atau pemakainya. Mantra memberi kekuatan secara kejiwaan pada masyarakat tradisional bagi masyarakat yang tidak mempunyai tempat berobat secara modern. Mantra merupakan alternatif. Oleh sebab itu, mantra mempunyai peran yang cukup penting di tengah kehidupan masyarakat tradisional. Dan pewarisan mantra sebagai pakaian diri menjaga mantra agar tetap lestari dan tidak punah. Demikian feature budaya pewarisan mantra tulisan Aisyah Jali Idris. Sampai berjumpa lagi.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat kontur pantai yang landai dengan ombak yang tidak terlalu besar menjadikan pantai Tanjung Bemban tidak pernah sepi dari pengunjung. Ada semacam tradisi yang cukup unik yang ada di pantai Tanjung Bemban. Ketika air laut mulai surut, banyak warga yang memburu gonggong, yakni sejenis seafood yang rasanya cukup lezat. Di pinggiran pantai Tanjung Bemban juga ada yang berjajar kuliner seafood yang cukup lezat dengan berbagai macam olahan masakan. Pada saat tadi Kepulauan Riau ini berada di Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Kita beralih ke maklumat lain, PT Bintan Inti Sukses, badan usaha milik daerah Kabupaten Bintan, terus berupaya meningkatkan keuntungan pada tahun 2027. Karena Januari 2024, kondisi merugi 5 miliar, namun dalam 2 tahun terakhir, mampu menaikkan kuantas menjadi 19,1 miliar. Menurut Direktur PT BIS Muhammad Rafiq, awalnya equity berjumlah 13,7 M, saat ini menjadi 19,1 miliar. Karena ditambah laba bersih 5,39 miliar yang dihasilkan dalam 2 tahun 4 bulan. Apabila dikurangkan dengan modal awal 18,7 miliar, saat ini mencatat untung 390 juta. Di tahun 2027 mendatang, PT BIS BUMD Bintan berharap dapat menyumbang pendapatan asli daerah berupa dividen 1 miliar. Menurut Rafiq, capaian tersebut berasal dari laba bersih di tahun 2026. Ia menjelaskan pada tahun 2024 berhasil mencetak laba bersih 2,35 miliar yang diaudit oleh editor Edvan dan kantor akuntan publik Kanaka Pura Dereja Suhartono dengan opini wajar. Selanjutnya tahun 2025 laba bersih 2,48 miliar yang diaudit oleh kantor akuntan publik Irfan Abdurrahman, Hasan Al-Salipu, dan Darmawan dengan opini wajar. Dan kian, terima kasih. Jumpa lagi prosmasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan Perempat Jakarta. Dan hari ini bersama dengan RRI Padang dengan tema eksistensi baju kurung basi, Mbak.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah
2: Bang.
1: Sekali,
2: kalau
1: ya.
2: Orang Minang bilang angge badangkang.
1: Angge badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget
2: Bang,
1: ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni.
2: Bang Noel.
1: Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia?
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: Mel,
1: boleh,
2: ya.
1: Iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo.
1: Iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau dunusana Padanga di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba dan tentunya narasumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati SH. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang Noel, atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Noel boleh?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Narasumber kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
3: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basiba. Jadi baju kurung basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, silakan Bundo
3: gimana? Siang. Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung basiba.
3: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia. Tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kuruang jadinya.
2: Jadi memang baju kurung basiba. Iya benar ya Bundo ya.
3: Iya benar.
2: Kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
3: basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Nah ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat. Nah pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu Bundo.
3: Ya, baju kurung basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya, di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, maksudnya perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia, karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung, dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana, tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung basiba? Nah, basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basiba. Jadi basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri, dan kanan. Ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya agar tubuh kita tidak terlihat?
2: Terbentuk ya, ya.
3: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berdiri, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel. Karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bundo ya.
3: Ya, keseharian.
2: Ya, keseharian ya Bundo ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bundo ini kalau boleh tahu nih Bundo. Itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya. Silakan, Bunda.
3: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung Basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Okay. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak riboh-tebo.
2: Jadi, itu apa kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda? Indonesianya
3: sedikit tidak rapih ya.
1: Oh, tidak rapi.
3: Iya, gariboh teboh. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
3: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama
2: ya, Bunda.
3: Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar, sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi adik Basandi Sara, Sara Basandi kita pula. Begitu
2: Bang Noel. Ya, pendengar ya. Bunda harus tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung Basiba di Sumatera Barat ya. Nah, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih, Uni Riri atau Bunda Titi.
3: Dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu. Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang, apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
3: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Nah, kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju Basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung Basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya. Dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Celingkah Nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian Basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, di foto-foto yang jam gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang jam gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jauh. Nah, sarung jauh ini namanya sarung dari Jawa gitu. Nah,
2: Jadi kalau di bahasa Minang kan jauh.
3: Iya. Tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia ya. Okay. Jadi baju-baju simpel buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Yeah. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak yang minta difoto Mas Noel. Oh. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya.
1: Benar.
2: Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Iya, benar.
3: Dulu setiap orang datang ke Sumbar mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba, tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat penuh. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya.
1: Benar.
2: Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
1: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
1: Mati lagi. Oke.
2: Silakan saja ya. Iya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
3: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
1: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang.
4: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Oh, kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
4: Di Padang, teleponnya.
2: Oke.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Ini Uni, siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
4: Uni Riri ya.
2: Iya, dengan siapa?
4: Ini temanya apa nih Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
4: Halo.
2: Halo.
4: Ya, apa Uni?
2: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
4: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan Sumatera
4: Barat. Iya, saya Reman di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Iya.
4: Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang Bang. Iya.
2: Dengan
4: langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ini.
4: Iya, oke, ini aja lah.
2: Oke.
4: Di Padang itu kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu kalau pakaian adat kalau ada hajatan itu apa namanya itu asal kalau di Padang Uni gitu. Jadi pakai hajat-hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, pakai
4: yang ada di perantauan gitu.
2: Baik.
4: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Tadi ada dari Lampung, itu siapa sih, Bang Noel? Kurang jelas.
1: Kurang jelas ya.
2: Terima.
1: Oke. Iya. Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Niri ya.
2: Sudah
1: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bunda Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Goals untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, kombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan Bang, dari penelpon di Padang ya.
10: Dari Lampung tadi ya.
9: Iya.
10: Silakan Bundo.
11: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memperoleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu janganlah daru ya.
10: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya Bundo ya, seperti biasa.
11: Tetap ada suntiang daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
10: Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bundo, ada Bundo
11: Pasumandan.
10: Kecil Pasumandan.
11: Yang mengiring anak daro ya.
10: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang Noel.
11: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu, yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
10: Ada pembedanya gitu, ya Bu ya.
11: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu enggak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
9: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
10: Silakan.
9: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
9: Iya, dengan siapa ini?
12: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
9: Kak Ayu.
12: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Pro4 RRI Padang.
10: Waalaikumsalam.
9: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
12: Assalamualaikum Bundo.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
12: Iya, kalau di Paris itu yang ada juga baju kurung, baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bundo, tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kruang ini gitu ya, baju kruang basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kanduang gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
10: Kak
9: tadi.
10: Kak Ayu di Maluku Tengah.
9: Iya.
10: Oke.
9: Baik, silakan.
10: Ini kita masih boleh kita terima telepon lagi nih, Bang Noel di Kota Padang.
9: Iya.
10: Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Suaranya kecil sekali, Bunda. Uni.
10: Kecil, Bunda.
2: Rancak Banas.
10: Terima kasih.
2: Riri Atika Sari.
10: Waduh, benar lengkap nih. Ada Cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
10: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
9: Halo, Cikgu.
2: Saya dilewati nanti saya. Tahu udah jadi di Padang saya nanti.
9: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
2: Dengar suara Cikgu ya?
9: Iya, dengar dong.
2: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
9: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
10: Benar. Apa,
2: Cikgu? Kalau kenal Bunda Titi ya, dari Cikgu Ria ini.
10: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang semata, pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Orang mbak Ria kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, adat daerah Puncak Kartini gitu ya. Ini kalau orang-orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau dia kenal. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
10: Salam pokoknya, kenal ya.
2: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
10: Iya benar.
2: Bu Titi,
10: Uyuran
2: Cabana. Jadi pertanyaan tadi sudah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR, apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo. Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
10: Iya, saya jelas.
2: Sudah ya. Boleh saya kasih pantun?
10: Kan? Boleh,
9: silakan Cikgu.
2: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya tidak pas itu loh Bundo.
10: Iya, ya,
2: Uni Riri.
10: Oke, nggak apa-apa Cikgu.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju bak si bah. Dipakai bundel dalam nagari, ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri itu pantun
10: cikgu.
2: Semangat, selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya, sama Kak Ayu Maluku.
9: Benar, sama, ya sama.
10: Gambarannya. Ya, nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo. Apa sih ada enggak, kalau dari Kak Ayu tadi ada enggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
11: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah mungkin ya, setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum mensosialisasikan karena berbagai ragam di sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya.
9: Okay. Nah,

0: TK gitulah ya, tidak yeah. pakai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basibah sesuai dengan waktu dan kesempatan. Okay. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, itu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Kalau okay, dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti okay. apa. Karena apa, baju kurung basibah itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan di sulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
1: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
0: semuanya dasarnya sama.
1: Okay.
0: Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta, ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningka Nagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang. Tak ada batasan-batasan itu. Kesederhanaan lah. Kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah, begitu.
1: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
0: Nah, tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
1: secara modern.
0: Secara modern.
1: Bagaimana, nah, Bunda?
0: Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam Kutawadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi, tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basibah itu.
1: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basibah.
0: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
1: Nah, tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basibah ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basibah ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah, itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basibah itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi, apapun masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basibah. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh kok baju Bunda Kandung, betul itu baju Bunda Kandung. Karena yang disebut Bunda Kandung itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bunda Kandung ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bunda Kandung. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basibah? Istri orang Minang. Walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Nah, itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
1: Itu salah satu melestarikan.
0: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basibah Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa, milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai.

0: Kayak oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang, ya boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan.
1: Okay.
0: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO, jadi sudah milik dunia juga ya.
2: Alhamdulillah.
3: Seperti itu nih, lengkap ya Bang Noel.
1: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
0: Tinggal sedikit.
1: Oh masih ada. Oke.
0: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurang masiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju masiba, karena setelah memakai baju masiba, coba lihat di dalam cermin, dia seperti seorang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya,
1: insyaallah
0: ya.
3: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
1: Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati. Iya,
3: baik.
1: Baru banget.
3: Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
1: Oke, siap.
3: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bundo, ini ada dari Asman Avandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bundo kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bundo?
0: Ya,
3: silakan.
0: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bundo masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
3: parade ya Bundo.
0: Ya, parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya.
3: Ya.
0: Sehingga satu saja, enggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju basiba dia pakai gitu. Biasanya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh Mang Noya.
1: Iya, ini.
0: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya enggak pernah punya ya salah satu aja lah, nggak sama nyamanya.
3: Contoh ya Bunda.
0: Iya. Nah ketika ada acara-acara arisan dia pakai, semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Okay. Oh rancak gitu kan. Nah itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai resepsi baju basiba. Nah saya sudah berhasil insya Allah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju basiba. Wisuda sarjana basiba. Ambil S2 sidangnya basiba. Wisudanya basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah, membantu sekali
1: baju
0: basiba ini ya. Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda.
3: Untuk
0: dari kita sendiri, keluarga kita, tetangga,
3: gitu ya,
0: grup kita. Ya, kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja, ada 1000
1: banyak
0: aja,
1: biasanya banyak. Tuh.
0: Iya. Makanya dibantu juga ya.
1: Siap.
3: Bantu ikut jalannya ke grupnya ya.
1: Oke,
3: silakan Bu Noel.
1: Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
3: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bunda.
0: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja, ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan, itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya, bukan hanya sekedar model baju, baju Basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple, tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju Basiba, baju kurung Basiba.
3: Baik, simple nih Bang.
1: Tapi pesannya kena gitu ya.
3: Karena kalau enggak kita kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
0: Motonya Basiba Rancak Bana.
1: Basiba Rancak Bana. Siap. Oke, kalau begitu Uniriri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
3: Baik, terima kasih Bang Noel.
1: Terima kasih banyak.
0: Semoga ketemu lagi ya.
1: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung Basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, meminta pengelola Taman Marga Suata Ragunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran yang dinilai masih menyulitkan sebagian pengunjung. Menurut dia, sistem pembelian tiket masuk Taman Warga Satwa Ragunan menjadi sorotan karena sejumlah pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung yang dinilai masih kurang praktis dan fleksibel, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Ia menyatakan bahwa keluhan tersebut muncul karena pengunjung yang belum memiliki Jakkart harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat melakukan transaksi masuk ke kawasan wisata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Beralih ke berita lainnya, Kebun Raya Cibodas di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memperlakukan penerapan tarif tiket masuk sesuai regulasi berdasarkan ketetapan pemerintah yang tidak berubah 15.500 hari biasa dan juga 25.500 saat hari libur. Branch Manager Kebun Raya Cibodas, Dede Dani Rudiansyah, mengatakan pemberlakuan PP nomor 13 tahun 2026 pada awal tahun ini resmi diberlakukan, di mana tarif masuk Kebun Raya Cibodas masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hukum, tarif tiket masuk resmi kini diatur berdasarkan Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2026 tentang tarif pendapatan negara bukan pajak Badan Riset Inovasi Nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz perempat RRI Minang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti berharap Presiden Prabowo Subianto dapat dari wisuda 12.500 guru penerima beasiswa sarjana, dan para guru tersebut merupakan peserta program beasiswa D4 dan S1 melalui skema rekognisi pembelajaran lampau. Nah, saudara perempat, ternyata nantinya saudara ada ribuan guru penerima beasiswa segera meraih gelar sarjana. Kita tahu saudara, tugas guru ini bukanlah yang mudah ya, karena harus mendidik, mengajarkan, memberi ilmu. Kalau tidak ada guru kan kita tak akan bisa lah sekolah TK, SD, segala macam saudara perempat ini, sampai kita pendidikan tinggi-tinggi kan. Karena jasa guru begitu luar biasa saudara perempat, dan tidak akan bisa kita balas jasa-jasa guru karena kebaikan dan keikhlasan hatinya. Jadi sangat bagus lah ya kalau seandainya ada ribuan guru yang diberikan keistimewaan menerima beasiswa dan segera meraih gelar sarjananya. Karena juga mereka kan pasti butuh ini ya, kemarin untuk masuk itu pasti banyak sekali hal yang dikorbankan gitu kan, waktunya dan sebagainya saudara perempat ya. Nah, program beasiswa tersebut ditujukan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1, dan pemerintah memberikan bantuan pendidikan sebesar 3 juta per semester untuk mendukung peningkatan kompetisi tenaga pendidiknya. Selain melanjutkan program sarjana yang berjalan, pemerintah juga kembali membuka beasiswa serupa pada 2026. Dan tahun ini kuota penerima ditingkatkan menjadi 150.000 guru di seluruh Indonesia. Dan tentunya saudara perempat ya, kita doakan semoga guru-guru pun yang ada di pelosok sana juga segera merdeka ya, dan juga mendapatkan beasiswa yang serupa juga, agar nantinya semakin bisa nih menjadikan anak bangsa sebagai generasi emas 2045.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Sedara perempat mengenai Piala Dunia, Korea Selatan meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga grup A Piala Dunia 2026. Taeguk Warrior bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan 3 poin di Guadalajara Stadium Meksiko pada Jumat 12 Juni 2026 hari ini. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal dengan kedua tim saling mencari celah pertahanan lawan. Namun, Korea Selatan tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan juga penciptaan peluang, saudara perempat ya. Dan dominasi Korea Selatan terlihat dari penguasaan bola yang mana mencapai 55% pada babak pertama, sedangkan Republik Ceko itu hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 45%. Nah, selain unggul dalam distribusi bola, Taeguk Warrior juga lebih agresif menciptakan peluang. Mereka melepaskan 8 tembakan, sedangkan Republik Ceko hanya mencatatkan 2 percobaan. Keunggulan tersebut juga terlihat dari nilai expected goals atau XG yang lebih tinggi. Korea Selatan membuka XG 0,52, sementara untuk Republik Ceko hanya mencatatkan 0,29. Wah, sedang empat ajang Piala Dunia semakin seru ya, semakin menegangkan juga. Dan tentunya para pecinta sepak bola, apalagi Piala Dunia, sudah pasti menyiapkan segala macam ya untuk mendukung para pemainnya. Dan tentunya siaran Piala Dunia juga kami siarkan melalui TVRI, RRI juga kami siarkan, saudara perempat. Oh, saudara bisa menyaksikan langsung pertandingan dan informasi seputar Piala Dunia. Dan tentunya esok Sabtu juga akan kembali kita siarkan pertandingan Piala Dunia untuk kita saksikan.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan dek.
1: Iya boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih dek?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
2: Lah sudah, awak dek, dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awak lah. Kalau Iwa ya ikan. Ini yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Tanjung Pinang ini menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau, Aris Munandar. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan seluruh proses pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan berjalan dengan optimal, kemudian juga sesuai dengan standar profesional dan prosedur yang berlaku. Kunjungan Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Kepri disambut hangat juga oleh Kepala Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang, yaitu Suparman beserta jajaran, di mana peninjauan ini Kekanwil melihat secara langsung ada beberapa titik layanan dan juga sarana-prasarana penunjang pembinaan. Dan Kekanwil di Jenpas Kepri didampingi juga oleh para kepala unit pelaksana teknis dan juga pemasyarakatan di Tanjung Pinang Sedara Perempat, di mana ditinjau langsung terhadap kondisi lingkungan lapas kelas 2 Tanjung Pinang, itu ada di area blok hunian, ada water sulfas untuk dapur, bengkel kerja, serta sarana asimilasi dan juga edukasi lapas. Dapat ini juga sebagai cara untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Nah, Kepala Kantor Wilayah juga mengingatkan kepada seluruh jajaran supaya senantiasa waspada dalam bertugas karena meningkatkan deteksi dini serta bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur, dan tugas pokok serta fungsinya. Nah, ia juga memastikan dalam kunjungan ke Kanwil di Jenpas Kepri ke Lapas Tanjung Pinang untuk melihat secara langsung dan detail program pembinaan yang tentunya berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan. Nah, tentu saja Bapak ini juga merupakan program pembinaan yang dilakukan di Lapas Tanjung Pinang supaya tetap kondusif dan aman dan kemudian juga nyaman.

0: Habis gajian. Lanjut yuk. Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh.
1: Cukup deh sisa gaji itu untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.

Perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau, lagu dari Sarfati Indonesia, Nirmaloka. Sedap perempat menjadi lagu untuk segantang lada tengah hari di hari ini. Dengan cuaca yang bisa dibilang ya cuacanya mendung-mendung manja ya. Karena tadi dari pagi sudah turun hujan. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini, saudara perempat, walaupun kata orang hari ini adalah hari yang singkat, tapi tentunya menjadi hari yang begitu istimewa, saudara perempat ya. Apalagi mungkin yang berulang tahun di hari ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya, dan juga tetap semangat yang masih bekerja hingga hari ini ya, dimanapun berada juga semangat selalu. Tentunya kami tidak akan bosan-bosan menemani saudara perempuan untuk acara program 4 Tanjung Pinang, karena selepas saya beranjak ke sini akan ada rekan kami pula Salwa Ulia yang akan menemani saudara hingga nanti pukul 20 malam, dan tentunya dengan lagu-lagu dangdut dan lagu-lagu daerah lainnya. Tetap semangat, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, beberapa tempat wisata di Kepulauan Riau menawarkan keindahan akan sunsetnya. Selain pasir putih, birunya air laut, dan juga pantainya yang bersih, banyak wisatawan yang mengunjungi pantai Tanjung Pinggir ketika hari mulai senja, sembari duduk di pinggir pantai ditemani es kelapa muda dengan panorama sunset. Selain itu juga, view negara tetangga dengan gedung-gedungnya yang cukup tampak jelas dari pantai Tanjung Pinggir. Lokasi wisata pantai Tanjung Pinggir berada di Tanjung Pinggir, Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain. RSUD Kabupaten Bintan resmi menjalin kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Pinang melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di ruang rapat manajemen RSUD Kabupaten Bintan dilakukan oleh Direktur RSUD Kabupaten Bintan, Dr. Gigi Tony Masyruri, bersama dengan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang Purbianto. Direktur RSUD Kabupaten Bintan, Dr. Gigi Tony Masyruri, mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antar rumah sakit dan institusi pendidikan. Melalui sinergi ini, kedua pihak dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, melalui kerjasama ini, mahasiswa dari program studi diploma 3 keperawatan, kebidanan, dan sanitasi dapat memperoleh ruang pembelajaran serta pengalaman praktik di lingkungan rumah sakit. Selain mendukung dunia pendidikan, Tony berharap sinergi tersebut juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bintan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah, hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa luka.

akan berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempatan Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat. Selalu Elia kembali hadir mengudara untuk Anda di Segentang Lada Petang edisi Jumat 12 Juni 2026. Gimana saudara perempat hari ini kabarnya? Semoga sehat selalu dan masih semangat ya di petang hari ini. Tadi setelah kita seharian penuh, Masya Allah, ditemankan dengan cuaca hujan, jadi enak untuk kita golek-golek di kasur, apalagi yang memang bekerja dari rumah ya saudara perempat ya. Kita akan menyapa dulu saudara perempat di petang hari ini pada acara Dangdut Ria. Sekarang ada siapa dekat belakang ini sudah berdering-dering telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mak Berlian.
1: Dangdut
0: Ria asik.
1: Yuk di perempat.
0: Bersama dengan Salwa.
1: Iya, bersama Salwa. Apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Mak Berlian gimana kabarnya?
1: Kabar baik juga lagi ini. Mencek-mencek kaki ini, sakit kaki Mak.
0: Mencek-mencek kaki? Oh, kenapa?
1: Tahu, mencek-mencek kaki.
0: Oh, pegel ya.
1: Kaki Mak sakit.
0: Iya, itu biasanya pegel-pegel gitu ya, Mak ya?
1: Iya, pengapuran tulang ini, lutut Mak ini.
0: Oh, pengapuran tulang.
1: Itu tanggal 16 nak cek lagi ke rumah sakit.
0: Berarti hari apa tuh? Hari Rabu lah ya?
1: Selasa.
0: Selasa. Oke. Okay. Semoga lekas sembuh ya, Mak ya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah, amin. Baik, petang hari ini mau dengar lagu apa, Mak?
1: Lagu apa sedapnya?
0: Wih, jangan tanya saya kalau itu semua sedap menurut saya.
1: Tahu. Mutiara hidupku dari Nur Halimah.
0: Mutiara hidupku. Bukan berlian lagi ya, Mak ya?
1: Bukan, mutiara.
0: Dari Nur Halimah.
1: Mutiara ada di Tanah Merah sana.
0: Pokoknya lengkap lah. Tak,
1: lagu dia.
0: Kalau Mutiara Hidupku belum ada, Mak, lagu dia.
1: Tak ada, Nur Halimah?
0: Iya, tak ada.
1: Karang Surat Merah, Nur Halimah?
0: Ada.
1: Nah, naikkan je lah.
0: Oke, kita hadirkan nanti ya. Merah.
1: Yalah, salam-salam. Buat sarungan, buat petang, kabar bertugas. Ya, selalu ya, Wah.
0: Amin, terima kasih, Mak.
1: Nanti malam siapa, Wah?
0: Nanti malam? Nanti malam agaknya ada Bang Ardi deh.
1: Bang Ardi, oh iya tadi malam Bang Ardi juga ya.
0: Oh enggak, Bang Adi nanti malam.
1: Bang Adi, iya lah. Buat Mak Rosi, buat Kak Dang Merdu, buat 10 ya, buat Mak Cendon juga, Mak Aida, Mak Dini, Adi, Mas Prabu, Pak Gapar, Pak Kumis, Adi, Kak Sarinya Cucu, ada yang lucu, ada Pak Ilek, Mak Dani, ada Pak Amzah Yusuf, ada Yusuf juga di Batam, ada Bang Udin, ada siapa lagi ya, ada Tiska, ada Mak Indah, Mak Tokra, Mak Hitam, ada Nek Barkis, Nek Manda, ada siapa lagi Wah?
0: Bunda Permata,
1: Mak Dini, Bang Dama di Tanah Merah, Kak Muti, Abang Jalna ya, ada Mak Penagam, Pak Penagam.
0: Iya.
1: Satu lagi Wah.
0: Mak Dini, udah. Yang Ucu.
1: Udah tadi Mak Dini sama Ida tadi.
0: Oh iya. Yang Ucu.
1: Oh ada ini, ada Mak Anda di mana di Kampah juga Mak Anda.
0: Oke.
1: Okay. Ngobrol sama Mak Anda kemarin lupa nyalam terus. Buat semua aja lah Wah, buat penelpon kedua, ketiga sampai terakhir Wah.
0: Boleh,
1: yang
0: boleh.
1: Yang tak disalah maaf lah, lupa.
0: Iya, kita tak apa-apa.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi menyapa dengan saudara perempuan dekat lain telepon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat petang, Kak Salwa.
0: Iya, selamat petang, Pak Hamzah Yusuf.
2: Apa kabar Kak Salwa?
0: Alhamdulillah saya kabarnya baik. Pak Hamzah pula gimana kabarnya petang hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga lah. Sama seperti yang dulu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Hamzah.
2: Iya.
0: Gimana hari ini cuaca dekat Jambi, Pak?
2: Halo, cuacanya cerah. Ini tidak begitu panasnya.
0: Oh, cerah hari ini, nggak ada hujan ya?
2: Dua hari sudah, dari hari Kamis sudah sampai hari ini belum pernah hujan lagi.
0: Oh, berarti pindah ke sini.
2: Hujan.
0: Iya.
2: Kalau di Tanjung Pinang gimana cuacanya?
0: Oh, dari pagi tadi bukan main lagi cuacanya, Pak Hamzah. Hujan terus.
2: Hujan terus, ya.
0: Iya, tapi petang hari ini udah mulai terang lagi nih.
2: Ya, alhamdulillah lah.
0: Iya, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, Pak, petang hari ini mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Silviana, Berkali-Kali.
0: Boleh, boleh. Ih, favorit sekali agaknya ya, Pak, ya.
2: Berkali-kali lah.
0: Iya, berkali-kali favorit lah pokoknya ya.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Salwa ya. Selamat petang, selamat berjumpa, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Keluarga tercinta ya.
0: Amin.
2: Kemudian ada yang dari Sabda itu siapa ya? Mama Mak Berlian ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, ada Mak Berlian, ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, Bunda Rastu, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali Sapri. Ada juga Mas Prabu, Karisianti, Putri Marisa, Putri Kedundung, Sarina, Kisiu.
0: Iya.
2: Ada yang itu, Kak Sang Merti, Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata. Ada Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian tadi ya, selamat petang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Kak Taulir. Ada juga Mas Nora, ada Mas Cihindun, selamat petang.
0: Selamat petang. Amin, ya Allah.
2: Nah, apa namanya? Ikan tambe.
0: Gimana, gimana?
2: Ikan tambe.
0: Ikan tambe?
2: Ikan tamben salah.
0: Oh, tamben salah, masa hari ini?
2: Enggak, kata Mak Indu.
0: Oh, sedap tuh, bukan main lagi, pernah coba, Pak?
2: Nah, kalau ikan tamben tuh enak tuh.
0: Iya, itu sedap sangat.
2: Iya, apalagi dimakan dengan nasi ketan atau nasi pulut ya.
0: Nasi pulut, oh bisa juga ya?
2: Iya, semangat sekali ya, Bu. Nah, kemudian ada masih apa? Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda.
0: Iya.
2: Mak Basis, ada Awang Janggut, ada Mak Naida Siska, Kak Deli, Bang Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Ani, ada siapa lagi? Bang Zainal, Ahmad Erwan, Kak Tarifa, Kak Siti di Tanah Merah.
0: Baik.
2: Dengan Bang Damaknya ya.
0: Iya.
2: Untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Kalau selamat petang, selamat petang. Terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf. Kita lagi bersapa dengan di Tembeling Tanjung Pulau dan yang Ucul. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyak Salwa.
0: Iya, Nyang Ucul.
3: Iya, semalam tak ada kan, Nyak Salwa kan?
0: Aduh, saya semalam siaran, Nyang Ucul. Nyang Ucul tak masuk dengan saya.
3: Di perempat. Apa di tempat Nyang ini, Gang? Soalnya semalam kan hujan.
0: Betul.
3: Petir kan?
0: Iya, siangnya tapi.
3: Ada, Nyak Salwa.
0: Ada, tapi memang kata... Nek teh jaringan pun tak ada katanya.
3: Tak ada, hilang sama sekali Nak Salwa.
0: Oh iya.
3: Iya, di Pro 1 pun tak ada juga semalam.
0: Waduh.
3: Dialihkan ke Pro 4 juga tak ada Nak Salwa.
0: Waduh.
3: Nah, mungkin gangguan Nak Salwa ya.
0: Iya, enggak rezeki kita semalam.
3: Semalam kemana-mana luar biasa cuaca semalam Nak Salwa, gelapnya.
0: Oh, ngeri juga berarti di Bintan ya.
3: Iya. Sekali nak monitor kan,
0: iya.
3: Tak ada apa-apa, dia diam aja gitu aja Nak Salwa.
0: Oh Allah. Tapi hari ini ada ya?
3: Alhamdulillah hari ini
0: Alhamdulillah,
3: ada.
0: Alhamdulillah, baik-baik.
3: Malam baru dengar suara Ardi.
0: Oh, sore aja tak nak.
3: Memang tak ada nak salwa.
0: Ih, tak rezeki tak nak dengan saya tu agak radio tu dah.
3: Yalah nak salwa ini dah nak bada asar kan?
0: Iya.
3: Insyaallah nyang pun kejap lagi nak pergi tempat. Ini pengantin nak salwa.
0: Oh, hari ini ada acara ya?
3: Ada nak salwa. Besok tiga nak salwa.
0: Waduh. Tiga kali makan pokoknya, itu.
3: Pokoknya kenyang, bro. Nak salwa.
0: Iya, pas yang uci tiga kali sehari.
3: Nak salwa, nak salwa payah tugas kan? Oh. Jangan ajak besok ke Kijang.
0: Waduh.
3: Kemana lagi? Bintang.
0: Wow.
3: Keter tengah.
0: Waduh.
3: Cuma nak salwa.
0: Masya Allah. Ada semua yang ucut ya?
3: Lebat macam buah durian nak
0: salwa. Oh, pas lagi musim lagi nih ya. Aduh.
3: Iya.
0: Kalau durian saya mau. Iya, di sana lagi ramai tak duriannya yang ucu, lagi banyak.
3: Bukan banyak lagi, nak salwa payahlah yang nak cakap nak salwa. Ajaklah tu Mak Rosi nak ikut kata dia.
0: Oh, dekat Pinang nih juga banyak yang ucu.
3: Nanti, ya?
0: Iya, boleh.
3: Iyalah, nantilah kita kabar-kabari ya nak salwa ya.
0: Siap.
3: Iyalah, insya Allah nak salwa. Asalkan nak salwa aja nak ke sini. Nak salwa cakap aja nak pergi kebun yang mana.
0: Oh.
3: Yang mana, walaupun yang tak punya kebun.
0: Ya, kita beli gitu yang uji ya.
3: Iya,
0: makan sama.
3: Saudara punya banyak nak salwa.
0: Oh, saudara punya banyak.
3: Iyalah. Yang minta inilah. Hari ini khusus nak salwa pilihkan aja ya.
0: Oh, saya pilihkan lagunya.
3: Spesial. Nak salwa pilihkan di Jumat Berkah ini nak salwa ya.
0: Masya Allah, baik.
3: Ya, salam yang ikut Pak Hamzah Yusof dengan Mak Belian aja tadi ya.
0: Okey.
3: Iyalah. Kan kalau nak salwa kan dah ada. Nanti nyang tinggal kabar-kabar aja nak salwa ya.
0: Baik.
3: Pokoknya sanda aja nyang no problem nak salwa.
0: Macam tu. Iyalah,
3: itulah buat Pak Ahmadi di Kijang ya. Ini gabung ada nak salwa ya. Pokoknya di belakang nanti nyang ikut nak salwa ya.
0: Baik.
3: Yuk kita aja nak salwa.
0: Okey, nyang ucu.
3: Terima kasih itu alhamdulillah dah ngazan.
0: Alhamdulillah.
3: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali yang ucu. Dari perompet kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat tarawih asar untuk Kota Cipinang dan juga sekitarnya untuk hari ini tepat pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di neraka.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

orang Melayu untuk roti. Luti gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot, makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir, sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak. Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompet, tempat wisata di Kepulauan Riau ini menawarkan keindahan alam sunsetnya. Selain pasir putih, birunya air laut dan juga pantainya yang bersih. Banyak wisatawan yang mengunjungi pantai Tanjung Pinggir ketika hari mulai senja. Sembari duduk di pinggir pantai ditemani es kelapa muda dengan panorama sunset. Selain itu, view negara tetangga dengan gedung-gedungnya juga tampak jelas dari pantai Tanjung Pinggir. Lokasi wisata pantai Tanjung Pinggir ini berada di Tanjung Pinggir, Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain, RSUD Kabupaten Bintan resmi menjalin kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Pinang melalui penanda tanganan nota kesepahaman MOU terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Penanda tanganan kerjasama yang berlangsung di ruang rapat manajemen RSUD Kabupaten Bintan dilakukan oleh Direktur RSUD Kabupaten Bintan, Dr. Gigi Tony Masrori, bersama Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Purbianto. Direktur RSUD Kabupaten Bintan, Dr. Gigi Tony Masrori, mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara rumah sakit dan institusi pendidikan. Melalui strategi ini, kedua pihak dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang menjelaskan melalui kerjasama ini, mahasiswa dari program studi Diploma 3 Keperawatan, Kebidanan, dan Sanitasi bisa memperoleh ruang pembelajaran serta pengalaman praktik di lingkungan rumah sakit. Selain mendukung dunia pendidikan, Tony berharap sinergi tersebut juga bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bintan. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

Corak dasar kelopak daun. Variasi kelopak daun beradu pucuk. Filosofinya, kelopak daun beradu pucuk, bila dipakai banyak faedah. Anak penyantun, ibunya elok, ayahnya pandai menjaga marwah.

0: Masih bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, Perompak kita tadi menghadirkan lagu Kepala Semuanmu dari Avande A5, rekayasan dari Kakak Siska Batu 8. Kita lagi menyapa dengan Nek Balkis di Senggarang nih sepertinya. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum juga.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemasnya Nek Balkis, lagi apa nih?
1: Biasalah, lagi ngadapi HP, baring.
0: Baring rupanya, kole-kole nek kaso ya.
1: Ini siapa lagi, udah masuk ini pula, taruh.
0: Ah, iya. Tapi sehat nih, Balkis, kabarnya hari ini? Halo?
1: Halo?
0: Alhamdulillah, tadi putus-putus nih.
1: Oh, tapi putus ya?
0: Iya. Halo?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, Nek ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya tuh sebentar lah, Sarwah.
0: Gimana, Nek?
1: Lagu semalam yang saya minta. Bukan itu lagu itu.
0: Oh, beda lagu.
1: Iya, Sarwah. Tadi minta tuh nanti di pintu surga.
0: Oh... Oh alah, salah lagu berarti saya putarkan semalam ya.
1: Semalam tuh lagu apa tuh yang lagi skip itu kan, sini nanti.
0: Iya. Atau kita putarkan lagi hari ini gimana?
1: Iya.
0: Boleh ya?
1: Wah.
0: Oke. Maaf ya Dek Balkis ya, salah terputar tanda saya.
1: Lagu dia makna dia pun hidup juga.
0: Iya.
1: Salam satu untuk semua yang serwa.
0: Baik.
1: Terakhir nanti dicenguk semua.
0: Oke.
1: Salamin semua.
0: Siap.
1: Untuk Pak Ali Isma.
0: Waduh.
1: Kita tu yang di Batu Batu yang tadi punya alam juga tadi yang masuk di pos satu sekarang dia masuk ini cahesaan masuk itu terkaluan.
0: Iya, ayo masuk
1: tidak begitu.
0: Iya,
1: itu untuk ajudan juga tidak begitu plus itu saluran itu masuk ini sudah tunggu. Bila Salwah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lagi menyapa pula dengan saudara perempat yang ada di pesan WhatsApp ini. Ada Kakak Laras. Selamat sore Kak Salwah. Selamat sore Kak Laras. Saya Laras dari Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas. Request lagu Melili ya, Kamu Istimewa. Kamu baik. Iya, itu lagunya ya. Nanti kita hadirkan lagunya Kamu Istimewa dari Melili. Dan juga salam-salam buat Kak Salwa, buat Kak Julia Puspita dan juga semua ya, pekeru Perompak Tanjung Pinang serta pendengar Perompak seluruh Indonesia. Salam kenal. Oh, disapa seluruh Indonesia langsung ya. Baik, salam kenal juga. Terima kasih untuk Kakak Lara. Semoga sehat selalu. Salam juga untuk keluarga Kakak dan semoga sehat selalu ya. Kita lagi menyapa dengan Mbak Rosi di Batu 10. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Comel. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mbak Rosi, gimana kabarnya petang hari ini?
2: Alhamdulillah, baik juga, Sawa. Lagi duduk-duduk, Mama nih, ha. Sambil nepo, Sawa.
0: Oh, duduk-duduk santai hari ini, ya?
2: Hari ini tak nyuci baju.
0: Oh, karena hujan, ya?
2: Iya, hujan tadi. Apa lagi? Ini mendung, nih, ha.
0: Oh, masih mendung, ya?
2: Masih.
0: Waduh.
2: Oh, ada jam berapa tadi? Baru teduh, betul. Gerimis, kan?
0: Iya, dari jam 3 iya. Tadi, ya?
2: Mak Rosi aja pergi jam berapa tadi ke pasar, ya? Kena hujan tadi.
0: Oh, sampai ke pasar juga, Mak? Wah, Masya Allah.
2: Kena hujan.
0: Iya.
2: Lagu, sayang?
0: Boleh. Mau lagu apa petang hari ini?
2: Lagu dari Ini Sentia. Simpang jalan lah.
0: Di persimpangan jalan.
2: Di simpang jalan kau memilih. Suara tak sedap.
0: Loh, enggak apa-apa.
2: Suara tak sedap.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Salam-salamnya bertamu buat Sawa, selamat petang semua petugas baik atas tim dasa selalu sayangku ya, panjang umur murah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Tadi ada Nek Markis, ada Mama Belian, ada Pak Pak Yusuf, Pak Amzah Yusuf, ada Yusuf juga ya.
0: Okey.
2: Ada Nek Anjang, ada Muda Permata, ada Dang Medu, ada Kak Deli. Mm-mm. Kak Deli dia masuk ya?
0: Semalam udah tapi hari ini belum.
2: Oh belum ya, masuk Kak Deli. Ada Kak Sarina juga. Adanya Pak Umar, ada Bang Gafar, adanya Bang Udin, adanya Pak Kumis, adanya siapa, Nek Pino, ada Nek Manda, ada Yang Ucu, ada Mak Hitam juga dia masuk mewakili. Ada siapa lagi, Pak Anjuna dah lama tak masuk ya.
0: Iya, ke mana ya?
2: Ke mana ya orang tu. Bawang juga. Adanya siapa lagi? Oh, Makcik Endon sama Mama Dini ya, di Karas Aida juga. Buat Siska ya.
0: Iya.
2: Buat semua je lah sayangku.
0: Boleh.
2: Penyempat pertama boleh. Sampai tak air dia sayangku tanpa terkecuali.
0: Okey.
2: Itu aja. Ditunggu lagunya sayang.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Marosi dari Batu 10. Ini kita lagi menyapa dengan saudara perempuan di mana lagi nih? Line telepon belum ada lagi yang masuk ya. Dan juga saudara perempat yang tidak punya TV ini bisa mendengarkan siaran Piala Dunia melalui Pro 3 ya, live streaming saudara perempat untuk Anda yang pecinta bola. Aduh, dah mulai semalam perdana ya saudara. Masya Allah, mantap antusiasme masyarakat Indonesia kalau soal bola. Kita lagi bersapa dengan Mas Prabu di Batam. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salwa. Iya, saya.
3: Ini Mas Prabu bukan di Batam.
0: Oh, di mana?
3: Di Tanjung Pinang, di Bakar Batu.
0: Bakar Batu? Wah, lagi makan.
3: Deket tempat duren ini.
0: Waduh.
3: Ngapain pula jauh-jauh ke Yang Ucu yang gak ada duren?
0: Waduh, ada Yang Ucu, kasih paham Yang Ucu.
3: Iya, udah gitu jauh kali di Tembeling, mendingan di tempat Mas Prabu aja banyak ini salwa. Cuman salwa, duren kurang gitu suka ya?
0: Kurang, tapi kalau dikasih nah, mas saya mau-mau aja.
3: Bener, mau berapa bungkus karetnya di dalam apa di...
0: Karetnya di mana, di samping aja agaknya tak?
3: Iya, oh iya salwa, nomor telepon biasa kayaknya lagi ada trouble loh.
0: Oh iya?
3: Iya, tadi... Tadi banyak yang nelpon ke situ nggak bisa masuk Salwa.
0: Oh tapi karena, tadi Pak Hamzah Yusuf bisa masuk.
3: Enggak, itu pas habis Pak Hamzah Yusuf mungkin dibawa sinyalnya sama dia.
0: Jadinya, bisa beliau ini.
3: Nggak bisa masuk Salwa.
0: Balikkan dulu yeah. Pak Hamzah sinyalnya balikkan.
3: Pak Hamzah Yusuf kan dia mentang-mentang penelpon terakhir kan dibawanya sama dia nomor yang telepon biasa tuh.
0: Iya lagi.
3: Jadinya nyangkut kan. Iya, yang penting Salwa sehat ya.
0: Iya, amin. Iya.
3: Salwa udah dengar kabar berita gembira belum?
0: Apa tuh kabar gembiranya?
3: Pro 1 Tanjung Pinang kan mau ngadain karaoke sekarang Salwa.
0: Oh iya.
3: Maksudnya bukan hari ini, maksudnya bulan ini. Karaoke. Nanti mau ada acara karaoke di udara.
0: Oh
3: kan
0: iya.
3: Kan disetujuin sama Pak Sulis. Iya, katanya nanti bintang tamunya pun Salwa.
0: Saya bintang tamunya? Iya. Waduh, saya nggak tahu pula kalau pasal tuh. Iya, jangan-jangan.
3: Tapi memang benar kau udah disetujuin. Oh. Nanti mau ada acara karaoke di udara. Dulu ini... kan dulu pernah Salwa.
0: Betul.
3: Waktu Salwa masih SD.
0: Oh, saya masih SD. Aduh, umur berapa lagi Mas Prabu itu ya? Tapi iya, kayaknya itu disetujui Pak Sulis karena Mas Prabu yang request tuh agak-agak.
3: Iya, aku tahu.
0: Tahu lah. Saya tuh sering dengar-dengar gitu pokoknya.
3: Karena kan apa Salwa namanya warga Tanjung Pinang ini kan suaranya merdu-merdu, Salwa.
0: Iya lagi, tahu aja.
3: Iya, apalagi Nebalkis tuh dia kalau mau, bukan Nebalkis.
0: Siapa?
3: Nek Jasmine.
0: Nek Jasmine. Itu,
3: apa namanya, Bunda Berlian. Bunda Berlian kan kalau gabung di Batam, dibilangnya Nek Jasmine.
0: Oh.
3: Iya, makanya dia kalau gabung ke Batam, dia kagak bisa masuk, Salwa.
0: Karena ramai.
3: Bukan lagi.
0: Iya,
3: makanya
0: iya.
3: Mas Prabu kan ikut pemerhati musik juga kan ya. Jadi kemarin pun di Pro 1 Tanjung Pinang kan ngusulin.
0: Iya.
3: Gitu sama Pak Umar juga. Banyak lah yang ngedukung. Makanya makanya kata Pak Sulis kan. Katanya oh iya boleh. Kasih bintang tamu juga Salwa katanya gitu.
0: Kalau saya nanti tuh langsung di cancel gitu karaoke-nya ya. Kalau saya yang datang.
3: Salwa kan ini sekilas suaranya kayak Eri Susan loh,
0: Salwa. Oh, dari sisi iya, mana tuh?
3: Dari sisi gelap
0: ya. Aduh, jangan deh Mas Prabu, nanti saya terbang nanti kalau saya nyanyi.
3: Iya nih Mas Prabu mau spesialin lagu buat Nebalkis lah.
0: Boleh lagu apa tuh?
3: Turun Nebalkis ya.
0: Tadi yang baru turun Mak Rosi.
3: Oh enggak, yang Nebalkis kan sebelumnya kan?
0: Iya betul.
3: Iya, ini mau kasih yang agak sedih lah salah.
0: Waduh, lagu sedih pula.
3: Dari Siti Badriah.
0: Salah beliau ini. Siti Badriah. Siti
3: Badriah langsung paham dia.
0: Iya, judulnya apa tuh yang sedih-sedih?
3: Yang aku butuh perawatan, nah itu sedih banget itu.
0: Oh, sedih banget. Iya.
3: Katanya kan gini liriknya.
0: Gimana?
3: Aku tak butuh cinta-cintaan, aku butuh perawatan gitu.
0: Sedih karena ngabisin cuan gitu ya?
3: Iya. Kok kalau di Tanjung Pinang via WA enak ya? Delaynya nggak berapa kali kayak di Batam ya?
0: Oh iya, beda ya.
3: Iya, kayaknya lebih semriwing.
0: Kayaknya karena Mas Prabu di Pinang gitu, jadi ngarum.
3: Iya, gitu. Yang pastinya di hatinya Salwa.
0: Ah, mantap, masuk Pak Iko.
3: Iya, Mas Salwa, mau tugas sampai tuntas. Semoga saya rezekinya lancar ya, Salwa ya.
0: Amin ya Allah, Mas Prabu, terima kasih.
3: Iya, makanya Mas Prabu ini standby di Tanjung Pinang karena kan mau ada acara nobar juga.
0: Nobar, wis, nanti saya datang lah.
3: Iya, orang acaranya di rumah Salwa kok datang.
0: Oh, saya harus datang. Nanti saya izin kalau gitu. Betul.
3: Iya. Terus salam buat Bunda Permata, Bunda Berlian. Ini Mas Prabu udah lama juga tak nyenggol-nyenggol ya?
0: Iya.
3: Iya, udah ada mungkin 7 bulan lebih 7 tahun ya?
0: Iya, 7 bulan lebih 7 tahun umur itu.
3: Ada banyakan lebihnya. Bawa Putri Merica, Kadang Merdu, tadi Mama Rosi, Mama Rika, buat Neanjang-Manjang, yang Ucu, tadi yang Ucu dia itu kan ngundang kan?
0: Iya, kesana, Tembeling.
3: Di Tembeling kan?
0: Iya.
3: Itu kalau dari studio jauh ya, Salwa ya?
0: 1,5 jam nyampe juga agak-agak, atau 1 jam lah. Iya.
3: Tapi kata Kasarina bisa satu hari satu malam kalau lewat rumah Kasarina.
0: Iya, keliling Kepri dulu agak-agak.
3: Aduh, Bapak Mja Yusuf luar biasa deh ya. Iya.
0: Kenapa
3: kalau
0: luar
3: bisa
0: biasa?
3: Dibalikin lagi lah sinyal.
0: Saking luar biasa dibawa sinyal gitu.
3: Iya loh, gak bisa masuk-masuk, emang itu ada trouble kayaknya. Salam juga buat apa nama Hilek, Yusuf, buat Bang Awang Janggut. Ini iya nih karena waktunya mepet, udah mau maghrib ya.
0: Mau maghrib, sangat mau subuh nih agaknya mas.
3: Yang lucu kalau bilang mau waktu asar, dibilangnya bada asar. Sebenarnya
0: terbalik gitu ya.
3: Iya, Mas Abu kadang bingung lah. Orang ajan aja belum, kok udah pada asar.
0: Typo tak agaknya. Apa?
3: Yang lucu. Mudah-mudahan denger ya beliau ya. Karena harusnya ajan dulu ya yang lucu, baru bada.
0: Tak apa Mas Prabu, typo sikit aja.
3: Iya, tapi kan kita kan harus meluruskan.
0: Iya, siap.
3: Iya, buat Kasarina juga nih, dia miss call nih Kasarina nih.
0: Oh, udah miss call.
3: Iya, udah masuk ya, udah gabung.
0: Kayaknya udah deh, dekat telepon biasa.
3: Oh, udah gabung?
0: Udah ada yang masuk ini, Bang.
3: Oh, nah kan berarti bener kata Mas Prabu.
0: Langsung pokoknya.
3: Iya, langsung Mbak Salwa. Ada kan lagunya?
0: Ada lagunya dong.
3: Iya, itu spesial buat siapa tadi lagunya?
0: Buat siapa tadi? Nek Balkis lagunya.
3: Iya, itu aja. Lebih kurang mohon maaf Salwa ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Soalnya nanti kalau Mas Prabu ke studio datang bawa oleh-oleh, jangan kaget ya Salwa ya.
0: Iya, saya seneng banget, saya nunggu hal itu.
3: Karena itu dia, kalau apa? Mas Prabu oleh-oleh itu cincin nikah.
0: Aduh, gempar nanti Ari-Ari Tanjung Pinang ini pokoknya.
3: Bukan gempar lagi,
0: gemes. Iya, gemes, aduh, masa berita langsung.
3: Iya, tajam, makasih banyak, Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mas Prabu dari Batam yang lagi singgah di Tanjung Pinang. Baik, saudara perompak, kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang di petang hari ini untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca yang sekiranya esok hari akan seperti apa cuacanya, apakah sama dengan hari ini atau berbeda, yang juga akan diinformasikan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Kita hadirkan lagu Ku Nanti Dimintu Syurga dari Shirley KDI untuk Anda di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
4: Kembali ada Ku Nanti di Pintu Syurga bareng Multi Projobang dan juga Cumi-Cumi, bakal dilantunin ada Shirley KDI. Ade. La.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau kau kawin kan, kau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya Allah aku kawin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris.
3: Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
4: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk kita sampaikan informasi perakiran cuaca. Pada kesempatan sore hari ini, saya Rika sudah bersama dengan Mas Hayu dari BMKG. Selamat sore Mas Hayu. Oke, baik pendengar, kita akan mencoba tersambung kembali ya bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk kita simak informasi perakiran cuaca. Besok hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Selamat sore Mas Ayu.
5: Selamat sore Kak.
4: Oke, baik, apa kabar nih Mas Ayu pada sore hari ini?
5: Kabarnya baik Kak.
4: Alhamdulillah sehat ya. Baik, silakan Mas Ayu untuk informasinya Mas.
5: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari tanggal 13 Juni 2026. Untuk cuaca pada hari Sabtu besok diperkirakan pada pagi harinya berawan, kemudian pada siang harinya berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam

0: Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori tenang hingga rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan disertai dengan petir, kilat, dan angin kencang, terutama pada siang harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, barangkali ada fenomena alam yang menjadi perhatian dari BMKG Tanjung Pinang perlu diwaspadai oleh masyarakat, mungkin Mas?
0: Kalau untuk fenomena khusus ini masyarakat perlu waspada, terutama ini pada tanggal 11 sampai 23 Juni tahun 2026. Nah, ini masyarakat yang berada di wilayah pesisir Tanjung Pinang, kemudian pesisir Bintan, waspada terhadap potensi banjirop, seperti itu.
1: Oke, baik, ini ada potensi banjirop ya?
0: Iya,
1: sampai
0: dari
1: tanggal berapa?
0: 11 sampai 23 Juni.
1: Oh, 23 Juni, berarti pesisir Tanjung Pinang dan juga Bintan begitu ya Mas ya?
0: Iya.
1: Kira-kira betul. Berapa sih ketinggian air dari banjirop tersebut Mas?
0: Kalau untuk ketinggian air itu bervariasi, itu tempat apa? Beberapa wilayah pesisir pasti bervariasi. Cuma kalau ini dari ketinggian pasang maksimumnya, nah ini dari data kami itu diprediksi di ketinggian 2,5 meter untuk pasang paling tingginya.
1: Oke, baik. Nah, faktor apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya fenomena dari banjirop ini, Mas?
0: Ya, bagaimana, Kak?
1: Faktor apa yang apa ya yang menyebabkan terjadinya banjirop?
0: Oke, jadi banjirop untuk pada periode tanggal ini ya 11 sampai 23 Juni. Nah, ini disebabkan oleh adanya fase bulan baru seperti itu.
1: Bu. Oh, ada ya. New moon berarti ya?
0: Iya.
1: Oke. Baik, ada lagi mau disampaikan?
0: Kalau disampaikan sudah cukup.
1: Oh, sudah cukup ya. Oke, baik. Jadi iya, masyarakat pesisir nih, Tanjung Pinang dan juga Bintan, waspada akan potensi banjirop 11 Juni sampai dengan 23 Juni. Begitu ya Mas Ayu ya?
0: Iya, betul.
1: Terima kasih Mas Ayu untuk informasinya. Sampai jumpa lagi Mas Ayu. Selamat sore.
0: Selamat sore.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompet, Pantai Turi atau Turi Beach Resort ini berada di kawasan wisata terpadu Batam yang berada di Kecamatan Nongsa. Turi Beach Resort ini memang memiliki view pantai yang sungguh sempurna. Kontur landai, pasir putih bersih, dan birunya air laut yang menjadi sajian utama Pantai Turi. Yang cukup mengesankan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini ialah Anda bisa menikmati panorama pantai dari jembatan yang mencorok ke tengah pantai. Kita beralih ke maklumat lain, sebanyak 6 calon pegawai negeri sipil CPNS tahun anggaran 2024 di lingkaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jetpans, Kepulauan Riau, resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS. Pengambilan sumpah dan pengangkatan PNS tersebut berlangsung di Aula Kanwil Ditjenpas Kepri dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Kepri, Aris Munandar. Kegiatan turut dihadiri jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pemasyarakatan Sekepulauan Riau, termasuk Kepala Lapas Kelas 2E Tanjung Pinang, Suparman. Suparman mengatakan pengangkatan menjadi PNS merupakan amanah baru yang harus diikuti dengan peningkatan tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan tugas. Ia juga berpesan agar para pegawai yang baru diangkat terus mengembangkan kemampuan serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Rangkaian kegiatan pengangkatan PNS berlangsung khidmat diawali dengan pembacaan keputusan, pengambilan sumpah, serta penandatanganan berita acara sebagai bentuk pengesahan dan komitmen para pegawai dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia

Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat. Salah satu objek wisata yang menjadi pilihan untuk mengisi hari libur menuju weekend ini ya, saudara, dengan berkunjung ke kebun anggur di Kampung Siantan. Persisnya atau tepatnya di seberang jalan kantor Desa Tembeling, Kabupaten Bintan. Kalau dari Tanjung Pinang ya, saudara, perjalanan ke kebun anggur ini bisa kita tempuh sekitar 20 hingga 30 menit dengan mengendarai sepeda motor atau kendaraan roda 4. Kebun anggur ini pun dikelola dan juga dimiliki oleh seorang pria paruh baya, Mahdinar, bersama dengan putranya Iza. Keduanya ini memanfaatkan lahan depan rumah seluas sekitar 1000 meter persegi yang juga disulap menjadi kebun anggur dengan konsep greenhouse atau rumah kaca, saudara. Tanaman buah yang ditanam pun menggunakan media pot yang tumbuh subur dan berbuah. Kalau kita lihat tinggi batangnya ini ternyata sudah 1 meter lebih. Dahan dan juga daunnya pun menjalar memenuhi area atap polyglass yang digunakan untuk menutupi area kebun tersebut. Nah, Mahdinar juga menyebut, saudara, kalau kebun anggur ini mulai digarap tahun 2021. Dari yang mulanya 6 pohon saja, sekarang sudah mencapai ratusan pohon. Bahkan di sana juga terdapat 30 jenis varian anggur loh, saudara, seperti Ninel, Catalona, Larono, dan beberapa varian lain yang berasal dari luar negara. Nah, ia bersama nanya pun memilih berkebun anggur sebab khususnya di Pulau Bintan. Karena emang sampai sejauh ini ternyata di Pulau Bintan belum ada kebun anggur yang dikembangkan oleh warga ataunya pemerintah, saudara. Jadi berbekal proses belajar dari media sosial, ini akhirnya penanaman anggur yang dilakukan oleh keduanya membuahkan hasil hingga sudah beberapa kali sukses dipanen. Ya, pasti pemilik kebun ini hanya menjual hasilnya pada saat anggur sekali panennya, saudara. Meskipun beberapa kali sempat ngerasain try and error, gagal tumbuh dan juga berbuah pada awal tahun-tahun pertama, mereka ini tak pernah patah arang, saudara, untuk terus berusaha. Jadi percaya akan ungkapan usaha tiada pernah mengkhianati hasil pas sekali ini untuk mengungkapkan ikhtiar dari Mahdinar. Bahkan juga ia membeli sebagian benih anggurnya secara online, saudara, sedangkan sisanya memang sebagian belinya di Kepulauan Riau. Untuk memastikan tanaman anggur tetap sehat dan juga bertumbuh, ia melakukan pengairan rutin pastinya setiap pagi hari dan juga petang hari ya, saudara. Masing-masing ini selama setengah jam. Tapi selain itu juga dibantu nih pemupukan rutin yang juga dilakukan supaya anggurnya cepat berbuah. Maka tak heran lah kalau per 4 bulan Mahdinar ini sudah panen anggur di kebun miliknya sendiri itu.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17 di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Perawat Area Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, pada tahun 2021 hingga 2023, sekitar 2 tahun, kebun anggur ini telah menjelma menjadi objek wisata baru sekaligus legasi healing bagi para pecinta buah anggur. Di pada hari-hari libur besar ya, atau di akhir pekan, kebun anggur Ramah Dinar ini didatangi banyak pengunjung loh saudara. Bahkan mencapai 200 hingga 300 orang per harinya. Nah, pengunjung yang masuk ke dalam kawasan kebun anggur ini hanya dikenakan biaya Rp5.000 saja per orang-orangnya. Jadi kalau anak-anak gratis. Nah, dengan biaya sebesar ini saja, pengunjung diperkenankan berkeliling nih melihat area kebun anggur dan pastinya foto-foto ya, didampingi langsung Mah Dinar atau dengan anaknya Izam. Dan juga pengunjung kalau nak tanya-tanya, nak belajar seputar informasi tata cara berkebun anggur, ini pasti langsung dijelaskan nih oleh pengelola langsung saudara. Apalagi para pengunjung pun juga bisa merasakan sensasi panen anggur di kebun ini secara langsung lah. Hanya merogoh kocek 8 hingga 10 ribu di setiap ons dari anggur yang dipanen. Selepas itu anggur pun bisa langsung disantap atau bahkan dibawa pulang ke rumah. Nah saudara, memang diperlukan juga ternyata memonetisasi kebun anggurnya, mengingat modal awal pembuatan kebun ini memang mencapai ratusan juta rupiah. Ya pasti daripada wisatawan yang hadir ke sana, ini juga membuat banyak orang kagum atas kegigihan dan juga konsistensi Mah Dinar dan juga keluarga yang memang sukses nih bercocok tanam anggur di atas lahan Pulau Bintan yang memang notabene ini adalah bekas lahan tambang bauksit setara perompat. Tambah lagi dengan anggurnya yang segar, rasanya bervariasi, ada rasa asam dan juga rasa manis. Di sisi lain pula, Pemkab Bintan pun juga mengapresiasi inovasi kebun anggur yang juga dikembangkan nih oleh Mah Dinar bersama dengan anaknya. Nah, untuk besok weekend dari perempat, kali-kali pengen wisata tapi bingung mau kemana, bosan dengan pantai, bosan dengan alam, ke kebun belum pernah ya kan, dicoba dulu saudara perempat. Ini ada rekomendasi kebun anggur Mah Dinar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

0: Muktamar Rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Khusus Haji Ampo IP SAG MAG dengan topik 8 hal yang dijauhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kecemasan hingga dililit hutang. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Wirdatul Aini Surah Ar-Rum ayat 21 hingga 22 pada pukul 18.11 menit. 18.11 untuk Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bentuk adzan maghrib dan juga doa untuk Tanjung Pinang dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Tanjung Pinang, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya. Hingga detik ini nikmat-nikmat Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Dan kita tidak sanggup untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Dan selaku insan hamba Allah yang beriman, bertakwa, kita menyadari bahwasanya dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, marilah kita syukuri nikmat pemberiannya itu dengan senantiasa menjadi insan hamba Allah yang bertakwa, menjadi orang-orang yang taat melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dalam kehidupan, setiap kita pasti menghadapi berbagai ujian. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup tanpa masalah. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak diuji. Namun sebagai seorang muslim yang yakin dan percaya pada takdir Allah, kita tidak dibiarkan tanpa arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan panduan agar kita berikhtiar dengan doa sehingga terhindar dari hal-hal negatif yang bisa saja datang setiap saat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ijazah doa kepada seorang sahabat beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di nomor hadis 1555. Doa ini diberikan ketika pada suatu hari Rasulullah masuk ke masjid dan melihat sahabat Abu Umamah itu sedang duduk di masjid dan terlihat sedang bingung. Abu Umamah ini sedang kebingungan. Lantas Rasulullah pun menyapanya, "Hai Abu Umamah, ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab, "Kebingungan dan utang-utangku yang membuatku begini ya Rasul." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi utang-utangmu?" Lantas Umamah menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau melanjutkan, "Jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah doa yang seperti ini," kata Nabi. "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal buhli, wa'udzubika min ghalabati daili wa qahri rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan utang dan penindasan manusia. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam doa ini disebutkan 8 sikap negatif yang sebaiknya kita hindari agar hidup kita tetap optimis dan bahagia. Pertama, sikap yang harus dijauhi adalah alham. Apa itu alham? Kegelisahan, gelisah. Kegelisahan ini merupakan penyakit hati yang kerap muncul di zaman modern ini. Kita sering cemas, memikirkan masa depan, atau khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Sudah takut duluan. Takut gimana ya nanti hidup saya susah. Takut gimana ya anak-anak saya akan menderita, akan miskin. Akibatnya ketenangan hati hilang. Dan kita sulit menikmati setiap momen hidup. Kedua, yang harus kita hindari adalah kesedihan yang berlarut-larut. Al-hazn. Kesedihan yang berlarut-larut karena masa lalu bisa membuat kita terpuruk. Kita terus terjebak dalam kenangan dan gagal melangkah ke depan. Jadi kesedihan masa lalu diingat terus. Ketiga, kelemahan. Al-ajr. Kelemahan ini bukan hanya lemah fisik, tetapi juga lemah mental. Tidak berani menghadapi tantangan. Tidak berani menghadapi segala macam ujian kehidupan. Mudah menyerah sebelum berjuang. Kemudian yang keempat, yang harus kita hindari adalah kemalasan. Al-kasal. Inilah musuh besar dari kesuksesan. Banyak orang yang punya potensi besar, tetapi gagal karena malas bergerak, malas bekerja, malas berusaha, dan malas berubah. Kelima adalah pengecut, al-jubn. Sifat ini membuat kita takut mengambil keputusan, takut untuk mencoba, bahkan takut membela kebenaran. Sikap seorang pengecut. Kemudian yang keenam, kikir, al-bukhl. Kikir bukan hanya soal harta. Pelit, kikir. Bukan soal harta, tapi juga enggan berbagi kebaikan. Padahal semakin kita memberi, semakin Allah melapangkan hidup kita. Kita enggan berusaha untuk senantiasa bermanfaat bagi orang lain, menyenangkan orang, berbagi kebaikan. Kemudian yang ketujuh, lilitan utang, ghalabat dain. Utang yang menumpuk bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga beban mental yang berat. Semakin banyak utang, utang sana, utang sini, itu akan membuat beban mental kita semakin berat terasa. Hidup terasa berat. Bahkan bisa merusak kehormatan kita. Dan yang kedelapan adalah penindasan manusia. Al-qahr ar-rijal. Tekanan, kezaliman, atau perlakuan tidak adil dari orang lain itu dapat membuat hidup terasa sempit, dan penuh penderitaan. Lalu bagaimana agar kita benar-benar terhindar dari kondisi negatif ini? Sebagai umat Rasulullah, kita tentu harus terus berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baik tempat meminta pertolongan. Allah sebaik-baik tempat kita untuk memohon. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah adalah sebaik-baik tempat kita bersandar, tempat meminta pertolongan, meminta bantuan pada Allah. Kita bisa mengamalkan doa yang telah dicontohkan ini sebagai wirid harian, terutama di pagi dan petang. Selain itu, mari kita latih untuk senantiasa berpikir positif. Selain itu juga kita harus bertawakal kepada Allah. Selain positif, memiliki semangat untuk selalu bertawakal kepada Allah. Jangan biarkan kegelisahan menguasai diri. Kita harus menyadari bahwa apa yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Dan harus berbaik sangka kepada Allah. Berpikir positif itu artinya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Apalagi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sudah dijamin dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepadaku, aku akan berikan solusi dari permasalahan hidupnya. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah-masalah kehidupannya. Dan Allah akan memberikan rezeki. Rezekinya itu dari arah yang dia tidak sangka-sangka sebelumnya. Itu sudah jaminan Allah. Syaratnya, bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang yang berubah, mau berubah, yang tadinya sering berbuat dosa, yang tadinya jarang sholat, rajin melaksanakan sholat, yang tadinya jarang sholat di masjid, sholatnya di masjid, berjamaah di masjid, yang tadinya jarang sodakoh, berbanyak sodakohnya. Sodakoh itu tidak hanya berupa harta, berupa uang, sodakoh pikiran, sodakoh tenaga, sodakoh ilmu. Apapun, kita berusaha untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat kebaikan. Hidup yang tenang itu bukan berarti tanpa masalah, tapi ketika kita memiliki hati yang kuat dalam menghadapi masalah, dan kekuatan itu lahir dari kedekatan kita kepada Allah. Yakinlah, Allah tidak memberikan beban kecuali kita bisa menanggungnya. Sebagaimana firman Allah, "Wala tukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitaba yang tikubil haq wahum la yutlamun." Kami tidak membebani seseorang pun kecuali menurut kesanggupannya. Pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizolimi. Al-Mu'minun ayat 62. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kegelisahan, dari kesedihan, dari kelemahan, dari kemalasan, dari sifat pengecut, dari hati yang selalu terus penyakit, yaitu kikir atau bakhil, kemudian dari lilitan utang dan penindasan manusia. Semoga Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat, yang tetap sabar dan penuh keberkahan dalam menjalani kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qaimah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 4 dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara, Pro 4, tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Ya, meskipun sering dianggap sepele ya saudara, tidur nih juga kalau kita cukup ternyata bisa membantu tubuh memulihkan energi dan menjalankan berbagai fungsi biologi secara optimal. Nah, durasi dan kualitas tidur nih pun punya hubungan yang erat saudara dengan kondisi kesehatan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas ini juga ada peran penting dalam mendukung kesehatan serta produktivitas jangka panjang. Karena ketika kita tidur, tubuh ini akan melakukan berbagai proses pemulihan yang tak bisa berlangsung secara maksimal ketika orang terjaga. Maka dengan proses perbaikan sel, pengaturan hormon dan pemulihan energi dibutuhkan nih untuk kita beraktivitas lagi keesokan harinya. Dan kalau kita punya kebiasaan tidur yang cukup, ini juga bisa berperan menjaga daya tahan tubuh kita, saudara. Karena kalau tubuh kita cukup istirahatnya nih, maka sistem imun bisa bekerja lebih optimal lagi dalam melawan berbagai ancaman penyakit, bahkan menjaga kesehatan tubuh kita. Dan kesibukan dan juga penggunaan perangkat digital yang semakin sering kita lakukan, bahkan tiada henti, saudara. Banyak juga loh orang-orang sering mengurangi waktu tidur hanya untuk menyelesaikan pekerjaan atau menikmati hiburan. Padahal ya kebiasaan ini bisa berdampak pada menurunnya konsentrasi, produktivitas, dan juga kebugaran tubuh kita.

0: Corak dasar kembang sekaki, variasi kembang sekawan, filosofi. Kembang sekaki, kembang sekawan, namanya dua, induknya satu. Lapang hati senang berkawan, kemana saja takkan bertemu.
1: Dengar-dengar, sembang UMKM. Okay, Kak Dwi ini menjual jeruk ya, namanya jeruk 99. Iya. Macam juragan 99 ya. Mungkin apakah benar? Mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak Dwi ya. Kak Dwi berarti anak kedua.
2: Udah ketahuan ya.
1: Kenapa Kak Dwi memilih nama dia jeruk 99 gitu? Kenapa tak 100? Kan genap ke 100 gitu.
2: Kalau di kami itu 99 itu kan angkanya yang dia paling beruntung.
1: Jadi memilihnya 99.
2: Iya.
1: Kenapa tak jeruk 99 Dwi gitu? Atau jeruk Dwi, jeruk 2. Tapi lebih inginnya ada kayak misal ada filosofinya gitu ya Kak ya. Jadi kayak 99 tuh kayak keberuntungan lah gitu.
2: Keberuntungannya paling tinggi kalau
1: Amin. Mudah-mudahan rezekinya juga meluah ya Kak ya. Banyak juga yang menyukai jeruk ini gitu ya. Nah, jeruk pasti kalau kita bercakap tentang jeruk, sudah pasti dia sebuah jeruk ya kan. Ya tak mungkin lah dia tiba-tiba jadi markisa ya kan. Nah, jeruk kan setiap daerah tuh pasti punya berbagai macam jeruk kan Kak. Ada jeruk Medan, ada jeruk Bali, ada jeruk Cina,
2: jeruk mandarin
1: gitu ya. Terus ada Sunkist gitu kan. Nah, yang Kak jual ini tuh jeruk ke Sunkist kayak atau macam mana?
2: Kami ada 3 macam jeruknya.
1: Okay.
2: Satu jeruk lokal itu bisa Kalimantan,
1: Kalimantan bisa.
2: Medan, bisa. Okay. Kan ada jeruk Malang,
1: Wangi, banyak
2: gitu-gitu. Itu lokal. Kalau Sunkist ya udah orange.
1: Okay.
2: Yang Kiamboy dia pakai jeruk Sunkist.
1: Pakai jeruk
2: Sunkist. Iya.
1: Oke, kayak mana tuh Kak? Oke.
2: Sama ada satu lagi dia kalau dari Kalimantan itu ada jeruk madu susu.
1: Madu susu.
2: Ya,
1: berarti
2: kadang itu kan ini ya, apa sesuai kan ada ininya, ada masanya ya. Hari ini nih bulan ini madu susunya panen gitu. Itu best sellernya juga karena madu susu itu manis ya.
1: Oh, berarti dia tak perlu dikasih gula dan segala macam, dia udah manis gitu ya. Itu dari mana Kak daerah asalnya?
2: Dia itu dari Kalimantan.
1: Oh, Kalimantan juga.
2: Kalimantan daerah pedalaman katanya.
1: Berarti di Kalimantan tuh menyimpan banyak jenis buah yang enak-enak ya Kak ya.
2: Iya, jeruk perasnya pun kan manis ya.
1: Iya, benar.
2: Airnya banyak.
1: Airnya banyak gitu ya. Tanpa air lain gitu ya kan. Oke, jadi Kak menjual jeruk. Nah, sudah berapa lama nih Kak si jeruk 99 ini mulai berdiri tegak?
2: Dua tahun yang lalu.
1: Dua tahun lalu berarti 2024 awal.
2: Akhirnya
1: Kakak memutuskan kayak okay, sepertinya aku ingin berjualan jeruk ini deh. Sepertinya aku tertarik deh. Apakah karena suka atau karena mungkin melihat pangsa pasarnya di daerah lain atau macam mana nih Kak?
2: Yang satu suka makan jeruk.
1: Oh, suka jeruk. Asam manis gitu ya.
2: Karena itu kan dulu kan waktu COVID kan harus banyak vitamin C kan.
1: Benar. Stamina tubuhnya, imunnya kuat gitu ya.
2: Imun gitu ya kan. Terus yang keduanya kalau pangsa pasar jeruk itu kan enggak ada matinya ya. Itu kan enggak habis dimakan zaman kan. Karena orang penikmat jeruk kan
1: banyak
2: semuanya
1: ya, suka
2: ada,
1: ya.
2: Anak-anak, dewasa, ibu-ibu gitu. Dari yang dingin sampai ke hangat kan ada semua.
1: Oke, jadi memang karena pertama Kak suka dan cobalah jual gitu ya kan. Oke, jadi pas pertama kali jual itu kita langsung offline atau online dulu nih?
2: Langsung offline.
1: Oh, offline.
2: Dia langsung kami ikut bazar.
1: Langsung ikut bazar. Di mana tuh Kak pertama kali?
2: Pertama kali itu yang ada Opik tuh.
1: Oh, di tepi laut.
2: Ya,
1: yang Opik datang itu ya. Oke, Kak di situ.
2: Dari situ kan karena lagi rame-ramenya. Terus kan penjualannya kan banyak kan.
1: Iya, orang juga rame-rame, ibu-ibu juga rame ya, ibu-ibu jenis taklim gitu ya.
2: Iya, banyak ibu-ibu kan gitu. Itu rame dan akhirnya otomatis kan kalau rame kan banyak cuan ya.
1: Iya, lucu.
2: Jadi kan ketagihan.
0: Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Matarai Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, perompak jalan kaki ini merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang mudah dilakukan oleh hampir semua orang. Ya, meskipun terlihat sederhana ya, saudara, kebiasaan ini juga punya berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh ataupun kesehatan mental. Karena jalan kaki ini juga memberikan manfaat bagi kebugaran jasmani yang bisa membantu menjaga kondisi fisik serta mendukung kesehatan tubuh kalau kita lakukan secara rutin, saudara perompak. Ya, kita pun juga bisa ya meluangkan waktu untuk berjalan kaki setiap hari supaya menjadi langkah sederhana dalam menerapkan pola hidup sehat. Dan aktivitas ini juga memerlukan peralatan khusus maksud kami, sehingga mudah dilakukan di berbagai tempat dan juga kesempatan. Nah, tapi selain membantu menjaga kebugaran, jalan kaki juga berperan nih saudara dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Aktivitas ini pun juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, serta mendukung fungsi tubuh supaya tetap optimal. Dan jalan kaki ini juga bisa menjadi sarana untuk menikmati lingkungan sekitar serta berinteraksi dengan orang lain. Ya, pastinya kebiasaan ini juga bisa ya membantu mengurangi kejenuhan dari dalam diri kita akibat rutinitas yang padat. Meredakan stres juga bisa, dan pasti memberikan efek relaksasi bagi tubuh kita dan juga bagi pikiran kita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompet, kontur pantai Zor yang begitu landai dengan air lautnya yang sangat jernih akan membuat wisatawan terpesona. Pasir pantainya yang putih, bersih, berpadu dengan panorama perbukitan nan hijau membuat pantai ini terlihat masih asri. Apalagi ditambah dengan adanya perkebunan buah naga yang berada di sebelahnya, membuat wisatawan betah berlama-lama berada di pantai Zero. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Kantor Kementerian Agama Bintan, Abu Sufyan, meninjau aset berupa lahan milik Kementerian Agama RI di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir. Lahan tersebut saat ini menjadi lokasi pembangunan Kantor Urusan Agama Bintan Pesisir. Peninjauan dilakukan bersama sejumlah pejabat dan staf Kemenag Bintan dengan melakukan pengukuran ulang luas lahan serta pengecekan batas-batas aset yang telah dipasang sebelumnya. Abu Sufyan mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan kejelasan batas dan status aset negara agar terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari. Lahan seluas 50 x 100 meter tersebut merupakan aset Kementerian Agama seluas yang dimiliki KUA di Kabupaten Bintan. Selain menjaga keamanan aset, pengukuran ulang juga dilakukan sebagai dasar perencanaan pengembangan fasilitas dan layanan keagamaan di masa mendatang. Kepala KUA Bintan Pesisir Ramli Hamid menyatakan pihaknya siap menjaga dan memanfaatkan aset tersebut secara optimal. Hasil pengukuran ulang akan didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi pengelolaan aset di lingkungan Kementerian Agama. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hawa Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

berjaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompat Arai Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dadah perompat, pada hari Selasa pekan depan 16 Juni 2026. Di masyarakat Jawa akan menyambut malam satu suro yang merupakan waktu yang sakral, saudara, sebab punya nama dan makna simbolis yang mendalam bagi kehidupan masyarakat Jawa. Maka tak heran ya, saudara, kalau malam ini masyarakat Jawa ini akan menyelenggarakan sejumlah tradisi yang punya nilai sakralnya. Dan menariknya lagi, pelaksanaan upacara tradisional kirab pusaka ini mengikutsertakan kerbau yang juga dikenal sebagai kebo bule, yang memang selalu mencuri perhatian sebab fisiknya yang mencolok, saudara, yakni berwarna putih kemerah-merahan. Tentunya keikutsertaan hewan ini dalam proses kirab bukan tanpa sebab, tapi punya nilai historis dan juga makna yang mendalam bagi keraton Surakarta dan juga masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau menurut penjelasan Buwana dan Sudrajat dalam jurnal Paradigma, ketika Sunan Pakubuwono II kembali ke Kartasura, ia membawa serta sepasang kebo bule yang memang pemberian dari Bupati Ponorogo Adipati Surobroto pada masa lampau, saudara. Dan ternyata kerbau yang dibawa oleh Sunan Pakubuwono ini keturunan dari kerbau Kiai Slamet. Oleh karena itulah, kerbau ini juga dikenal sebagai kebo bule Kiai Slamet. Nah, kalau peringatan malam satu suro ini, pihak Keraton Surakarta Hadiningrat terutama kembali menggunakan kebo bule, saudara, sebagai apa? Sebagai cucu lampa. Yang kemungkinan pada tahun ini digunakan 5 ekor kebo bule yang disiapkan sebagai cucu lampa dalam proses kirab malam satu suro. Tapi ternyata tak semua kebo bule, saudara, yang dimiliki oleh keraton mengikuti kirab, karena ada hal-hal tertentu yang mesti diperhatikan dalam memilih calon kebo, macam kondisi kesehatan, intensitas interaksi dengan manusia, dan juga berada dalam satu koloni yang sama. Sebagaimana dipaparkan pula oleh Husodo dan kawan-kawan dalam jurnal pengabdian masyarakat. Dijelaskan pula terkait dengan bentuk perlakuan terhadap kebo bule yang terpilih, ini akan menjalani gladi dulu, saudara, dengan tujuan supaya familiar lah, supaya tak asing sangat dengan rute perjalanan serta membiasakan kebo ini berjalan jauh. Dan selanjutnya ada prosesi jamasan yang merupakan bentuk perlakuan khusus yang dilakukan oleh pawang atau abdi dalam dengan tujuan supaya bisa membersihkan tubuh kebo dengan menggunakan air sumur dan juga air kembang setaman. Jadi memang ketika kira berlangsung, kebo bule ini akan didampingi oleh 10 orang yang juga terbagi dalam dua tim, yakni semut hitam dan tim semut putih. Tugasnya bagaimana pula, saudara? Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu Isya untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 19.25 menit. 19.25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedada perompat. Nantinya ketika proses sikir berlangsung ke Bobole ini akan didampingi oleh 10 orang yang terbagi ke dalam 2 tim, yakni tim semut hitam dan tim semut putih. Tim semut hitam ini tugasnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kebo selama proses sikir berlangsung. Kalaulah tim semut putih, tugasnya mengontrol perilaku kebo supaya bisa berjalan sesuai dengan rute dengan membawa pecut. Dan memang kedua tim ini juga punya tugas penting ya dalam menjaga kondisi kebo supaya selalu prima dan meminimalisir potensi kebo mengamuk. Nah, kalau prosesnya sudah selesai pula, nanti kebo bule ini akan langsung diarahkan menuju kandang mereka di daerah alun-alun kidul. Pada saat ini, kebo pun akan dibiarkan beristirahat untuk memulihkan kembali kondisinya selepas berjalan cukup jauh. Tapi ya, sedara, ternyata masyarakatnya turut memaknai prosesi kirap sebagai wujud ngalap berkah. Bahkan ketika masyarakat rela mengambil kotoran kebo bule ini, karena dipercaya punya khasiat tersendiri. Nah, ternyata memang kebo bule juga punya simbol sebagai budaya agraris masyarakat Jawa yang memang dipandang sebagai cerminan budaya yang terlihat daripada penggunaan kerbau dalam aktivitas bertani. Nah, makna inilah yang pada akhirnya menunjukkan kedekatan masyarakat Jawa dengan kerbau dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Selain itu, kebo bule pun juga dimaknai sebagai simbol keselamatan dunia dan juga akhirat. Kurang lebih seperti ini ya, saudara, perompat makna eksistensi kebo bule pada Keraton Surakarta pada malam Satu Suro yang memang ternyata bisa menambah wawasan mengenai keanekaragaman tradisi yang dimiliki oleh Indonesia. Ya pastinya kita melalui binatang seekor kebo ini bisa menelusuri lebih dalam lagi nih tentang malam Satu Suro versi Jawa punya.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman kae jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Panbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian?
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.

0: sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
2: Tapi kenapa, Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Eh, Beli.
1: Loh, boleh Beli minta evilnya dikit aja.
2: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Pak Klien, apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klien lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya, tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Eh, itu dia Pak Klien. Tapi kok dia gak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia gak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Klien.
4: Panbalang Tamak, kenapa kamu gak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Klien, Tiang memang tidak punya peralatan. Tapi Tiang punya penawaran Pak Klien.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda. Dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klien.
3: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balik dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Balai Daje.
1: Itu kan tempat.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
2: Ayo.
1: Sekali ya, dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat.
0: Pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Berompat Reddy Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara berompat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada malam hari ini bersama saya Adi Yuhana. Tentunya akan temankan saudara pada segantang lada malam edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 ya. Di mana tadi telah kita dengarkan mini drama legenda dengan judul Legenda Panbalang Tama. Dan sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Sunda Lembur Kuring hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disambut nanti malam ada Langgam Serumpun Melayu juga pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita juga ada Taman Penyair. Baik saudara perompat, dalam acara Pelangi Nusantara Sunda Lembur Kuring pada malam hari ini, saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai satu kearifan lokal dari kebudayaan Sunda ya, yaitu lalapan Sunda, sebuah filosofi hidup dalam harmoni alam. Jadi saudara perompat, bagi masyarakat Sunda ini, lalapan bukanlah sekedar sayuran mentah yang tersaji di tepi piring sebagai pendamping sambal. Tetapi lebih daripada itu, tradisi mengonsumsi lalap ialah refleksi atau cerminan yang lebih mendalam dari filosofi hidup Ugari ya. Ugari yaitu sebuah konsep kearifan lokal yang mengajarkan kesederhanaan, rasa syukur dan juga pengendalian diri. Nah, pola makan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan harmonis antara manusia Sunda dengan alam lingkungan sekitarnya. Mereka tidak perlu mengolah makanan secara berlebihan, cukup memetik apa yang disediakan oleh bumi, kemudian membasuhnya dan juga menikmatinya dalam keadaan paling murni. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Jadi saudara perompat, secara kosmologi, eksistensi lalapan juga menggambarkan karakter masyarakat Sunda yang cenderung cinta damai, terbuka, dan bersahaja. Kebiasaan melalap dedaunan hijau, mulai dari daun kemangi, kemudian juga poh-pohan, hingga antanan, ini menyimbolkan jiwa yang menyatu dengan lingkungan, atau dalam bahasa Sunda itu disebut dengan nyondong ka alam.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.
1: RRI Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, saya pun hadir kembali pada acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Jumat. Ya betul, hari Jumat ya. Edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan tentunya seperti biasa kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811-7048-860 ya. Sila bagi yang ingin request lagu Melayu ataupun juga hendak kirim-kirim salam ya. Baik, saudara perempat, sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Belum masuk suara. Halo, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengannya Pak Hamzah Yusuf?
1: Iya, benar.
0: Alhamdulillah. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Adi ya.
0: Betul, dengan saya Adi.
1: Ya, apa kabarnya Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik, sehat walafiat malam hari ini.
1: Hujan dari sana tadi petang.
0: Petang tadi hujan tak ya? Lupa. Hujan tadi.
1: Hujan ya. Hujan tadi. Ini hujan juga lah.
0: Hujan juga.
1: Petang tadi hujan, tapi tidak lama, sebentar.
0: Di sini udah berapa hari hujan memang.
1: Iya. Nah, pantunnya tak ada nih Bang Adi.
0: Pantun tak ada, tak apalah.
1: Nah, lagu aja lah.
0: Lagu aja lah, lagunya apa?
1: Lagunya Hati Merana. Halo.
0: Iya, Hati Merana.
1: Hati Merana.
0: Ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi. Ya, lama sudah tak pernah siaran Bang Adi ya. Mungkin pagi ya siarannya. Kalau petang, malam tak ada.
0: Tak ada.
1: Kalau petang Kak Julia, Kak Salwa.
0: Iya, saya habis menghilang dulu.
1: Iya. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi. Malam selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Kemudian ada Mama, ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Ada juga Mama Dani, ada Bunda Serasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Sapri, Bang Udin, ada juga Bang Ali Sapri, ada juga Mas Prabu, Eka Rizianti, Putri Marisa, Putri Kedondo, ada Kak Karina Kiu-Kiu, ada Kak Yang Lucu, ada Kak Yang Merdu, ada Bang Ele, Bang Jahi, ada Bunda Yani, Bunda Permata, ada Bunda Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, selamat malam ya untuknya Kak Tawir, ada juga Mak Nora, Mak Cilindun, Nek Undang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Handa, ada Mak Nek Basis, ada Awang Janggut, ada Mak Aida, ada Siska, Kak Deli, Bang Ibu, ada Pak Bang Oya, ada Kak Hani, ada juga ada Bang Zainab, Bang Ahmad Erwan, Kak Sharifah, Kak Siti di Tanah Merah bersama dengan Bang Damaknya. Selamat malam untungnya Bang Adi, selamat malam. Semoga juga kesehatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf sudah pun bergabung pada malam hari ini dari Jambi ya, Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Baik, saudara perempat, untuk siapapun saudara perempat yang berada di Kepulauan Riau maupun yang di luar wilayah Kepulauan Riau, tentunya dapat mendengarkan siaran perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Tinggal download saja di baik di Play Store maupun di pokoknya di aplikasi RRI Digital ya. Baik, saudara perempat, ada lagi di belakangnya Pak Hamzah Yusuf hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, apa kabar Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kak Di, apa kabar?
2: Juga alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
2: Andi baru ini siaran ya?
0: Baru ini lagi siaran malam, Kak.
2: Nggak, dah lama tak dengar suara.
0: Alhamdulillah, hari ini nih bergabung lagi dengan Langgam Serupun Melayu, Kak.
2: Iya. Yang penting kan bisa siaran ya.
0: Alhamdulillah, penting bisa siaran kita.
2: Pantunnya, Di.
0: Pantun, Kak, ada?
2: Pantunnya. Ya, di atas tikar.
0: Saya.
2: Tumbuh pula si bunga mawar. Kalau rindu semakin mekar. Hanya bertemu dan dipenawar.
0: Masih ada lagi?
2: Tak. Tanah di belakang. Tak dibalas ke bantuan?
0: Belum ada.
2: belum
0: ada.
2: Lagi? Ikinlah sekarang murah.
0: Saya.
2: Oh, ke batas kedua. Hoi, adik yang marah ke rumah lekas tua.
0: Jangan marah, lekas tua.
2: Apa deh?
0: Jangan marah, lekas tua.
2: Iya. Nanti. Minta lagu tadi.
0: Lagunya apa, Kak?
2: Lagu apa ya? Joget lama tak jumpa.
0: Joget lama tak jumpa.
2: Ada. Salam dia buat semuanya aja Di.
0: Buat semuanya aja, baik.
2: Kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Dia sudah pun bergabung bersama di malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Baik, saudara perempat, ada lagi yang hendak bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Batu 13 Kijang.
0: Bang Udin, salam mesra.
3: Sebelum berpantun, minta lagu Zapin Budi.
0: Zapin Budi?
3: Iya. Jadi lagunya gini. Diribut merunduklah padi, jumpa katuk temenggung. Ada tak lagu itu?
0: Ada.
3: Itu. Ini pantunnya Budi ini. 5 biji pantun Budi. Ini.
0: Pantun Budi? Boleh.
3: Ya, boleh kan?
0: Boleh.
3: Lagu Budi sesuai dengan pantun. Ada ya?
0: Ada. Yang Nurdin nyanyi itu. Yang dari Zubir Abdullah kan?
3: Sembarang lah. Pokoknya lagu itu.
0: Ada judulnya sama.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan isinya sama pula.
3: Kata-katanya itu kan?
0: Kalau liriknya tak tahu, Adi.
3: Ya, yang lirik yang Abang Udin tadi lah yang
0: mana. Zapin Budi tulisannya dari Zubir Abdullah. Mudah-mudahan sama,
3: Iyalah, kita coba bantu dulu ya.
0: Sila.
3: Kebun bertanam ubi. Tak lupa pula tanam alat. Kalau kita menabur budi, jangan diharap untuk balas.
0: Jangan
3: diharap. Kasihan aja lah. Ibarat seperti melempar batu ke laut, jangan diharapkan timbul kan. Kita ibarat
0: ya.
3: berjalan-jalan ke kampung Gisi. Sambil membawa buah pisang.
0: Iya.
3: Hidup hendaklah berbudi. Budi yang baik dikenang orang. Tapi yang baik dikenang orang, yang buruk dikenang juga. Tapi kita yang baik lah cari ya dia. Yang baik itu, oh baik piano itu. Kalau yang buruk itu mampus. Kalau yang buruk kan. Iya kan. Kalau yang baik itu ingat orang itu. Kan. Sering bikin kue, ngasih kue, kamu ditanggil, ya kan? Itu yang baik. Lagi ya, lagi.
0: Lagi.
3: Kalau tadi balas lagi. Kalau mau balas, boleh.
0: Belum.
3: Ke pasar membeli talas. Beli juga lah buah semangkem. Menambur budi, biarlah ikhlas. Semoga Allah yang akan menilainya.
0: Amin.
3: Bukan kita nilainya dia.
0: Bukan.
3: Sama kuasa lah yang nilainya ya. Yang penting ikhlas. Kata ikhlas tak ada nilainya.
0: Betul. Yang penting ikhlas.
3: Ikhlas itulah yang dinilai. buah pepaya, si buah pisang. Memang kalau pantun ini buah-buah semua ini. Yang enak bikin tampilannya kan. Buah pepaya, si buah pisang. Dimakan di waktu siang. Atau di waktu petang boleh juga makannya kan. Budi yang baik disebut orang sampai ke mati masih terbayang-bayang masih. Dan terkenang-kenang. Berbalik-balik itu juga deh. Ini satu lagi dia.
0: Yeah,
3: kapal berlayar dari Indragiri. Jadi kabang mengutin lah Indragiri itu. Kapal berlayar dari Indragiri. Terus berlayar menuju seberang. Memang banyak orang yang berbudi.
0: Banyak.
3: Budi dan bahasa juga dipandang orang. Betul kan?
0: Betul.
3: Budi dan bahasa. Kalau budi aja tak berbahasa nanti macam mana pula ya. Belum tahu hatinya ikut. Berapa kan sedekah enak berbudi kan. Coba. Diribut runduklah padi.
0: Iya.
3: Coba jatuh teman. Itu lagunya.
0: Itu
3: nadanya itu yang kayaknya lagunya lagu lama tu.
0: Tak judulnya Zabin Budi memang.
3: Oh, ya udahlah tak apa-apa lah. Terima aja lah apa adanya. salamnya kena pantun mengunjung banyak. Untuk salam satu untuk semua. Ya pertama salam untuk Adi lah yang saya bertugas ya.
0: Terima kasih.
3: Berikutnya nanti ya salam satu untuk semua aja lah.
0: Iya, yeah, baik.
3: Karena ya banyak yang mau masuk juga kan kita. Bagi-bagi waktu. Semuanya ucapan salam sehat, bahagia dan tak lepas. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Salam mesra. Sudah pun bergabung pada malam hari ini dalam acara Langgam Serumpun Melayu. Baik, di belakangnya Bang Udin ada lagi yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Di.
0: Selamat malam nih dengan Nek Long ya.
4: Apa kabar Di? Dah lama tak gabung Di.
0: Alhamdulillah, kabar baik nih. Nek Long apa kabar?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Sana
4: hujan tadi Di.
0: Sana dekat sini hujan tadi. Hujan dah berapa hari hujan?
4: Hujan Di.
0: Dah berapa? Berapa hari sudah hujan?
4: Gimana keluarga sehat Di?
0: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah semuanya
4: alhamdulillah.
0: Keluarga.
4: Alhamdulillah. tak ada kepingin ke sini?
0: Pingin betul.
4: Oh iyalah. Jalan-jalanlah ke sini.
0: cuma itulah belum dapat kita siapkan kesempatan.
4: Iyalah Di, lagi ada kesibukan ya Di.
0: Itu.
4: Di.
0: Saya.
4: Nek Long ya ni tak ada pantun ni, nak cuba pantun lama aja.
0: Ha, boleh lah Nek.
4: Tadi kan Bang Udin bilang buah-buah.
0: Buah-buah.
4: Pantun buah-buah tadi Bang Udin.
0: Ya, Nek apa?
4: Sekarang pantun lama ni.
0: Pantun lama, boleh.
4: Pisang emas bawa belayar, masak sebiji di atas peti. Utang emas boleh dibayar, utang budi dibawa mati.
0: Hmm, betul.
4: Itu kan pantun lama ya, Di. Sebiji aja, Di. Sebiji. Jangan kosong.
0: Sebiji pun jadilah.
4: Di, Nek Long minta lagu lah.
0: Lagunya apa, Nek?
4: Minta lagu lagu gini, Di. Tak tahu judul, Di. Lupa, Di.
0: Aduh, apa tuh?
4: Tanjung Biru Pelabuhan Ratu, kapal berlayar menuju pulau. Yang itu, Di. Pelabuhan Ratu ya, Di.
0: Kasih Pelabuhan Ratu.
4: Kasih Pelabuhan Ratu. Ilang kasih dia, tinggal pelabuhan aja ya, Di.
0: Aduh, tinggal pelabuhan aja, tertinggal dekat pelabuhan.
4: Iyalah. Iya, Di. Salam-salam ya, Di.
0: Sila, Nek Long.
4: Salam pertama buat Adi sama petugas, pulang hati-hati. Salam buat untuk orang rumah ya, Di.
0: Terima kasih.
4: Salam tadi buat Bang Udin. Terus buat Wir. Buat Nek Balkis. Buat Nek Manda, buat Nora. Buat Amsah Yusuf. Buat Kak Sarina Yukiu. Buat siapa lagi, buat orang Karas, buat Mak Dini, buat Aida, buat semua orang Karas ya, Di.
0: Buat semuanya orang Karas, baik.
4: Salam lagi buat siapa tuh, buat ini Nek Ro, Nenya. Terus buat Kak Ros. Wir, masuk Wir. Ini Nek ya, Nek Long Yah masuk ni.
0: Masuk Kak Wir.
4: Masuk. Dah lama, dah rindu dengan suara Wir. Salam lagi buat siapa tu? Buat ini tadi siapa dia yang ini? Kak Sadia.
0: Kak Dia.
4: Buat Kak Dia, buat dia juga, Mak. Buat Mak Penagam, buat Abang Janggut, buat siapalah, buat semua-semua, buat ini, buat apa tu, lupalah, Di. Dah lama tak masuk ni, lupa dengan kawan nama-nama dia, tapi kawan tak lupa nama aja yang lupa ya, Di.
0: Tak apalah, Nek Long, kalau ingat lagi.
4: Buat semua-semua aja lah ya, Di.
0: Ya, baik.
4: Dah gitu aja, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Long ya, sudah pun bergabung juga pada malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Nek Long ya, ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, suara tipis-tipis macam nih?
5: Tipis ya?
0: Tipis.
5: Oh, tipis.
0: Pelan.
5: Banyak orang pakai baju merah.
0: Saya
5: tinggal pula rumah Cik Yati. Saya datang dari Tanah Merah.
0: Dari Tanah Merah.
5: Saya pernah mengenai
0: Kak Siti. Kak Siti rupanya.
5: Iyalah tu.
0: apa kabar, Kak?
5: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah, hirubil alamin.
5: Ati ke mana tak ada?
0: Ada urusan. Menjemput anak ketiga, Kak.
5: Anak ketiga. Selamat
0: raya. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, apa anak dia? Apa anak dia?
0: Kenapa?
5: Apa anak dia, cewek?
0: Cowok.
5: Cowok
0: lagi.
5: Tiga-tiga cowok. Alhamdulillah lah, dapat bantu bapak dia.
0: Alhamdulillah.
5: Sayang pula mak dia tak ada bantuan.
0: Adalah. Biarpun cowok, nanti belajar bantu mak dia.
5: Tapi kat tuan sekarang ni sama aja, Di.
0: Sama aja, betul, Kak.
5: Sekarang banyak budak-budak yang satu bantu yang laki-laki itu banyak bantu orang tua.
0: Insya Allah mudah-mudahan lah dapat. Tak membeda-bedakan jenis pekerjaan.
5: Nah, kalau cowok, kalau nya cewek itu sama aja sekarang.
0: Adik. Cari.
5: Nak pergi rumah Kak Lam. Tinggal pula rumah Mak Belian. Kalau dulu musim pelam.
0: Musim pelam.
5: Sekarang musim durian.
0: Musim durian rupanya.
5: Memang musim durian di mana-mana sudah agak jalan.
0: Adi belum sempat lagi makan durian nih di musim nih.
5: Belum sempat ya.
0: Belum sempat.
5: Minta lagu nih.
0: Lagunya apa Kak?
5: Lagu dia ada tak ini apa nama dia?
0: Apa
5: tapi
0: tuh?
5: Yang lama dia ada tak yang Saloma lama?
0: Yang Saloma lama, judul dia?
5: Judul dia lagu ini apa tu? Apa yang nama dia tu? Ini muda-mudi tu?
0: Maksudnya muda mat.
5: Malam muda-mudi tapi yang lama gitu.
0: Kejap.
5: Yang Saloma punya yang sama on tu?
0: Saloma punya sama on. Agaknya tak ada.
5: Tak ada.
0: Saloma bukan Hati Muda kan?
5: Hati Muda boleh juga di.
0: Boleh juga.
5: Boleh juga. Tapi yang lama kalau dapat yang Saloma lama tu sedap dia yang itu.
0: Bedanya apa? Ada Saloma Hati Muda, ada dua memang lagu dia. Cuma Adi tak tahu nih yang lama ni yang mana?
5: Yang lama tu 60-an. Tapi entam aja lah Adi.
0: Entam aja.
5: Dah malam juga kan?
0: Baiklah.
5: Salam aja dia.
0: Sila.
5: Salam-salamnya buat Adi, selamat malam, selamat bertugas. Buat tadi Mak Yah.
0: Tadi iya betul, Nek Long Yah.
5: Ada Long Yah buatnya Mak Long Yah. Ada juga siapa tu nama, pokoknya kat sisi tu salam buat semua kepada orang Panuanau eh.
0: Iya.
5: Buat Nanjang Nar juga eh. Siapa kat sisi lah lupa dia tu selalunya kalau sisi tapi dah lama dia tak masuk. Juga Nau jugalah lama tak masuk. Nek apa tu? Nek Pania.
0: Nek Tania?
5: Nek Pania.
0: Nek Pania.
5: Buatnya Mak Ucu, buat Abang Udin tadi. Buat Amjah Yusof. Buat Pak Prabu. Buatnya siapa? Kak Wir eh?
0: Kak Wir.
5: Buat Kak Wir. Buatnya Pak Belian, Nek Manda. Buatnya siapa Kak? Kak apa ya? Kak yang dekat apa nama Pulau Lati ya?
0: Yeah.
5: Maisa. Buat Mak Itam, buatnya Kak Nora. Buat Mak Pengaram, belum tidur kat Pak Pengaram. Buat siapa lagi dia? Bangun boleh sama Malisa. Pokoknya tu semua aja dia.
0: Semua aja.
5: Buat Lukman juga eh, daripada Mak juga.
0: Ya. Yeah.
5: Nah, itu aja dia.
0: Baik.
5: Itu saya siapa lupa Aida dengan Mbak Dini ya. Terima kasih Adi.
0: Sama-sama Kak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Siti dari Tanah Merah ya, sudah bergabung bersama pada malam hari ini ya. Baik, saudara perempat, ada lagi yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Terputus. Boleh disambungkan kembali ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, Adi, Kak Wir.
6: Adi, apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kak Wir, apa kabar?
6: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
6: Dah lama tak
0: dah lama ya, Kak?
6: Cuti, Adi.
0: Hah?
6: Cuti.
0: Cuti.
6: Selamat ini bayi baru lagi.
0: Kenapa Kak?
6: Selamatlah datang lagi.
0: Terima kasih Kak Wir.
6: Sama lagi cowok.
0: Cowok juga.
6: Cowok cewek.
0: Anak Kak Wir ada berapa?
6: Tiga.
0: Tiga, cowok semua?
6: Cowok semua.
0: Masya Allah, sama rupanya.
6: Dua gemak itu. Bodyguard makan.
0: Bodyguard. Alhamdulillah.
6: Satu bantu nyapu. Bisalah diharap.
0: Mm-mm. Suara agak putus-putus Kak Wir.
6: Oh, putus-putus ya lagu itu di.
0: Lagu?
6: Lagunya Malam Ku Berarti.
0: Apa Kak?
6: Malam Ku Berarti.
0: Malam. Sekejap. Malamku
6: Bermimpi.
0: Oh, Malamku Bermimpi.
6: Ada?
0: Ada.
6: Salam-salam ke Kak Siti. Ada Mak Penara. Ya, ya buat ya. Pak Udin.
0: Ya.
6: Bang Alek Gorek, Bang Usman, Bang Amsa Yusof.
0: Ya.
6: Buat Kak Sarina ke buat nak usut juga pengenak buat nyawucu buat naik balkis tak buat naik damar dulu naik wawet buat Mak Nora ada Mak Intra 116 buatnya Mak Rika Muradi putus nih di satu semua jelas ya.
0: Iya, iya Kak.
6: Buat adik ya, selalu.
0: Amin.
6: Balik hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Wir ya, dari Tembeling sudah bergabung, walaupun suaranya agak putus-putus, mungkin sinyal ya, sinyalnya kurang mendukung, karena hujan tadi, tapi tak apa, yang penting silaturahmi kita tetaplah berjalan, tetaplah terjalin, insya Allah ya, salam kompak selalu di udara. Baik saudara perempat, ada lagi di belakangnya Kak Wir yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam nih.
7: Selamat malam juga.
0: Selamat malam juga dengan
7: siapa?
0: Siapa?
7: Serumpun bunga melati.
0: Saya.
7: Tumbuhnya pula di tepi pagar. Assalamualaikum, wahai Adi.
0: Waalaikumsalam.
7: Adi, sekarang apa khabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
7: Lama tak pacaran?
0: Adalah 2 minggu.
7: Dapat orang baru, Adi.
0: Dapat orang baru.
7: Selamat, Adi.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
7: Anu Adi, cowok 33.
0: Cowok 33.
7: Nek Manda, cewek 33.
0: Kebalikan
7: pula. Ketukar je kita. Adi sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
7: Ya, semua raya.
0: Alhamdulillah semuanya sehat, insyaAllah. Nek Manda sehat, sekeluarga?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Tak ada pantun, Di?
0: Tak ada pantun, tak apalah.
7: Kita sama-sama tak ada pantun. Nek Manda minta lagu je, Di.
0: Lagunya apa, Nek?
7: Minta lagu Kasih Tak Sudah.
0: Kasih Tak Sudah.
7: Dari Aramli.
0: Kejap, Kasih Tak Sudah dari Aramli.
7: Ada, Di?
0: Ada?
7: Ada. Salam-salam, Di.
0: Sila.
7: Pertama sekali untuk Adi, selamat malam untuk tugas, sihat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usahanya, Di.
0: Amin, terima kasih, Nek.
7: Sama. Untuk siapa tadi?
0: Tadi.
7: Untuk Mak Lumia, Bang Udin, Bang Zah Yusof, untuk Uwin, untuk Mak Nora, dah lama Mak Nora tak masuk, sama dengan Jang juga. untuk Nek Balkis, untuk Bang Abang Janggut, untuk Bang Ali Mak Lisa, untuk Bang Awin, untuk Mak Berlian, untuk Mas Prabu, So Yusuf Dengina. Untuk ini Nek Baki. Masuk Nek Baki.
0: Masuk Nek.
7: Untuk Bang Ali Mak Lisa. Untuk Pak Busu Mak Busu. Ini Pak Busu, Pak Busu ni mantan penyiar Radio Bintang ni.
0: Pak Busu ya.
7: Pak Haji Ahmadi nama dia tu. Untuk penelpon sama sampai akhir aja dia.
0: Baik.
7: Ini untuk ini apa? Opa Basri di Sungai Jang. Sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah. Amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Manda. Sudah pun juga turut bergabung pada malam hari ini. Baik. Di belakang ini Nek Manda ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Boleh gabung orang ganteng?
0: Oh, tentu boleh. Boleh sangat. Apa kabar,
8: Kak? Aduh, dengar-dengar tapak cahaya mata lagi ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
8: Tak apalah, dapat cowok-cowok lah untuk bantu bapak dia.
0: Betul, dapat apa pun insyaAllah berkah lah.
8: Sama aja, cewek cowok sama, yang penting sehat.
0: InsyaAllah, amin. Yang penting sehat, itulah yang penting.
8: Iya. Minta lagu lah dulu, lagu, Mas Adi.
0: Lagunya apa?
8: Lagu dia apa tadi? Oh, Inai di Jari. Spesial lagunya buat kawan lah, dia mau nikah kan. Kawan di sini juga hari Minggu ni.
0: Kawan di di sini mana? Kawan di sini mana?
8: Kawan di Air Raja sini.
0: Oh, di Air Raja. Iya, iya. Lagunya di Inai di Jari dari SG Bank. Yeah.
8: Iya, Mas Adi. Selamat lah ya.
0: Terima kasih.
8: Semoga sehat selalu istri dan anaknya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin ya
8: Rabbal. Udah berapa hari?
0: Udah berapa hari? Berarti dari tanggal 26. Tidak, 2 minggu lebih.
8: Mudah-mudahan diberi kesehatan aja ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
8: Lanjut salam ya.
0: Sila.
8: Salam pertama buat orang ganteng lah, sekeluarga. Semoga dia beri kesehatan lalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
8: Tadi buat, barusan siapa? Nek Manda?
0: Tadi Nek Manda.
8: Buat Nek Manda, tadi ada Kak Wir. Ada Mak Lis Telada. Buat anak-anak kami Yusuf tu yang lagi ngopi-ngopi baju 9 di Tanjung Pinang dia tu.
0: Mantap.
8: Besok baru balik Batam dia. Buat Ibu Napsiah juga di Kijang, Pak Umar. Buat Mas Prabu, Kak Sarina, Kak Damadu. Nek Anjang di Sungai Enam. Bang Amzah Yusuf juga. Ada Bang Awang Janggut, Tak Kumis. Pokoknya fotokopi-fotokopi yang sudah masuk je lah, Mas Hadi.
0: Fotokopi aja yang sudah masuk.
8: Oh, buat Makcik Endon juga di Karas. Semua orang Karas ya.
0: Baik.
8: Lagu ni spesial lah buat teman kakak ya kat sini. Buat Bang Udin juga. Dah masuk Bang Udin?
0: Bang Udin dah masuk tadi di awal-awal.
8: Yalah, buat dekat Mon Jawa ada Mas Giman juga, Bah Mos, Bu Sinta, buat Kak Belian juga. Okeylah orang ganteng. Baik. Salam ya buat orang yang baju merah tu ya.
0: Baju merah?
8: Ada tak dekat situ?
0: Dekat sini tak ada, tak nampak.
8: Tak ada datang dia?
0: Tak ada.
8: Oh, tak ada. Kalau ada, salam je buat dia.
0: Baju merah ya?
8: Sarukan. Kami biasa panggil Sarukan. Kalau dia dulu penyiar ke Sarukan, kami panggil dia.
0: Oh, yang di Persatu?
8: Iya, yang baju merah tu. Merah apa ungu tu? Warna pink apa? Tahu kan?
0: Dari yang di Persatu kan, Bang Ardian?
8: Seram dia merah tu. Dia dipanggil dia memang dari dulu.
0: Sarukan.
8: Ya, Sarukan tu dipanggil. Tak pernah nak panggil nama dia. Dia kan kalau bawa Melayu kan Awang Bujang. Kalau yang lagi dulu-dulu kan. Kemudian-mudahan dia dengar di rumah ketawa dia tu dengar dia panggil Sarukan tu.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dalam beskom, beli lidi sama Cik Jabal. Assalamualaikum, adik apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah.
1: Dapat jagoan lagi satu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah dapat jagoan lagi satu.
1: Jadi 3 jagoan. Mantap.
0: Mantap.
1: Mak dia cantik sendiri di rumah. Iya kan?
0: Betul. Cantik dibagi sendiri.
1: Nanti dibagi satu tukang sapu, satu tukang cuci, satu tukang cuci piring. Mak dia tukang masak.
0: Insyaallah lah.
1: Nanti
0: dibuatkan jadwal piket.
1: Iya, mumpung dia masih kecil kan, bapak dia cari duit. Nantilah besar dia bantu cari duit.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Lahirkan di rumah sakit ke rumah Bidan Arba'iyah? Arba'iyah. Iya, di situ ada Bidan Arba'iyah kan?
0: Tak tahu. Adi di rumah sakit.
1: Oh, lahirkan di rumah sakit.
0: Di rumah sakit.
1: Tak, di Batu 4 gitu di RRI itu kan ada Bidan Arba'iyah.
0: Oh, Adi kurang tahu.
1: Apa dia dah pensiun tak tahu juga, Mak. Nah, iyalah, Mak nak minta lagu dari Sarungkan tadi kata Kak Marisa tu.
0: Sarungkan.
1: Sarungkan yang nyanyi.
0: Yang
1: Bentan Betuah.
0: Bentan Betuah. Kejap, ada biasa.
1: Ada.
0: Ada. Bentan Betuah. Sarungkan. Nah.
1: Yang penyiar sebelah ini malam ni Mak belum dapat lagi masuk ke situ. Tadi lagi ada Mas Prabu ngobrol. Kalau Mas Prabu masuk tak cukup setengah jam. Mak super heboh betul. Dia dari Bintan tu di, mungkin dari rumah yang ucu agaknya, cari durian agaknya dia tu. Kan di Bintan banyak durian di.
0: Banyak durian ya?
1: Iya, itulah Mak belum sempat nak ke rumah Kak Mutia Tanah Merah sana. Nantilah Agustus tu bu, anak Mak si bujang ni sempat nanti minta izin.
0: Agustus masih ada tak durian tu?
1: Masih ada lah.
0: Masih?
1: Kan dah serentak itu buah aduh je jatuh dia. Masih ada lah di atas nunggu Mak nanti ke sana. Lagu dah ada. Ada kan?
0: Ada.
1: Salamnya lagi buat Adi selamat malam, selamat bertugas. Saya sekeluarga, Adi.
0: Amin.
1: Berarti dah tanggal pusat lah, Adi.
0: Dah tanggal pusat. Dah.
1: Alhamdulillah. Tak cengeng kan?
0: Tidak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Itulah yang penting. Dia jangan cengeng supaya Mak dia tidur nyenyak malam. Tadi barusan lewat ada Kak Marica, ada Nek Manda, ada Kak Wir, ada Bang Udin, ada Kak Siti, Bang Dama, ada Kak Mu, ada Kak Mutia, Bang Jalak, ada Mak Pedagam, ada Kak Dia, Aida, ada Baca Endor, Mak Dini, ada Pak Amzah Yusuf, ada Ilek, ada Mak Dani, ada Kak Serina Si Ucu, ada Mas Prabu, Pak Gapar, Pak Umar, ada Pak Kumis, ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi? Dah berhenti di sini ni? Ada Nek Balkis, nanti lupa pula orang tua tu. Rambut semua aja lah di. Buat penonton pertama sampai terakhir ya. Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak ya, sudah pun bergabung pada malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Baik, di belakangnya ada lagi yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar di?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Nek Ngah?
2: Iya, saya.
0: Apa kabar Nek Ngah?
2: Kabarnya baik juga.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
2: Tadi ada Mak Berlian ya?
0: Ada Mak Berlian tadi.
2: Kena ada Mak Berlian, Mak Ngah minta lagu Sebentuk Cincin Berlian aja lah.
0: Sebentuk Cincin Berlian?
2: Iya, tadi ada Mak Berlian, jadi Mak Ngah nak minta lagu Berlian dia.
0: Yang dari Salim atau yang dari M. Ishak?

0: dari iya terserah aja lah di.
1: Terserah aja. Dari Salim I.
0: Salam ya.
1: Sila.
0: Pertama kali pada Adi lah, moga sehat semua keluarga ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Iya, nanti balik hati-hati. Mm-hmm. Hujan enggak di sana?
1: Dah hujan lagi. Tadi petang hujan.
0: Oh, iyalah salam tadi ada belian. Ada Nek Pino, ada Nek Manda, semua Nek Manda. Mm-hmm. Ada Mak Hitam. Mak Hitam dah masuk belum?
1: Belum masuk.
0: Masuk Mak Hitam. Tadi dia yang bilang sama Mak Nga. dia masuk untuk susah tidur dulu Mak Nga. Kita dengar dulu, kata dia. Jadi Mak Nga masuklah. Itulah. Ya, maklum ya. Ini maklum ya, dia bintang nau ni. Semua ya di salam di sana. Ada Mak Uda juga, ada di Keras, ada Mak Dini, ada Aida. Dah gitu ada siapa lagi, ada Iman Tung Batu. Mudah-mudahan cepat semua ya, katanya sakit. Dah gitu semualah Pak Prabu, ada juga Amzul Yusuf. Siapa ya, lupa maknanya. Kita salam satu untuk
1: salam semua. Salam satu ini untuk semuanya. Ini ada salam juga dari Mak Berlian.
0: Waalaikumsalam juga. Moga sehat semua keluarga Mak Belian ya.
1: Amin, amin ya rabbal
0: alamin. Ya gitu aja ya, di kita salam satu untuk semua yang tidak ada salam, maaf ya. Terima kasih di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Ngah sudah pun bergabung bersama di malam hari ini, kita dalam acara Dangdutri ya pula. Dalam acara Langgam Serumpun Melayu ya. Baik, ada lagi yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Terputus. Boleh disambungkan kembali ya. Sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Masih terputus lagi. Agaknya ada hal jaringan mungkin ya. Boleh nanti sambungkan kembali ya. Kita angkat dulu yang di sebelahnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengannya
2: apa kabar, Adi?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan siapa?
2: Semua Bang Lukman nih.
1: Dengan Bang Lukman.
2: Ya.
1: Bang Lukman dari mana, Bang?
2: Di Teluk Bakau.
1: Di Teluk Bakau. Pernah bergabung dengan Adi?
2: Mungkin cuma Adi nih, cuma satu kali ini.
1: Pertama kali ini ya.
2: Ya, pertama kali.
1: Salam kenal lah untuk Bang Lukman dari Teluk Bakau ya, dengan saya Adi.
2: Ya, salam kenal juga ya.
1: Salam kenal, baik. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Lagu macam apa?
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Pulau Bintan aja lah.
1: Pulau Bintan aja, baik.
2: Salamnya pertama buat Adi ya, selamat malam, selamat bertugas.
1: Terima kasih, Bang.
2: Nah, terus baru santri ada makna. Terus ada Mak Yah juga di Now.
1: Iya.
2: Terus ada Kak Wir juga tadi. Terus ada Kak Belian juga. Ada Bang Uden, terus ada Mas Prabu juga, ada Maucu juga, terus ada Nek Manda juga tadi, terus ada siapa lagi? Ada Mak Nora juga, terus ada Aida juga di Karas, terus ada siapa lagi ya, pokoknya buat semua lagi.
1: Buat semuanya, baik.
2: Nah, dari penelpon pertama sampai yang terakhir, dalam semua tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Nah, buat lagi, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Lukman dari Teluk Bakau ya, sudah pun bergabung bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya, sudah tersusun rapi dari atas sampai dengan bawah. Kita akan dengarkan lagu-lagu Melayu untuk temankan kita pada malam hari ini. Nah, lagu pertama ada Hati Merana.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang.
3: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
2: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita.
0: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah,
1: Man. Dia like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih borak-borak terus. Borak kak baso tuh yang seminggu kau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan, pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Satu koma tiga megahertz, perempat RM.

0: Pro 4. Adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda, atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota, tepi laut Tanjung Pinang.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Suara, budaya.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, kita pun telah tiba di penghujung acara Langgam Serumpun Melayu. Dan kalau kita tengok, waktu pun sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima telepon ya. Karena selepas ini kita harus beralih menuju acara Taman Penyair. Jadi saudara Perempat, sampai di sini acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Terima kasih untuk saudara yang sudah bergabung. Dan untuk yang belum bisa bergabung, boleh coba esok hari pada jam dan frekuensi yang sama, 101,3 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Tentunya bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan lagu penutup yaitu lagu Gelora, permintaan dari Kak Tina di Karas.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zafran Syakib Ani Briandra.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Biar je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergibah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, Besti Kumina.
1: Eh, bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas tengah turun harga?
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak ke

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101.3 MHz RRI Digital, RRI.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bintang-bintang. Variasi kelopak empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik.

Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat

hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Perempat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat pagi hari ini, segantang lada pagi hadir untuk saudara hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Nurul Khatimah ya. Yang mana hari ini akan ada banyak acara-acara menarik yang menemani saudara dengan lagu-lagu daerah dan juga informasi-informasi budaya yang asik dan menarik. Ya, untuk pagi ini akan kita mulai dengan hikmah pagi. Kemudian nanti akan ada Kemilo Kepri dan akan ada sembang komunitas. Hikmah pagi akan kita mulai dengan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bagus Aditya, surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan ceramah rohani Islam oleh Ustadz Lukman Sardi, ya saudara, jadi pastikan saudara menarikkan perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Semangat Si Indra Sakti, Wisata Budaya juga Religi. Semangat Pagi Memulai Hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama hari yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat hidayah berupa nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingganya kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan segala apa yang Allah larang kepada kita. Dengan melafazkan rasa syukur, Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat bertakaikan salam tetap tercurahkan buat junjungan suri tauladan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melafazkan sepotong doa penenang jiwa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adina wa hadirat saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersua pada hikmah pagi. Walaupun secara online, kita masih dapat berkesempatan untuk saling sharing dan mendengar tema yang akan kami bawa, yaitu menata niat dalam bekerja agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah semua di bawah naungan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, penceramah akan melanjutkan tema kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, minggu lalu kita membahas tentang BBM. Sekarang kita bersama membahas tentang menata niat dalam bekerja. Hadirat saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap pagi kita melangkah keluar rumah dengan tujuan yang sama, yaitu bekerja. Ada yang mengejar gaji, ada yang mengejar laba, ada yang mengejar mimpi, ada pula yang sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya pada hati, untuk siapa sebenarnya lelah ini kita tunaikan? Sejak Nabi Adam turun ke bumi, wahyu pertamanya bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang bercocok tanam dan mencari penghidupan. Para Nabi pun bekerja, para sahabat berdagang, bahkan semut dan lebah yang kecil pun tahu bahwa diam berarti mati. Bekerja adalah fitrah, kebutuhan bekerja tertanam dalam diri kita seperti rasa lapar dan haus. Saat kita malas tanpa alasan, hati jadi gelisah. Saat kita produktif, jiwa terasa lapang, sebab tubuh dan akal kita memang dirancang untuk bergerak, berkarya dan memberi manfaat. Jadi wadilah sedaya perempuan dan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk bekerja dan mencari rezeki juga termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Yang bermakna, maka mintalah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Mengomentari ayat ini, Imam Qushairi dalam kitab Tafsir Lataif Al-Isyarat jilid 3 halaman 92 menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut perintah mencari rezeki didahulukan sebelum perintah beribadah. Hal ini bukan berarti rezeki lebih penting dari ibadah, tetapi menunjukkan bahwa kebutuhan dasar manusia perlu dipenuhi terlebih dahulu agar ibadah bisa dijalankan dengan baik. Seseorang tidak akan bisa beribadah dengan tenang jika kebutuhan hidupnya belum tercukupi. Karena itu, dengan adanya rezeki, seseorang memperoleh kekuatan untuk menjalankan ibadah. Dengan kata lain, rezeki menjadi penopang agar tubuh dan pikiran siap dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Simak penjelasan lengkapnya. Yang bermakna, dan dalam ayat tersebut dahulukan perintah mencari rezeki atas perintah beribadah. Karena seseorang tidak mungkin dapat melaksanakan ibadah kecuali setelah kebutuhannya tercukupi. Dengan kekuatan ia mampu menunaikan ibadah dengan rezeki ia mendapatkan kekuatan. Maka tidak mengherankan jika Rasulullah menegaskan pentingnya mencari rezeki yang halal dalam kehidupan seorang muslim. Nabi Muhammad bersabda, yang bermakna mencari rezeki yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini menunjukkan bahwa bekerja dan mencari nafkah yang halal bukan sekadar urusan dunia, tapi juga memiliki nilai ibadah. Setelah kewajiban utama seperti sholat dan ibadah lainnya, seorang muslim tetap dituntun untuk berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, bermakna tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Dawud alaihi salam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dari beberapa dalil tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bekerja memiliki kedudukan istimewa dalam Islam yang tidak bertentangan sama sekali dengan nilai-nilai keislaman. Justru mencari rezeki halal adalah jalan kita agar tubuh menjadi kuat sehingga ibadah dapat dilaksanakan dengan baik dan khusyuk. Hadirin sekalian, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu seyogyanya dipahami bahwa bekerja seharusnya dipahami sebagai ibadah jika diniatkan karena Allah. Ia juga merupakan amanah karena kehidupan ini adalah titipan yang harus dijaga dengan usaha yang sungguh-sungguh. Selain itu, bekerja menjaga kehormatan diri agar kita bisa hidup dari hasil usaha sendiri, bukan dari bergantung pada orang lain, dan yang terpenting bekerjalah adalah bentuk bersyukur atas nikmat Allah berupa tubuh, akal, dan kesempatan untuk berusaha. Mari kita jadikan setiap langkah dalam bekerja sebagai ibadah dengan meluruskan niat karena Allah, niat untuk menjalankan perintah Allah, meneladani para rasul, serta mensyukuri segala karunia Allah Ta'ala. Dengan niat yang benar, setiap usaha yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita bersua pada imam pagi berikutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

wisatawan, tetapi juga agrowisata seperti perkebunan buah naga Zore. Akan semakin sempurna ketika perkebunan buah naga ini yang berada di pinggir pantai. Inilah destinasi wisata yang cukup menarik, selain mencicipi jus buah naga, juga disajikan pemandangan pantai Zore. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini, tepatnya di Barelang, memang benar-benar akan memanjakan hari libur, saudara.

Program Serving the Villager STV di Kecamatan Tambelan. Program layanan administrasi kependudukan jemput bola ini menyasar masyarakat di wilayah terluar yang memiliki keterbatasan akses pelayanan. Kepala Disdukcapil Bintan Rusli mengatakan, program STV merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Melalui program ini, warga di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar dapat memperoleh pelayanan adminduk dengan lebih mudah dan cepat. Melalui program dengan slogan menjangkau yang tak terjangkau ini, petugas tidak hanya melayani masyarakat di pusat kecamatan tetapi juga mendatangi perkampungan hingga rumah-rumah warga. Berbagai dokumen kependudukan seperti KK, kartu keluarga, KTP elektronik, kartu identitas anak KIA, akta kelahiran hingga akta kematian dapat dicetak langsung di lokasi. Selama pelaksanaan di Pulau Mentebung dan Tambelan, Disdukcapil Bintan berhasil menerbitkan sebanyak 589 dokumen kependudukan. Dokumen tersebut terdiri dari cetak KK, KTP, KIA, akta kelahiran, akta kematian, layanan pindah dan datang penduduk, hingga pelayanan administrasi bagi orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Iwal Semasa, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

nyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, sakit. Eh, apa ni? Kaleng sardin.
1: Merasa kau. Apa ni? Plastik?
2: Kenapalah banyak sampah kat rumah kita ni? Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

kasih saudara perempat masih setia bersama kami, perempat RRI Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, ya, pagi hari ini saya akan sampaikan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, yang kita mulai dari Tanjung Pinang Barat, ya. Hari ini diperkirakan oleh BMKG, cuaca berawan dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 68 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Tanjung Pinang Timur, diperkirakan berawan dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 67 sampai 82%. Dan untuk Tanjung Pinang Kota, hari ini berawan dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 81%. Dan untuk Kecamatan Bukit Bestari, saudara, diperkirakan cuaca berawan dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 78%. Itu dia perkiraan cuaca yang saya lansir dari bmkg.go.id ya. Untuk hari ini, wilayah Kota Tanjung Pinang, Sabtu 13 Juni 2026.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Ini lembaga pendidikan yang berbasis orientasi pendidikan, ya, dan bukan berbasis bisnis.
2: Betul.
1: Nah, ya nak kita angkat ni kenapa pendidikan? Kan mungkin kebanyakan orang, pendidikan mahal lah, apalah, macam mana nak bayar tiap bulan, semester macam mana, nak les macam mana bayar, keperluan banyak. Ini, Flying Cross ini hadir memberikan satu solusi, ya?
2: Betul.
1: Baik, silakan Bang Nanda.
2: Baik. Silakan. Okey, jadi Bang. Jadi kita bicara tentang awal mula tuh terbentuk Flying Cross dari keresahan saya.
1: Resah dulu lah, ya, tengok dulu pendidikan di sekitar gitu, ya.
2: Jadi dulu tuh ayah saya seorang supir angkot, Bang. Jadi bukan orang yang berada sangat lah. Waktu itu saya les dan lesnya cukup mahal. Dari situ tuh saya lihat kok beberapa tempat les yang ada di Tanjung Pinang lah khususnya, ya. Itu kok untuk mereka yang mampu aja gitu.
1: Iya,
2: akhirnya saya kuliah, saya belajar lagi. Alhamdulillah sekarang saya lanjut kuliah lagi sampai S3. Dan saya lihat, oh ternyata bisa loh, ada pendidikan yang memang teruntuk untuk semua kalangan.
1: Betul.
2: Nah, namanya learning oriented system. Dan itu udah kita patenkan, Bang. Di Flying Cross sudah punya paten itu, learning oriented system, di mana setiap anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan, keadaan, dan kemampuan. Nah, ini yang paling penting tadi.
1: Keadaan, kebutuhan, dan kemampuan. Iya. Mulai nih, digabungkan, ya.
2: Digabungkan.
1: Bagus,
2: itu.
1: Bagus.
2: Nah, jadi keadaan misalnya, ya. Jadi ada orang tua yang kita bisa bilang gini, Bang. Memang beberapa lembaga pendidikan tuh ada beasiswa. Tapi kan biasanya beasiswa tuh berebut.
1: Iya,
2: dan
1: juga
2: biasanya dites.
1: Iya.
2: Intinya untuk siswa-siswa yang pintar. Nah, bagaimana dengan siswa yang gak pintar nih? Atau biasa-biasa aja?
1: Oh iya juga.
2: Iya kan?
1: Mereka gak merasa juga berilmu, kan?
2: Iya, itu keresahan pertama. Terus lagi, ada juga siswa-siswa yang memang bisa dibilang tak mampu, tidak. Tapi orang tuanya dibilang separuh-separuh, dibilang mampu juga tidak. Nah, kebutuhan lagi banyak nih.
1: Betul.
2: Dengan keadaan yang saat ini, harga barang-barang naik semuanya, bla bla bla, hari makin naik, ya kan? Terus kebutuhan lagi banyak. Dibilang bayar sekian tak mampu. Dibilang kita nak bilang orang tak mampu, untuk beasiswa tak mampu juga dia bukan orang tak mampu. Nah, jadi hadirlah solusi di mana Flying Cross itu ada sistem namanya subsidi silang dan bayar sesuai kemampuan. Nah, jadi yang les tempat
1: untuk mendapat membayar sesuai kemampuan, apakah ada wawancara atau macam mana tuh sistemnya?
2: Gak ada, Bang. Intinya datang ke tempat kami, kita dialog aja kayak biasa, dengan asas kejujuran, Bang. Kami tak minta KTP, kami tak minta foto rumah.
1: Itu yang boleh tuh. Berarti azas kejujuran. Dari situ kita dah, sebelum masuk pun kita sudah diajarkan macam mana nak jujur di dalam.
2: Betul.
1: Okay, mantap.
2: Kadang-kadang kita mampu bilang tak mampu, kan tak boleh juga.
1: Betul.
2: Tak jadi, mampu bilang mampu kan berat.
1: Kalau misal kita mampu dibilang tak mampu, kesianlah yang lain.
2: Betul.
1: Ya, kita ngambil hak orang ini.
2: Betul.
1: Ya?
2: Okay. Tapi ya saya jujur aja, Bang, saya mendirikan Flying Cross ini, ya saya intinya, ya jujur, untuk pertama kali kita berdiri di Jogja itu tahun 2012. Dan baru kita sistem berjalan 2016. Itu semuanya sama, Bang. Dari Jogja itu total murid kita ada 7 cabang dengan 1000 lebih murid. Di Pinang kita baru buka 2019. Dengan alhamdulillah total sekarang ada 390, hampir 400 murid.
1: Banyak.
2: Nah, dan semua itu sama, Bang, sistemnya. Yang saya bilang tadi, Bang, ya, asasnya kejujuran. Kadang-kadang ada orang tua datang, teacher, kami misalnya contoh lah, ya, orang tua kami pegawai, atau saya pegawai, tapi kebutuhan lagi banyak nih, teacher. Nah, itu kita bisa bicarakan. Jadi dia bisa request kira-kira berapa harga yang kemampuan yang dia bayarkan dari harga full yang kita tawarkan. Dan yang les tempat kami, Bang, jujur dari berbagai kalangan juga, Bang. Ada anak wali kota Pak Lis les sama kami
1: di situ, ya.
2: Anak Pak Lis, keponakan gubernur, wakil rektor Umrah, sampai jujur anak-anak jalanan, mereka ada yang les tempat kami. Dan yang tadi sistem tadi, anak jalan tuh saja dia nggak bayar, anak panti asuhan dia nggak bayar. Ya kalau untuk orang-orang yang atas ya bayar full, gitu. Dan untuk orang-orang yang biasa aja, ya tadi yang saya bilang tadi, kebutuhan lagi banyak dan lain-lain, nah itu bisa bayar sesuai dengan dialog yang kita akan bicarakan pada saat dia datang ke tempat lain.
1: Asas kejujuran di awal tadi.
2: Asas kejujuran tadi.
1: Ini yang luar biasa nih, sudah berempat, ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga, ya, melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira. Macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5 minit lepas tu, dia juga tanya, dah makan ke belum sayang? Tapi walau bising membebel tiap hari tanpa henti, rumah tanpa suara dorang, sunyi pula rasa. Macam ada yang tak cukup lagi.
0: Intermezzo.
2: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
2: Ada Julia Puspita.
4: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
2: Ada pula Mizwardi.
5: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
2: Ada juga Sarwa Aulia.
6: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
2: Dan ada Adi Yuhana.
7: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Saudara tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia? Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.